0: yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
1: melaksanakan tugas pemerintahan.
2: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu
9: ada
8: nanti, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kau saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kau menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
9: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan perlindungan korban dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Duter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau

0: ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
1: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
2: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
3: Ya.
2: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
1: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
5: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
6: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
7: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
8: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah sih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan, gitu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan

0: Dukungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura, patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an.

Dari dunia olahraga, tim football Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Football Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 23, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Football Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition women double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, Sumenep pagi ini masih menemani Anda dan pendengar untuk dialog Sumenep Menyapa nanti pada pukul 8.15 dapat Anda ikuti yang akan dipandu oleh presenter Supriyadi ya dan membahas tentang stop kekerasan pada anak, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nanti akan menghadirkan narasumber Muhammad Iksan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Siti Rofiqoh, Ketua LKP3 PC Fatayat NU Sumenep tentang stop kekerasan pada anak, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, bicara soal sekolah, pendengar, ini merupakan rumah kedua bagi anak karena di tempat inilah mereka belajar, mereka tumbuh, kemudian bersosialisasi, serta mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, sekolah memang seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman, serta menyenangkan bagi setiap peserta didik. Namun, masih ditemukannya berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah menjadi tantangan yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Kekerasan terhadap anak memang tidak selalu berbentuk tindakan fisik, ya. Bentuk kekerasan berupa perundungan atau bullying, kemudian kekerasan verbal, pelecehan, diskriminasi, intimidasi, hingga perundungan cyber atau cyberbullying. Dan dampaknya, pendengar, ini tidak hanya akan menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan mental, menurunkan rasa percaya diri, menghambat prestasi belajar, bahkan memicu trauma yang berkepanjangan.

Ya, pendengar, saya informasikan kembali untuk dialog Sumenep Menyapa. Hari ini akan membahas tentang stop kekerasan pada anak, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nanti menghadirkan narasumber Siti Rofiqoh, Ketua LKP3A PC Fatayat NU Kabupaten Sumenep. Juga ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Iksan. Nanti akan dipandu oleh presenter Supriyadi. Ya, pendengar, kekerasan terhadap anak memang tidak selalu berbentuk tindakan fisik, ya, di mana bentuk kekerasan bisa berupa tentang perundungan atau bullying, kemudian kekerasan verbal, pelecehan dan diskriminasi, intimidasi, serta perundungan cyber atau cyberbullying. Dan dampaknya tidak hanya menimbulkan luka fisik, tapi juga dapat mengganggu kesehatan mental pada anak, menurunkan rasa percaya diri, dan menghambat prestasi belajar, bahkan memicu trauma yang berkepanjangan. Dan tentu di sini guru memiliki peran yang penting ya dalam menciptakan budaya sekolah yang ramah anak. Pendidik ini tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam berbagai dalam menghargai setiap peserta didik. Dan pendekatan disiplin yang positif, komunikasi yang santun, serta penghormatan terhadap hak-hak anak.

juga dapat membangun hubungan yang sehat antara guru dan siswa. Nah, di sisi lain, orang tua juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan anak, juga dengan pihak sekolah, di mana anak harus merasa aman untuk bercerita apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan. Dukungan emosional dari keluarga juga menjadi benteng utama agar anak memiliki keberanian untuk melapor dan tidak memendam masalahnya sendiri. Dan sekolah juga perlu memiliki mekanisme pelaporan yang mudah diakses, yang aman, dan juga menjamin kerahasiaan korban. Selain itu, pendidikan karakter, kemudian penguatan nilai-nilai toleransi, empati, dan anti kekerasan, ini juga harus menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran maupun aktivitas ekstrakurikuler. Karena lingkungan sekolah yang inklusif ini akan membuat setiap anak merasa diterima tanpa memandang latar belakang, kemampuan ataupun juga kondisi fisiknya. Nah, pendengar, menciptakan sekolah yang aman bukan hanya tanggung jawab guru atau kepala sekolah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Ketika semua pihak sudah berkomitmen menghentikan segala bentuk kekerasan, maka anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan akademik, sosial, dan emosional secara optimal. Mari bersama mengatakan stop kekerasan pada anak, wujudkan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman, ramah, dan juga menyenangkan. Karena setiap anak berhak belajar tanpa rasa takut, dihargai martabatnya, serta memperoleh perlindungan agar dapat tumbuh menjadi generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Kapolresta Sumenep bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menghadiri peluncuran sekaligus penyuluhan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT tahun 2026 di PR Bumi Tama Blambangan, Dusun Angsana, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng. Kapolresta Sumenep Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Kejaksaan dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran. Sementara itu, pendengar, Madura United resmi mengumumkan kembalinya gelandang asal Brazil Hugo Gomes untuk memperkuat Laskar Sape Kerab di Super League musim 2026-2027. Kepulangan pemain yang akrab disapa Jaja itu disambut antusias manajemen karena pernah menjadi bagian penting dari tim. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu Anissa Zafarina mengatakan kehadiran Hugo Gomes bukan sekedar reuni, tetapi juga untuk memperkuat kualitas dan daya saing tim di musim baru.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Gerard Vermeersch adalah pakar sejarah kehidupan bumi yang terkenal di dunia. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan pemahaman lebih mendalam bagaimana makhluk bisa berinteraksi dengan predator mereka di masa lalu. Menariknya, seluruh pemahaman yang disampaikan Vermeersch hanya melalui sentuhan. Ya, ia adalah penyandang disabilitas netra. Vermeersch lahir dengan glaukoma dan telah buta sejak usia 3 tahun. Meski penglihatannya terbatas, ia menapaki jalan yang unik di bidang paleokologi dan kemampuannya sangat luar biasa. Ia mampu memeriksa fosil dan cangkang dengan teliti, peka terhadap variasi morfologi, mampu mendeteksi adaptasi evolusi dalam respon organisme terhadap pemangsa, hingga memperkaya studi tentang bumi di masa lalu. Inilah bukti bahwa disabilitas bukan sebuah batas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Beca.

0: Saatnya Anda ikuti Sumedap Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumedap. Jumpa lagi di Sumedap Menyapa edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Rukaya Zen. Dan pagi ini kita akan membahas topik terkait stop kekerasan pada anak, ciptakan lingkungan aman dan nyaman di ruang pendidikan. Namun sebelum kita obrolkan dengan dua narasumber saya di jalur Zoom, kita akan simak dulu tanggapan masyarakat maupun juga harapan masyarakat terkait dengan stop kekerasan pada anak di ruang pendidikan.
2: Walau sudah ada berbagai aturan-aturan dan mekanisme pencegahan, tetapi nyatanya masalah kekerasan seksual terutama di lingkungan sekolah sulit dihilangkan. Menurut saya, keluarga dan dunia pendidikan kurang menanamkan nilai-nilai moral, empati, dan budi pekerti sejak usia dini.
3: Menurut saya, kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah merupakan masalah serius dan ini tidak boleh dibiarkan.
4: Mengapa kekerasan seksual sulit dihilangkan dari lingkungan pendidikan? Ini menjadi PR kita semua, bagaimana ini harus dihilangkan. Seharusnya ada ruang khusus aduan yang bersifat aman dan rahasia.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi tanggapan masyarakat terkait dengan bagaimana pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dan memang pengurangan penggunaan gawai ini juga menjadi salah satu langkah untuk mencegah persoalan sosial pada anak. Dan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa. Dan menurut Hofifah, saat ini Pemprov Jatim juga telah menerbitkan surat keputusan atau SK Gubernur yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk meminta seluruh SMA, SMK di bawah kewenangan Pemprov Jawa Timur untuk menyediakan lowongan kerja penyimpanan loker ataupun loker penyimpanan gawai di setiap kelas. Sehingga selama proses belajar mengajar ini berlangsung tidak ada penggunaan gawai di dalam kelas guna meningkatkan konsentrasi belajar. Ini juga sekaligus meminimalkan dampak negatif penggunaan gawai di kalangan pelajar. Dan tentu juga dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat untuk melakukan pendampingan dan pembinaan untuk mencegah adanya kekerasan pada anak di wilayah ataupun di ruang pendidikan begitu. Kemudian juga di Sampang ini, sekolah di Sampang ini membentuk tim pencegahan kekerasan. Dan cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang ini juga mendorong seluruh SMA SMK ini membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK ini sebagai langkah menciptakan sekolah aman dan ramah anak. Dan menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sampang, Mas Udi Hadiwijaya, ini keberadaan tim tersebut penting untuk melakukan pencegahan, kemudian juga menerima laporan, serta membantu penanganan apabila terjadi persoalan kekerasan di lingkungan sekolah. Dan tentu pembentukan TPPK ini juga harus menjadi perhatian setiap satuan pendidikan khususnya di jenjang SMA dan SMK. Dan selain itu juga TPPK ini akan terus juga akan ada pengawasan begitu terhadap lembaga pendidikan agar potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal. Tentunya diharapkan sekolah mampu menjalankan sistem perlindungan anak secara maksimal sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Dan kita akan obrolkan topik kita hari ini terkait dengan bagaimana stop kekerasan pada anak untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman di ruang pendidikan dengan dua narasumber saya di jalur.

0: Zoom. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, ada Pak Muhammad Iksan. Kemudian juga ada Ketua Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LP3A PC Fatayat NU Sumenep, ada Mbak Siti Rofiqoh. Dan saya akan sapa keduanya. Assalamualaikum Pak Iksan dan Mbak Fiqoh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Suara saya didengar?
0: Ya, terdengar dengan baik Pak Iksan.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, saya mungkin yang awal ke Pak Iksan dulu nih dari Dinas Pendidikan Sumenep. Tentu belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak, kita tahu bahwa di tentunya di Kabupaten di Madura, di Sampang tentunya ini juga menjadi perhatian khusus begitu ya Pak Iksan. Ada juga termasuk kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, ini juga menjadi perhatian publik. Nah, bagaimana Pak Iksan sendiri melihat kondisinya untuk di Sumenep sendiri? Apakah memang termasuk yang kondusif atau memang masih ada yang mengalami kekerasan tersebut atau memang masih bisa dikendalikan nih Pak Iksan?
2: Terima kasih. Jadi memang kalau saya melihat dan kita selalu mengupayakan bagaimana agar tindakan kekerasan pada anak itu tidak terjadi di lingkungan sekolah, di bawah naungan dinas pendidikan. Kita paham dan tahu bahwa kekerasan itu kan ada empat hal menurut teman saya. Ya. Pertama adalah kekerasan fisik, yaitu dipukul, ditendang, dicubit. Ya. Kedua ada kekerasan emosional, mungkin ada intimidasi, dihina atau diabaikan. Ada juga kekerasan seksual, disentuh dengan yang tidak pantas, eksploitasi. Dan ada yang terakhir, kekerasan online menurut teman saya itu bullying dan mungkin grooming. Nah ini di Sumenep, alhamdulillah kita sudah menyampaikan kepada para kepala sekolah setiap ada pertemuan, jadi Zoom kita sampaikan agar upaya-upaya pencegahan itu dilakukan. Pertama, mereka kami minta untuk memberikan edukasi. Ajarkan anak-anak tentang hak tubuh privacy. Ya, dengan kalimat ketika ini adalah kaitannya dengan kekerasan. Ya. Kemudian saya minta juga dengarkan anak untuk ketika berbicara sedikit kaitannya dengan apakah itu bullying, grooming, atau kekerasan seksual. Percaya dan tanyakan kalau ada yang nggak beres. Itu kepada aduan anak. Ketiga, ini yang juga kami sampaikan, pantau aktivitas gadgetnya, internetnya, pergaulannya. Ini menurut teman saya, jadi di sekolah ya, kita bisa dulu. Kemudian yang keempat, model empati. Jadi empati, bagaimana empati itu disampaikan oleh orang tua, oleh guru utamanya yang ada di sekolah. Ini yang sedang kita lakukan, sehingga peran antara kami di sekolah dan orang tua di lingkungannya itu betul-betul bisa sinergi gitu ya. Kalau di sekolah, itu pihak sekolah yang bertanggung jawab dengan melibatkan semua guru, ya, kemudian
0: ya, Pak Iksan.
2: Nyaman. Di, ya, gimana? Buruk ya?
0: Ya, sempat terputus sebentar. Ya, baik. Ya. Pak Iksan bisa dipahami bahwa memang saat ini kalau kata Pak Iksan juga ada kekerasan online nih, Pak. Mungkin ini juga berhubungan dengan gadget, bahkan juga Gubernur Jawa Timur ini juga mendorong pembatasan penggunaan gawai di sekolah, bahkan ada penyediaan locker begitu untuk penyimpanan ponsel bagi anak. Bagaimana pandangan Dinas Pendidikan Sumenep sendiri terhadap kebijakan ini? Apakah memungkinkan untuk diterapkan di semua sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan begitu, Pak?
2: Ya, kami sangat mendukung. Jadi memang anak-anak yang sudah dibekali gawai atau gadget oleh orang tuanya, sebenarnya ini adalah kan bentuk komunikasi yang intens. Biar orang tua paham dan tahu keberadaan anak dan kondisi anak. Ini sangat baik. Hanya saja ketika anak yang gunakan, makanya ini kan perlu diatur. Saya sangat setuju. Jadi ketika ini ada beberapa lembaga atau sekolah, negeri dan swasta, ketika ada anak membawa gadget, itu diletakkan dulu kalau memang tidak diperlukan, tetapi dikembalikan manakala memang ada proses belajar mengajar yang menggunakan PID. Untuk anak diperbolehkan menggunakan gadget, hanya saja tetap guru kelas yang bersangkutan harus memantau terus agar penggunaannya itu sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu, Bu Rukaya.
0: Iya. Kemudian juga tadi

0: Dari tanggapan masyarakat memang juga perlu ada kekuatan dari keluarga sendiri untuk menanamkan nilai moral, empati, kemudian budi pekerti sejak dini. Karena emang ini menjadi masalah serius yang tidak bisa dibiarkan begitu, Pak Iksan. Nah, sebenarnya kalau Pak Iksan melihat sejauh mana penggunaan gawai maupun juga media sosial ini berkontribusi untuk memunculkan perilaku menyimpang seperti perundungan, pornografi, hingga kekerasan seksual di kalangan anak.
1: Ya, saya melihat begitu. Makanya kan kontrolnya itu, mohon maaf, tidak langsung semuanya diserahkan kepada sekolah. Apa itu kepala sekolah maupun guru. Tapi juga, mohon maaf, orang tua. Walaupun mungkin bukan jam, apa namanya, di rumah, itu jam di sekolah, tetap ada pemantauan. Makanya kan saya apa namanya, dewasa artinya sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Kalau memang dirasa belum perlu, ya seperti anak SD, kelas 1 sampai kelas 3, barangkali cukup mungkin berkomunikasi dengan orang tuanya. Saya terus terang saja kemarin absen menggunakan SIC. Jadi wajar bahwa benar-benar anak ini putranya sudah ada di sekolah. Termasuk saya melihat juga beberapa sekolah sudah lakukan itu. Artinya apa? Keberadaan anak itu diketahui sudah oleh orang tuanya dan gurunya. Itu satu. Kedua, terkait dengan ya media sosial. Jadi semuanya termasuk, mohon maaf kami, saya selaku kepala dinas, itu tak henti-hentinya memantau. Jadi para guru, kepala sekolah, pegawai kami ketika bermedsos, mungkin ada kalimat kata yang apakah itu perundungan, apakah itu mohon maaf, medsosnya mungkin tidak pas untuk dilakukan pada jamnya. Contoh ada guru atau mungkin juga ada pegawai jam dinas kemudian live TikTok, live dan sebagainya boleh kalau itu adalah proses pembelajaran. Tapi kalau yang lain tidak. Nah, ini kaitannya dengan itu, makanya kan kita cegah sedini mungkin agar tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kaitannya dengan kekerasan seksual, bullying, dan grooming. Seperti itu, Bu Rokaya.
0: Ya, kemudian juga tadi masyarakat menginginkan bagaimana harapannya ini karena menjadi PR bersama begitu ya Pak, agar kekerasan anak bisa dihilangkan. Ada tempat pengaduan khusus begitu. Apakah memang dari Dinas Pendidikan sendiri bagaimana sinergi yang dilakukan untuk bagaimana menciptakan sebuah rumah aduan bagi anak sehingga mereka merasa aman ketika mendapatkan bullying ataupun kekerasan, Pak Iksan?
1: Ya, jadi kami dalam hal ini tadi sudah kami sampaikan di awal. Jadi kita itu melakukan komunikasi dengan, mohon maaf, para pemangku kepentingan di sekolah, yaitu kepala sekolah. Kaitannya dengan edukasi, pelatihan siswa diberi materi anti-bullying, empati dan resolusi konflik. Guru dan staf ya ada pelatihan deteksi dini penanganan kasus. Jadi secara dini ditangani. Orang tua kita undang untuk sosialisasi, kolaborasi tentang pencegahannya. Dan juga kita buatkan jadi mekanisme pelaporan. Saya di dinas ini ada kotak saran aduan. Baik langsung ya ke kotak sampaikan di sekolah itu, guru BK-nya, psikolognya harus siap. Jadi mohon maaf karena tidak mengajar, tapi harus siap menerima aduan dari seluruh warga atau anak-anak di sekolah tersebut. Ini kenapa? Biar penanganan kasusnya atau kejadiannya itu, satu, investigasinya cepat. Dua, jadi ada konseling dan pemulihan agar anak ini tidak mohon maaf berlama-lama ya untuk meratapi mungkin kejadian. Nah, ini harus ada konseling dan pemulihan. Ketiga, ada sanksi ya untuk pelaku secara edukatif ya, bukan seperti balas dendam. Ya, tapi bagaimana agar mereka menyadari bahwa itu adalah kegiatan atau atau perlakuan yang tidak baik. Dan yang terakhir, kalau memang tidak bisa, mohon maaf karena sudah terlalu. Jadi karena itu maka harus ada kolaborasi dengan pihak berwenang, baik itu mungkin kepolisian, ini KPI yang dari Fatayat itu, atau mungkin dari P2T, P2A. Seperti itu, Bu Rokaya.
0: Siap. Ya, Pak Iksan, kemudian juga kalau di Sampang begitu didorong ada pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Kalau di tingkat SD maupun SMP nih di bawah naungan Dinas Pendidikan, apakah ada juga hal serupa yang dibentuk seperti tim begitu?

0: Kami itu membuat layanan psikolog. Jadi mohon maaf karena di Sumenep ya mungkin mungkin ya jarang terjadi. Kalau terjadi langsung kita tangani. Jadi kami mengumpulkan para psikolog, guru BK itu untuk berkumpul membuat layanan kaitannya dengan perlindungan anak yang mengalami perundungan atau kekerasan. Cuman karena kita mendapatkan apa, kita sudah mendapatkan apa nama arahan dari kementerian, kita membentuk namanya budaya sekolah aman dan nyaman. Itu maaf ketuanya adalah Pak Sekda, kemudian koordinator adalah kami dan beberapa OPD terlibat secara langsung dalam hal untuk memudayakan sekolah aman dan nyaman. Ini kaitannya dengan bullying, perundungan dan juga grooming seperti itu Bu Rukaya.
1: Sekolah ramah anak begitu ya, Pak? Oke.
0: Di
1: Baik, saya
0: budaya sekolah aman dan nyaman.
1: Sekolah budaya aman dan nyaman. Baik. Baik, saya ke Mbak Fikoh dulu, Pak Iksan. Sebagai Ketua Lembaga
0: Siap.
1: Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LP3A Fatayat NU Sumenep. Ya, Mbak Fiko, selama sejauh ini kan ada belakangan ini tentunya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual ini juga sering terungkap begitu seperti di Sampang begitu contohnya. Nah, kalau dari perspektif LP3A Fatayat NU, bagaimana melihat kondisi perlindungan anak di Sumenep saat ini?
2: Ya, baik. Jadi di Sumenep itu dalam beberapa tahun ini di khususnya Fatayat itu sudah mulai sering mendampingi anak-anak korban kekerasan. Yang akhir-akhir ini itu ada tiga kecamatan yang sedang didampingi dan sudah proses hukum. Dan alhamdulillah ini ditanganinya secara cepat oleh pihak yang berwenang. Nah, Fatayat ini hadir sebagai kan ini orang tua kadang korban kekerasan itu bingung yang mau melapor kemana. Jadi Fatayat sebagai wadah untuk dia bisa speak up, bisa melaporkan apa yang terjadi dengan anak-anaknya.
1: Berarti saat ini memang kasus artinya dari Fatayat juga melakukan pendampingan di tiga kecamatan tadi ya Mbak Fiko.
2: Ya, betul.
1: Nah, sebenarnya kalau Mbak Fiko melihat sendiri kasus kekerasan seksual ini terhadap anak, apakah memang kerap terlambat terungkap dan faktornya ini apa? Apakah memang ada hal yang membuat korban yang karena memilih diam begitu Mbak Fiko?
2: Gini, kadang orang itu sering tidak merasa itu adalah korban kekerasan. Gitu. Jadi melihat anaknya diam, itu dianggap biasa, dianggap anaknya itu pemandu, dianggap anaknya itu tiba-tiba tiba-tiba diam. Gitu. Padahal itu kalau kita dalami itu adalah bagian daripada korban kekerasan. Jadi di Sumenep itu karena memang beberapa tahun sebelumnya itu jarang ada yang mengungkap kasus kekerasan, tapi akhir-akhir ini karena memang sudah banyak lembaga-lembaga, sudah banyak organisasi yang berani memberikan pemahaman kepada masyarakat ini harus diungkap, ini harus dilaporkan gitu. Jadi akhirnya orang-orang sadar diri. Jadi sekarang karena memang ada beberapa organisasi yang menyediakan layanan seperti di Fatayat itu menyediakan layanan Manate Center yang ada, yang pos-posnya itu ada di semua desa, jadi memang memudahkan orang untuk melapor. Karena Fatayat itu kan berbasis masyarakat yang dia sentuhannya memang benar-benar sentuhan kekeluargaan gitu. Jadi secara tidak langsung dia curhat ke temannya, terus curhat ke temannya, tapi dia memang orang-orang Fatayat. Akhirnya orang Fatayat juga mengungkap di Manate Center. Jadi gampang sekarang untuk melaporkan karena ada beberapa organisasi yang menyediakan di pos-pos desa.
1: Artinya pendampingannya juga tidak hanya sekedar dari psikologi dari anak, tapi juga sampai ke pendampingan hukumnya juga begitu,
2: betul,
1: Mbak Fiko?
2: Ya, karena yang kan di Fatayat sudah di LKP3A itu punya lagi lembaga yang namanya Melate Center. Dan di Melate Center itu ada beberapa bagian yang memang dia ranahnya dihukum. Jadi pendampingannya sampai ke Polres misal. Ada yang bagiannya di psikologi gitu, mendampingi orang tua, mendampingi anak-anaknya kayak gitu.
1: Iya, Mbak Fiko tadi juga ada dorongan dari bahkan dari Gubernur Jawa Timur bagaimana ada pembatasan penggunaan gawai di sekolah.

0: Untuk mencegah dampak negatif kepada anak begitu. Kalau dari Mbak Viko sendiri di LP3A Fatayat NU, apakah kebijakan ini cukup efektif atau justru sebenarnya lebih penting pada penguatan literasi digital dan juga pendampingan orang tua?
1: Ya, gini, Fatayat itu dalam bulan ini, kan ini musimnya MPLS dan Mata Muda, jadi ada program Fatayat Goes to School. Jadi ada beberapa kecamatan, apa 10, 8 sampai 10 kecamatan yang didatangi oleh Fatayat dengan tema stop kekerasan atau pencegahan anti-bullying dan sebagainya. Jadi di sana memang memberikan pemahaman kepada siswa, tidak hanya siswa, ada beberapa yang wali murid juga diundang untuk menjadi audien di dalam sosialisasi itu. Jadi kalau misalkan apa namanya gadget pencegahan anti kekerasan, pencegahan kekerasan dan anti bullying itu memang mau diminimalisir, jadi mungkin sebaiknya ada langkah-langkah yang harus diantisipasi. Pertama, sediakan, betul kata Pak Ciksan tadi, jadi disediakan locker yang dia HP-nya siswa itu ditaruh di lemari itu. Dan mungkin ada beberapa filter yang tidak bisa diakses sembarangan oleh siswa.
0: Mbak Viko, sekarang ini kan sebenarnya pelaku kekerasan seksual itu biasanya ini berasal dari lingkungan terdekat korban. Nah, apa kemudian yang perlu dilakukan keluarga termasuk juga sekolah agar si anak ini berani mengenali kemudian juga menolak dan juga bahkan melaporkan tindakan yang mengarah pada kekerasan begitu, Mbak Viko?
1: Ya, betul. Nah, kekerasan itu kan ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah kekerasan fisik, baik itu disentuh atau dipukul. Jadi kan gini, ada perundungan, ada kekerasan seksual. Jadi kalau perundungan itu kan bullying. Jadi kalau bullying itu kekerasan fisik. Jadi dipukul, dicubit, dilemparin batu, misal itu kekerasan. Jadi yang kekerasan fisik. Yang kedua itu kekerasan verbal. Jadi berupa kata-kata. Dikatain kamu wajahnya maghrib atau kamu seperti apa gitu ya. Nah, itu kan kekerasan verbal. Nah, yang ketiga itu adalah kekerasan cyber. Nah, kekerasan cyber ini kan yang sering terjadi dan kadang orang itu tidak merasa kalau itu adalah kekerasan. Jadi berupa dia berkomentar negatif di media sosial. Nah, untuk memberikan pemahaman ini adalah bentuk kekerasan gitu. Jadi memang harus ada ini sosialisasi, harus ada edukasi kepada anak-anak agar dia memahami ini loh kekerasan. Kadang kan orang lewat ada cowok-cowok yang bilang sweet sweet gitu, itu kan juga bentuk kekerasan. Tapi anak itu kan tidak ini apa namanya dia tidak merasa kalau itu kekerasan. Jadi semacam sosialisasi, edukasi, dan itu merupakan kekerasan dan ini harus segera dilaporkan. Karena kan biasa kalau di orang-orang di masyarakat itu takut yang mau speak up, yang sudahlah kita kekeluargaan saja daripada rame, itu aib. Itu kan kadang gitu. Jadi kan yang baru-baru ini yang beredar itu kekerasan yang sopir bis mini. Ada di TikTok itu sering viral sekarang, itu anak-anak sekolah SMA yang mengalami kekerasan oleh sopir bis mini. Tapi dalam beberapa jam itu pelakunya sudah tertangkap. Itu kan itu merupakan keberanian si siswa itu memvideo sopirnya itu. Jadi beberapa jam dari kejadian langsung ditangkap si pelaku.
0: Nah, tadi Mbak Viko bilang di MPLS maupun Mata Muda Fatayat NU juga turun langsung. Apakah juga diberikan edukasi-edukasi seperti itu sehingga baik anak itu mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan maupun juga dia tidak segan untuk melaporkan ketika mendapatkan kekerasan, Mbak Viko?
1: Betul. itu sudah di jadi di materi-materi itu sudah disampaikan. Itu mulai dari bentuk kekerasannya, siapa pelakunya, sampai dia harus kemana jika ada hal seperti itu. Itu sudah diperinci, sudah dijelaskan secara detail.
0: Oke, ya, Mbak Viko, kemudian juga saat ini sebenarnya kalau Mbak Viko melihat seberapa penting pendidikan seksualitas bagi anak usia dini begitu kepada anak, sehingga bagaimana orang tua maupun sekolah menyampaikannya agar tidak bertentangan dengan nilai agama, kemudian juga budaya di masyarakat kita ini?
1: Ya, pendidikan tentang pemahaman kekerasan seksual itu. Jadi bukan hanya dibebankan kepada sekolah, jadi pendidik, tapi dimulai dari orang tua memberikan pemahaman. Jadi minimal orang tua ngasih tahu ke anaknya kalau pegang-pegang ini tidak boleh. Nah, jadi ada semacam kolaborasi, semacam kalau di rumah dia diberikan pemahaman yang kuat, nanti di sekolah ditambah lagi dengan sosialisasi yang disediakan oleh sekolah, maka anak itu akan hati-hati. Jadi memang penting semuanya antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat sekitar itu juga perlu diberikan pemahaman. Tapi sekarang pihak-pihak dinas, baik dinas sosial pemberdayaan perempuan, dinas pendidikan itu sudah mulai gencar memberikan sosialisasi anti bullying, kekerasan seksual dan yang lainnya.
0: Oke. Nah, kemudian saat ini kan ada tiga begitu ya yang sedang didampingi oleh Fatayat. Apakah juga ada pendampingan psikologis dan sebenarnya yang ideal bagi korban tentunya ini agar mereka tidak mengalami trauma berkepanjangan dan mereka juga terus melanjutkan dunia pendidikannya begitu. Apakah pendampingan yang diberikan oleh Fatayat ini dari sisi psikologisnya seperti apa, Mbak Viko?
1: Yang satu tahun sebelumnya itu kan ada di kasus apa ya, masa lembu apa tangian. Itu pendampingan psikologis itu jadi anak itu memang di kan ada kebetulan teman Fatayat itu punya pondok pesantren. Jadi anak korban kekerasan itu memang dipondokkan di situ. Jadi dari pulau, itu diminta untuk mondok di pondoknya teman Fatayat yang pendampingan psikologis. Nah, kalau untuk yang sekarang masih ada di proses pendampingan hukum. Terus teman-teman Fatayat yang rumahnya dekat dengan korban itu memang selalu memberikan pendampingan ke keluarganya, baik ke anak-anaknya. Cuma mungkin secara pendampingan secara real itu masih belum gitu. Cuma pendampingan psikologis yang sedikit demi sedikit itu sudah mulai dilakukan baik keluarga terdekat.
0: Oke. Nah, Mbak Viko sebagai organisasi perempuan begitu ya. Saat ini seberapa penting sih keterlibatan organisasi perempuan termasuk tokoh agama, masyarakat untuk membantu budaya saling menghormati, kemudian juga bagaimana mereka juga menumbuhkan rasa untuk mencegah kekerasan terhadap anak begitu, Mbak Viko?
1: Ya. Untuk memberikan lingkungan yang aman, lingkungan yang ramah. Jadi Fatayat itu memang benar-benar hadir di tengah masyarakat sebagai wadah untuk memberikan apa namanya, saya mau lapor kemana gitu, membantu masyarakat, terutama masyarakat awam gitu yang tidak tahu dia harus mau lapor kemana. Jadi Fatayat itu hadir untuk mendampingi mereka sampai kasusnya benar-benar terlaporkan, sampai orang-orangnya benar-benar masuk ke buih. Jadi Fatayat di sini hadir sebagai kalau kata teman-teman gini, ini Fatayat itu kayak orang tuanya ya, kayak saudaranya itu. Walaupun kita tidak pernah tahu orang itu siapa, tapi ketika kita tahu anak itu adalah korban, jadi benar-benar didampingi dari 0 sampai 10 gitu. Sampai benar-benar pelaku itu dihukum. Jadi keberadaan Fatayat memang sangat terutama di pelaporan kasus kekerasan gitu, memang sangat-sangat orang-orang bawah itu sangat berterima kasih karena dia
0: Karena memang
1: ya.
0: organisasi ini memang yang dekat juga dengan masyarakat ya,
1: Ya,
0: Mbak Viko.
1: betul. Ya.
0: Oke. Baik, saya ke Pak Iksan kembali. Pak Iksan. Ya, Pak Iksan. Baik, Pak Iksan. Baik, saya ke Pak Iksan kembali di Dinas Pendidikan. Oke. Baik, nampaknya belum standby begitu.
1: Ya.
0: Oke, Mbak Viko kembali.
1: Ya.
0: Terkait dengan dalam beberapa banyak kasus begitu ya, korban, terutama perempuan begitu, ini justru mendapat stigma ataupun juga disalahkan. Bagaimana sebenarnya harusnya mengubah cara pandang masyarakat agar masyarakat itu tidak menyalahkan si korban, tapi justru berpihak dan juga mendorong keberanian dari si korban ini untuk melapor, begitu, Mbak Viko?
1: Ya, betul. Nah, awal-awal dulu itu memang orang itu takut yang mau lapor. Jadi kalau dia lapor, saya adalah korban kekerasan gitu, jarang-jarang, bahkan mungkin tidak ada. Karena kalau kekerasan seksual itu dianggap aib, kekerasan seksual itu dianggap itu salahnya dia gitu kok. Kalau kalau tidak ada, kalau tidak dirangsang, tidak mungkin lah orang melakukan kayak gitu gitu kan. Kan sering orang ngomong kayak gitu. Jadi karena tapi hal-hal seperti itu akhir-akhir ini sudah mulai, orang-orang sudah mulai sadar, orang-orang sudah mulai berani speak up, orang sudah tahu dia mau lapor kemana. Karena ya ini, karena Fatahid itu adalah organisasi yang berbasis massa sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke tetangga. Kalau kita noleh kanan-kiri kan pasti ketemu sama Fatahid. Jadi sekarang sudah mulai mulai gampang untuk melapor. Jadi yang dianggap korban kekerasan itu adalah aib, korban kekerasan itu adalah dia memang memberikan rangsangan yang ini sehingga orang melakukan kekerasan, itu sudah mulai minim gitu. Jadi sudah tidak seperti dulu lagi.
0: Baik.
1: Tapi dengan adanya orang yang berani speak up, itu tiap hari ada kasus. Berarti kan saya mikirnya gini, berarti dulu itu bukan baik-baik saja. Dulu itu sebenarnya juga terjadi.
0: Cuma
1: orang itu tidak mau, tidak berani,
0: dan berani.
1: Tidak tahu dia harus melapor kemana. Tiap hari ada kasus, baik itu yang ter-up di media sosial atau dengar dari tetangga gitu.
0: Baik. Baik, Mbak Viko, saya ke Pak Iksan mungkin sebagai closing statement karena Pak Iksan ada acara ya, Pak Iksan? Ya, Pak Iksan masih bersama kami?
1: Ada sepertinya.
0: Ya, Pak Iksan. Baik, nampaknya Pak Iksan ini sedang ada dalam acara begitu, Mbak Viko. Mungkin saya ke Mbak Viko kembali. Terkait dengan bagaimana pencegahan kekerasan. Nah, kemudian juga dari sisi penegakan hukum, apakah saat ini perlindungan terhadap korban ini sudah berjalan optimal atau mungkin perlu ada perbaikan dari kebijakan pemerintah sendiri agar korban ini bisa mendapatkan rasa keadilan dan keamanan, Mbak Viko?
1: Kalau yang khususnya di Fatahid aja Mbak ya, kalau saya ke ranah ini mungkin ini, kalau di Fatahid ada memang beberapa kesulitan karena personel kita itu terbatas, maksudnya terbatas gini, dia passionnya bukan di sana gitu, tapi dipaksa saya harus mendampingi. Saya dipaksa harus ke Polres misalkan. Jadi di beberapa kemampuan yang seperti itu di Fatahid itu agak kebingungan gitu. Tapi alhamdulillah beberapa bulan terakhir ini selalu ada edukasi, selalu ada sosialisasi dari teman-teman yang memang berpengalaman di seperti itu sebelumnya gitu.
0: Artinya,
1: Kalau
0: artinya dari Fatayat tidak gentar ya, Mbak ya, untuk apa memberikan pendampingan dari 0 sampai 10 tadi ya, Mbak.
1: bukan tidak gentar gitu, karena memang keterbatasan personel di Fatayat gitu. Jadi agak kebingungan, bukan tidak gentar, kalau langkah-langkahnya masih sudah masif gitu. Jadi kalau kita kita besok pendampingan, jadi berangkat semua. Cuma kemampuan kemampuan untuk memberikan ini pendampingan yang tepat gitu. Kan kita bukan bukan orang-orang psikologi, bukan orang-orang hukum gitu, bukan berangkat dari sana. Cuma karena semangat dan semangat dan memang dia punya merasa punya tanggung jawab, saya harus mendampingi korban. Jadi memang berangkat gitu. Cuma karena passion gitu yang membatasi kita gitu. Merasa jadi kita merasa saya tidak tahu gitu kadang gitu. Tapi kan ada teman-teman yang memberikan semangat, ayo semangat gitu. Kita belajar bersama, kita harus mulai sekarang, kita harus coba kata teman-teman gitu, teman-teman yang sudah berpengalaman sebelumnya.
0: Karena memang rasa empatinya tinggi berarti di
1: Ya
0: Fatayat.
1: betul betul, rasa empatinya tinggi dan memang benar-benar mau meminimalisir kekerasan
0: Betul, baik.
1: di Sumeneb khususnya.
0: Apakah memang karena saat ini kalau melihat Mbak Viko memang korbannya cenderung kepada perempuan begitu ya Mbak Viko?
1: Ya, betul. Tercenderung kepada perempuan dan itu masih di bawah umur gitu. Jadi usia usia SD
0: Yang
1: yang
0: di tiga,
1: memang
0: yang saat ini ditangani oleh tiga, tiga kasus yang ditangani Fatayat ini rata-rata di bawah umur Mbak Viko?
1: betul di bawah umur. Di bawah umur dan dia itu dengan iming-iming mau dikasih hadiah kayak gitu.
0: Kekerasannya dalam
1: Apa?
0: bentuk fisik atau apa tadi?
1: Fisik, fisik, fisik.
0: Bullying? Baik.
1: Kalau bullying, bullying memang kadang kan sering kan anak-anak kita kalau bullying, yang sering itu kan bullying yang bentuknya verbal. Jadi itu belum, belum, belum. Jadi kadang orang yang merasa itu hal sepele gitu kalau yang bullying. Jadi yang sering, yang memang kasus yang ditangani sekarang itu ada di kekerasan seksual.
0: Seksual ya, karena itu memang.
1: Tapi kemarin gitu ada teman-teman Fatayat tuh yang cerita Bapak Sayur itu kekerasan seksual juga ya maksudnya
0: Iya,
1: kan.
0: iya, iya. Baik. Nah, kemudian juga sebenarnya langkah konkret yang bisa dilakukan orang tua mulai hari ini begitu kalau menurut Mbak Viko untuk menciptakan rumah sebagai ruang aman bagi anak. Kemudian juga bagaimana mereka ini orang tua tentunya mencegah mereka menjadi korban kekerasan harusnya seperti apa yang harus dilakukan di lingkungan keluarga ini?
1: Ya, betul. Jadi orang tua itu harus memberikan pemahaman mana batasan-batasan yang tidak boleh disentuh, mana batasan-batasan bergaul dengan teman-temannya.
0: Betul.
1: Itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, karena memang gadget itu adalah hal yang paling gampang ditiru oleh anak-anak khususnya, itu juga perlu dibatasi tontonannya. Jadi kalaupun anak-anak itu megang gadget, sebaiknya didampingi oleh orang tua atau tontonan yang mengarah ke sana itu sebaiknya di uninstall.
0: Baik. Nah, mungkin terakhir nih Mbak Viko, pesan yang ingin Mbak Viko sampaikan kepada perempuan, terutama juga kepada semua masyarakat di Sumeneb tentunya, supaya gerakan stop kekerasan pada anak ini tidak hanya berhenti menjadi slogan saja begitu, tapi juga menjadi komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan juga ramah bagi anak.
1: Ya, betul. Sumeneb itu daerah yang kearifan lokalnya dan budayanya memang sangat kental dengan hal-hal yang bersifat keraton gitu. Jadi mari kita ciptakan lingkungan yang aman, yang ramah terhadap anak dan lingkungan yang tidak menakutkan. Jadi di setiap kita ada di jalan gitu, kita merasa aman. Jadi karena kepedulian Fatayat dalam melindungi setiap anak, maka kita perlu dukungan. Karena Fatayat itu sudah mulai punya pos-pos di beberapa desa, maka kita harus didukung. Kita harus disupport, baik itu supportnya secara doa atau supportnya secara dorongan. Kita tidak sendirian, harus dibarengin orang-orang, baik itu di pihak desa maupun sekolah-sekolah gitu. Jadi mari kita ciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang ramah terhadap anak, dan lingkungan yang menciptakan kearifan dan budaya lokal yang tetap menjaga, yang tetap dijaga.
0: Dan tentunya juga dukungan dari pemerintah dan juga berbagai elemen masyarakat untuk bagaimana memperkuat organisasi-organisasi yang memberikan pendampingan ini juga harus terus dimaksimalkan begitu ya Mbak Fiko.
1: Ya, betul.
0: Baik. Baik, terima kasih Mbak Siti Rofiko, Ketua Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LP3A PC Fatayat NU Sumenep untuk kebersamaannya di Dialog Sumenep Menyapa pada pagi hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Iksan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk kebersamaannya. Terima kasih Mbak Fiko. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita terkait dengan topik kita, Stop Kekerasan pada Anak, Ciptakan Lingkungan Aman dan Nyaman di Ruang Pendidikan, dan bagaimana ini tidak hanya menjadi slogan bahwa stop kekerasan terhadap anak, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Demikian dialog interaktif Sumenep Menyapa, saya Rukaya Zen, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, di kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih.
1: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Pendengar, untuk selanjutnya kami segera menuju Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti siaran berjaringan Jatim hari ini. Wow.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk chat tim hari ini, pendengar ya, melanjutkan perjalanan dari Sari Julia. Anda akan ditemani oleh Celia Chani sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan hadirkan untuk pagi hari ini, pendengar ya, berbagai informasi untuk Anda di program chat tim hari ini. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih di program Jatim hari ini. Untuk informasi Jatim hari ini, PGRI Sumeneb resmi melantik perangkat kelengkapan organisasi dan meluncurkan program PGRI Power. Laporan selengkapnya akan disampaikan Familia. Silakan Familia.
1: Ya, baik pendengar, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI Kabupaten Sumeneb, ini secara resmi telah melantik perangkat kelengkapan organisasi atau PKO, sekaligus meluncurkan program PGRI Power di Geraha Kemahasiswaan Universitas PGRI atau UPI Sumeneb. Inisiatif tersebut mengusung tagline 5.000 guru Sumeneb siap sukseskan gerakan nasional 1 juta guru mahir coding dan AI untuk mempercepat digitalisasi pendidikan di daerah. Ketua PGRI Kabupaten Sumeneb, Sari, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan nasional. Dan untuk memastikan pemerataan, pelatihan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, akan tetapi juga menjangkau 6 titik di daratan dan 1 titik di wilayah kepulauan. Menurut Karim juga ini merupakan titik awal untuk memberikan pelatihan kepada 5.000 guru se-Kabupaten Sumeneb. Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Sumeneb Muhammad Saleh Horman menjelaskan bahwa PGRI Power lahir dengan respon atas pesatnya transformasi digital dan tuntutan zaman. Program ini juga dirancang dengan pendekatan praktis, aplikatif, dan berkelanjutan atau PAB yang mencakup materi deep learning, coding, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI guna mendukung penyusunan modul ajar, media pembelajaran, serta assessment yang lebih efektif. Melalui skema pendampingan berjenjang seperti training of trainers, komunitas belajar atau kombel, hingga klinik digital, pihaknya menargetkan 80-90% peserta mampu menguasai keterampilan dasar tersebut. Karena menurut Saleh Horman, guru adalah ujung tombak perubahan dan harapannya guru di wilayah daratan maupun kepulauan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sehingga mampu mencetak generasi Sumeneb yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi akan tetapi juga kreator dan pemikir kritis. Dari Kabupaten Sumeneb, Familia melaporkan.

bukan tentang warna bulu hewannya. Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengait

0: Indonesia akan menelusuri gua Lueng Ombo di Desa Kala, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan dalam ekspedisi Gravaha Yava 2026 pada bulan Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Angela. Silakan Angela.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar sebanyak 100 caver atau penelusur gua dari seluruh Indonesia akan menelusuri Gua Lueng Ombo yang berada di Desa Kalak, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Penelusuran gua tersebut diberi tajuk Ekspedisi Gavara Yava 2026 dan akan dimulai pada tanggal 9 Agustus mendatang. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Disparbudpora Kabupaten Pacitan, Munirul Ihwan, menerangkan ekspedisi kali ini bertujuan untuk melanjutkan penelusuran lorong gua yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut keterangan Munirul, Gua Lueng Ombo pernah ditelusuri oleh caver dari Prancis dan Australia sepanjang 7,5 km. Bahkan para caver terdahulu juga berhasil menemukan ruangan yang cukup besar dengan luas sekitar dua kali alun-alun kota Pacitan. Sementara itu, pada ekspedisi Gavara Yava 2026 nanti, 100 caver akan dibagi menjadi 3 tim. Dan puncak dari serangkaian ekspedisi ini pada tanggal 17 Agustus nanti akan ada pengibara bendera merah putih raksasa di tebing Gua Lueng Ombo. Munirul menerangkan pada ekspedisi Gavara Yava 2026 ini akan menghasilkan buku mengenai Gua Lueng Ombo dan film dokumenter yang berisi seluruh rangkaian ekspedisi. Di sisi lain, Munirul juga mengakui bahwa gua yang berbentuk vertikal ini belum memungkinkan untuk menjadi destinasi wisata umum karena medan yang sangat ekstrim. Menurut Munirul, kawasan ini lebih cocok dijadikan wisata minat khusus yang membutuhkan perlengkapan dan keselamatan pemandu profesional. Demikian dari Kabupaten Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
2: Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti program Jatim hari ini. Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu bentuk Pokja BSAN cegah kekerasan di sekolah. Laporan dari Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu menggelar rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN atau BSAN untuk periode 2026-2030. Rapat ini menjadi langkah awal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah dan aman dan nyaman. Sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor hadir dalam pertemuan ini, mulai dari unsur pendidikan, perlindungan anak, kesehatan, keamanan, kesejahteraan sosial, hingga media massa. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi menegaskan bahwa menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah semata. Menurutnya diperlukan sinergi seluruh pihak agar peserta didik benar-benar terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun intoleransi. Melalui pembentukan Pokja BSAN ini, pemerintah Kota Batu berharap koordinasi antar instansi dapat berjalan lebih terpadu, dan setiap unsur nantinya akan menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing, sehingga upaya pencegahan dan penanganan berbagai persoalan di lingkungan sekolah dapat dilakukan secara lebih efektif. Menurut Adim, keterlibatan lintas sektor menjadi kunci agar program budaya sekolah aman dan nyaman ini tidak hanya berhenti sebagai kebijakan, tetapi benar-benar diterapkan di setiap satuan pendidikan di Kota Batu khususnya. Sementara rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat 3A lantai 3 Balai Kota Among Tani Kota Batu ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan struktur organisasi sekaligus mekanisme kerja Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman periode 2026 hingga 2030. Melalui kolaborasi seluruh pihak, seluruh sekolah di Kota Batu mampu menghadirkan lingkungan belajar yang aman, sehat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Pendengar, kita masih di Jatim hari ini ya, dengan menemani perjalanan Anda di Surabaya pagi ini.

padahal tidak diunggulkan, ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi,

0: Pendengar, masih di program Jatim hari ini bersama saya Lea Chani yang masih menemani Anda. Untuk informasi selanjutnya, polisi selidiki dugaan uang palsu kerugikan penjual jamu di Gadusari. Pendengar, informasinya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik pendengar, beredarnya video seorang penjual jamu yang diduga menjadi korban peredaran uang palsu di media sosial langsung mendapatkan respon dari jajaran Polsek Gadusari Polres Blitar. Polisi turun ke lapangan untuk memastikan kronologi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari korban dan juga saksi. Kapolsek Gadusari AKP Nanang Bidiarto bersama Babin Kaptifmas ini mendatangi rumah korban berinisial T berusia 62 tahun warga Desa Ngaringan Kecamatan Gadusari Kabupaten Blitar. Selain memberikan dukungan moral, petugas juga menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada korban. Ia mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindakan penipuan menggunakan uang palsu tersebut. Ia menambahkan masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menerima pembayaran secara tunai, terutama ketika bertransaksi dengan orang yang belum dikenal. Menurutnya, kewaspadaan menjadi langkah awal untuk mencegah kerugian akibat peredaran uang palsu. Polsek Gadusari memastikan setiap laporan masyarakat terkait dugaan peredaran uang palsu akan ditangani sesuai prosedur hukum yang berlaku. Polisi juga mengajak masyarakat untuk aktif bekerja sama dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Sementara informasi dari Blitar, Senida Alivia, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Jatim hari ini, Kombes Pol Danang Setio Pambudi resmi pemimpin Polresta Malang Kota. Informasi selengkapnya akan disampaikan Hanum. Silakan Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, tongkat komando Polresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi ini menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Putu Kholis Ariana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombes Pol Danang di Mapolresta Malang Kota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru, sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Sebelum dipercaya menjadi Polresta Malang Kota, Kombes Pol Danang menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sementara itu, posisi Wakapolresta Malang Kota saat ini diisi oleh AKBP Alexandi Siregar yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Lumajang. Kombes Pol Danang Setio Pambudi menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di lingkungan Polresta Malang Kota. Fokus utama kepemimpinannya adalah meningkatkan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman bagi masyarakat. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malang Kota akan tetap berpedoman pada 3 tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai warga baru di Kota Malang, Kombes Pol Danang mengaku siap menjalankan amanah sebagai Kapolresta dengan membangun sinergi bersama pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh komponen masyarakat Kota Malang. Danang juga menyampaikan apresiasi kepada pendahulunya atas berbagai program yang telah dijalankan. Menurutnya, fondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Terima kasih laporan Hanum Oktavia. Pendengar, informasi selanjutnya, Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan izin tinggal bagi warga negara asing. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
2: Ya, pendengar, saat ini Kantor Imigrasi Kediri melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pemilikan izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA. Hal itu pendengar disampaikan oleh Kepala Subsekti Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Dita Dikadar hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa memang pentingnya penerapan izin tinggal ini seiring dengan peningkatan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kediri kepada setiap warga negara asing yang tinggal di daerah. Sebab dari peraturan keimigrasian pendengar bahwa setiap izin tinggal ada jenis dan peruntukannya. Misalnya untuk mengunjungi warga kemudian belajar agama ataupun belajar bahasa, serta dalam rangka mengikuti seminar sehingga setiap izin tinggal di pendengar memiliki visanya masing-masing.
3: Jadi di kantor imigrasi, selain melayani WNI terkait paspor, mereka juga melayani untuk orang asing. Antara lain itu pelayanan pemberian izin tinggal, perpanjangan izin tinggal, itu ada izin tinggal kunjungan, yang itu untuk short term visit. Sekiranya 30-60 hari untuk kunjungannya. Lalu ada izin tinggal terbatas untuk izin tinggal yang 1-2 tahun. Ada juga perpanjangan izin tinggal tetap yang 5-dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau unlimited.
2: Ya, karena sangat pada orang ini pula, Paruna 32 dari Teknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Arfan Maulanafi. Ia mengaku merasakan bermanfaat setelah bergabung dan belajar di lembaga pendidikan negeri tersebut. Akhirnya dapat mempelajari berbagai aturan keimigrasian Indonesia. Dalam lanjut dengan pemerintah sendiri juga mengingat masyarakat terkait dengan masa berlaku izin tinggal serta sekaligus dokumen-dokumen perizinan termasuk halnya masa berlaku paspor. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Ayu Citra pendengar ya. Kita masih menunggu untuk pendengar di program Jatim hari ini.
4: Aduh, itu kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
5: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
4: Hah? RRI? Radio?
5: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siapa.

0: digelar di Surabaya diharapkan membangun ekosistem futsal pelajar secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani. Silakan Agustin.
1: Ya, baik pendengar, gelaran turnamen futsal series ini kembali menjadi ajang pembinaan talenta muda sekaligus menunjukkan keseriusan Games of Society dalam membangun ekosistem futsal pelajar yang berkelanjutan. Dan kompetisi ini dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan tanpa bergantung pada pendanaan pemerintah. Dari CEO Games of Society, Novel Leonardo ini mengatakan jika memang sejak awal perjalanan dari turnamen series ini yang berdiri 22 ini merupakan hasil dukungan dari banyak pihak, dan futsal series sendiri tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan pertandingan tetapi juga membangun ekosistem olahraga pelajar yang dikelola secara profesional. Dan saat ini kompetisi tersebut telah dihadirkan di 40 kota mulai dari Aceh hingga Papua. Dan ia menegaskan seluruh operasional dan pengembangan kompetisi ini dijalankan melalui model bisnis yang mengandalkan komersialisasi seperti sponsorship maupun juga penjualan tiket sebagai bentuk dari monetisasi swasta lainnya. Dan melalui pengelolaan itu diharapkan dapat berdampak luas pada komunitas pelajar.

0: Ya, dan sementara itu turnamen futsal seri sendiri juga mendapatkan perhatian dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang menekankan bahwa kemajuan futsal Indonesia ini harus dibangun melalui proses pembinaan yang berkesinambungan, bukan sekedar mengejar prestasi dalam jangka pendek. Dan menurutnya keberhasilan timnas ini bisa dipertahankan apabila juga didukung sistem kuat melalui pengembangan pemain usia dini, penyelenggaraan kompetisi yang rutin, hingga keterlibatan dunia industri dan juga sektor swasta. Dan yang menilai kehadiran turnamen futsal juga memiliki peran strategis sebagai wadah menjaring bibit potensial sekaligus mendorong pertumbuhan industri olahraga di tanah air. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendengar informasi yang terakhir di program Jatim hari ini, yaitu Pemkab Pasuruan bangun banyak menara air ke wilayah terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
3: Wilayah-wilayah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih terus dijangkau oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan membangun tandon-tandon air ataupun menara-menara air. Dan kebetulan saya sekarang berada di Dusun Kenep di Desa Kenep, Kecamatan Beji. Di sini ada menara air cukup besar yang memang sangat penting untuk warga mendapatkan air bersih secara gratis tentunya. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyihatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu, bisa dijelaskan untuk pembangunan menara air ini bagaimana?
4: Jadi dari sumur kita naikkan ke atas, ditampung di dalam menara supaya bisa disalurkan ke dalam rumah-rumah, ke rumah-rumah.
3: Untuk ukuran tandon ini dan volume isi air berapa?
4: Kalau ini kebetulan 1000 meter kubik, kira-kira untuk 200 kakak.
3: Dan ini dibangun tahun ini juga, Bu?
4: Tahun ini.
3: Melalui APBD?
4: Melalui APBD, ada juga yang dari DAK juga ada.
3: Kalau yang tahun ini, untuk istilahnya tahun ini berapa banyak dan berapa wilayah yang dibangun?
4: Kalau tahun ini, dari berbagai sumber dana ya, sekitar kalau tandon aja sekitar 5 tandon, terus kalau beserta apa ya saluran pipa perpipaan juga banyak untuk mengalirkan ke rumah-rumah.
3: Selain di sini mana lagi, Bu, contohnya? Ada beberapa wilayah lain ya?
4: Iya, di wilayah lain.
3: Tapi semuanya wilayah-wilayah yang istilahnya kekeringan?
4: Enggak kekeringan sih, cuman mereka kesulitan untuk mendapatkan air, akses air bersih, sehingga kita permudah mereka mendapatkan air bersihnya.
3: Setiap tahun adakah program ini, Bu?
4: Di berbagai wilayah ada, nggak tetap di sini aja.
3: Oh, baik. Terima kasih, Bu Widya. Dan manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saya sudah bersama dengan Bapak Mat Khalil, salah satu warga Sempat. Pak, semenjak kapan Bapak merasakan air, terutama bantuan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan ini?
5: Sejak bulan anu, Pak, ini apa, bulan 6 ini, Pak.
3: Barusan berarti?
5: Iya, baru. Bulan 6 ini. Alhamdulillah, Pak. Airnya sudah bening buat minum, buat cuci pakaian, buat tanam-tanaman itu, buat nyiram-nyiram barang, guys, apa itu.
3: Sebelumnya gimana, Pak?
5: Sebelumnya repot, Pak. Airnya itu sumurnya dalam, kadang-kadang bulan 6, bulan 7 itu nggak ada air. Ke sungai juga kering. Ini alhamdulillah dapat bantuan dari Bapak Bupati ini. Alhamdulillah. Masyarakat ini bersyukur sekali, Pak. Bersyukur. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih, ya.
3: Itu apa yang disampaikan langsung oleh beliau. Satu testimoni yang memang menjadi sebuah hal yang sangat membahagiakan bagi warga, karena ini adalah air bersih kebutuhan utama manusia dan juga makhluk hidup yang lainnya. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih laporan dari Emil Akbar. Pendengar, menutup untuk program Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti Jatim hari ini.
1: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar Satlantas Polres Sumenep menggelar kegiatan Polantas Menyapa di SMA Negeri 1 Sumenep. Kegiatan yang dipimpin Kanit Kamsel Satlantas Polresta Sumenep bertujuan meningkatkan kesadaran pelajar dan pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Kasat Lantas Polresta Sumenep AKP Bene Kuncoro mengatakan, pelajar menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan edukasi secara berkelanjutan karena merupakan generasi penerus yang harus memiliki budaya tertib berlalu lintas.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Baik, benar, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali saya Aris kembali hadir di program Kita Indonesia. Tepatnya di lemari yang ke-30 di bulan Juli 2026. Jangan kemana-mana, saat lagi kami akan hadir bersama Anda.

Moderasi beragama berarti sikap tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan yang beragam seperti Indonesia, moderasi beragama sangat penting agar masyarakat bisa hidup damai meski berbeda keyakinan. Kita semua tahu, setiap agama mengajarkan kebaikan. Namun, cara seseorang memahami ajaran agama bisa berbeda-beda. Kadang, perbedaan itu menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Disinilah moderasi beragama berperan. Sikap ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak merasa paling benar, serta membuka diri terhadap dialog. Dengan cara itu, perbedaan bukan lagi alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Moderasi juga membantu kita menghadapi informasi yang menyesatkan tentang agama di media sosial. Banyak orang mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Jika kita memiliki sikap moderat, kita akan lebih tenang dan bijak sebelum menilai. Kita akan memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan hal yang bisa memecah belah. Selain itu, moderasi beragama memperkuat persatuan bangsa. Indonesia terdiri di atas beragam suku.

0: anugerah. Dari sikap saling menghargai itulah, kita bisa membangun bangsa yang rukun, kuat, dan penuh kedamaian.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia Pro 1 RRI Sumedang.

Baiklah, terima kasih untuk Anda, dan kali ini kita berada di program kita Indonesia dengan topik kontribusi masyarakat Madura dalam memperkuat persatuan Indonesia. Nah, sebelum kami sampaikan beberapa kontribusi masyarakat Madura, kami ucapkan dulu selamat siang ya untuk Anda yang baru saja bersama kami ya. Lalu juga kami sapa untuk Bung Aji yang berada di selatan kota sana, dan juga yang melalui di streaming ada Ibu Frena, selamat siang juga buat kesemuanya. Nah, pendengar, kontribusi masyarakat Madura dalam memperkuat persatuan di Indonesia. Persatuan ini merupakan pondasi utama yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai negara yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, dan beragama-agama serta budaya. Indonesia ini membutuhkan semangat persatuan yang kuat agar tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa. Kontribusi masyarakat dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Orang tua berperan menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, gotong royong, dan cinta tanah air kepada anak sejak usia dini. Pendidikan karakter di dalam keluarga ini menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Di lingkungan masyarakat, semangat persatuan ini dapat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, musyawarah, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan akan mempererat hubungan antar warga tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun status sosial. Saat lagi kami akan hadir kembali bersama Anda.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Satu.
1: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

Baik, Bang, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Kita Indonesia. Topik kita siang hari ini, kontribusi masyarakat Madura dalam memperkuat persatuan Indonesia. Nah, pendengar, pada era digital, masyarakat ini juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan melalui penggunaan media sosial secara bijak, menyaring informasi sebelum membagikannya, menghindari penyebaran berita bohong atau hoax, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menghormati perbedaan pendapat. Ini semua merupakan bentuk nyata kontribusi dalam menjaga kerukunan. Literasi digital menjadi keterampilan penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah bangsa. Nah, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan melalui prestasi di bidang pendidikan, olahraga, seni, teknologi maupun kewirausahaan. Mereka dapat mengharumkan nama Indonesia sekaligus memperkuat rasa bangga terhadap bangsa. Selain itu, keterlibatan dalam organisasi, kepemudaan, komunitas, dan kegiatan sosial ini dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kepedulian, serta semangat persatuan. Masyarakat Madura juga dapat mendukung persatuan melalui pelestarian budaya daerah, mengenalkan, mempelajari, dan mempromosikan budaya lokal kepada generasi muda maupun masyarakat luas. Ini semua juga merupakan bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Keberagaman budaya bukanlah pemisah, melainkan kekuatan yang menjadi identitas bangsa di mata dunia.

0: Terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama kami di Kita Indonesia. Nah, pendengar, seperti apa yang telah kami sampaikan tadi, bahwasannya masyarakat ini juga dapat mendukung persatuan melalui pelestarian budaya daerah, mengenalkan, mempelajari, dan mempromosikan budaya lokal kepada generasi muda maupun masyarakat luas. Ini semua merupakan bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya Indonesia. Keberagaman budaya bukanlah pemisah, melainkan kekuatan yang menjadi identitas bangsa di mata dunia. Selain itu juga kepatuhan terhadap hukum dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban sebagai warga negara ini merupakan kontribusi yang tidak kalah penting. Masyarakat yang taat aturan, menghargai perbedaan, dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan akan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan harmonis. Pada akhirnya, memperkuat persatuan Indonesia bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dengan mengedepankan sikap toleransi, gotong royong, saling menghormati, serta bijak dalam bermedia digital. Masyarakat dapat menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Persatuan yang kuat akan menjadi modal besar bagi Indonesia untuk terus maju, menghadapi tantangan global, dan mewujudkan cita-cita menuju bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Kita Indonesia siang hari ini. Semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa kembali di Kita Indonesia berikutnya. Saya Haris, mohon undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita Indonesia, Pro 1 RRI Sumedang.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sebentar lagi kami ajakkan untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Latih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria Sturm Graz dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukrus Saracoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya pada gardu Tottenham, Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: But I think we are working well.
2: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: And this period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
2: Italia.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: These two matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan

0: Agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka dalam pertandingan. Ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap ini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani,

luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan, sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga langsung pertandingan di sana, ya, dan juga sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu jadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Sobat yang berbahagia dimanapun anda berada, kita jeda dulu sejenak. Dan saat sekarang di studio jam menunjukkan pukul 11:33. Tiba saatnya kami kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yarḍah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhoi oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang, karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdoh. Yang wairu mahdoh itu amar ma'ruf nahi mungkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, terus menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja. Nah, itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi, simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa, Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

saya punya 5 pasien pendarahan dan yang hidup cuma satu. Di sini masih banyak pendarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien pendarahan di otak. Intrakranial itu di otak, dan di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma satu gitu. Karena kita harus

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: katanya cuan. Padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran. Kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan. Karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online. Sebelum uang Anda habis. Sebelum hubungan Anda terkikis.

0: sumenep siang ini. Madura hari ini.
1: Selamat siang, Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini, seperti biasa Madura hari ini hadir tepatnya di lembar yang ke-30, Kamis di bulan Juli 2026. Kali ini kami akan menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Dan untuk kawasan Sampang dan Bangkalan nantinya akan dihadirkan oleh rekan saya Muhammad Ishak Effendi. Tapi sebelumnya kami sapa dulu. Selamat siang Ishak.
2: Selamat siang Bang Waris.
1: Ya, sehat ya, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, ada beberapa informasi yang nanti akan dihadirkan untuk siang hari ini. Silakan.
2: Untuk sebentar lagi akan hadir informasinya dari Sampang. Pindak Sampang ya, genjot digitalisasi 30.000 UMKM. Masih dari Sampang, ratusan perempuan di Sampang resmi menyandang status janda. Dan nantinya Dishub Sampang belum bisa atasi pemadaman ya, 1.061 titik PJU padam. Dan untuk sementara itu saja Bang Waris yang akan hadir di Madura hari ini.
1: Baik, terima kasih Ishak. Mendengar itu tadi ada beberapa informasi yang nantinya akan disampaikan oleh rekan saya atau dari RRI Sampang. Kali ini kita ke RRI Sumenep mengawali kebersamaan kita di Madura hari ini. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumenep terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pertanian yang telah berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi capaian program sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Sumenep. Kepala DKPP Kabupaten Sumenep, Ainur Rasid, mengatakan pertemuan bersama Kementerian Pertanian difokuskan pada penyampaian hasil pelaksanaan program pertanian di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat berharap program yang telah dijalankan mampu meningkatkan produktivitas tanaman pangan serta mendorong pengembangan sektor perkebunan dan hortikultura yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Inong menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar seluruh program pertanian dapat berjalan secara optimal. Dengan koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah berharap produktivitas pertanian terus meningkat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Kita bergeser ke kota berteman Pamekasan. Pendengar, pengurangan penggunaan gawai adalah salah satu langkah untuk mencegah persoalan sosial pada anak. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Menurut Kofifah, Pemprov Jawa Timur telah menerbitkan surat keputusan atau SK Gubernur yang bisa menjadi acuan pemerintah daerah, yakni meminta seluruh SMA dan SMK di bawah kewenangan Pemprov Jawa Timur menyediakan loker penyimpanan gawai di setiap kelas. Sehingga selama proses belajar mengajar berlangsung tidak ada lagi penggunaan gawai di dalam kelas guna meningkatkan konsentrasi belajar sekaligus meminimalkan dampak negatif penggunaan

0: gawai di kalangan pelajar. Di samping itu, Kofifah mengingatkan bahwa peran orang tua juga sangat penting untuk mendeteksi perubahan perilaku anak, serta dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat untuk melakukan pendampingan dan pembinaan. Sebelum kembali ke rekan saya Ishak di RRI Sampang, kembali kali ini kami sampaikan satu informasi lagi. Pendengar, Polsek Guluk-Guluk bersama unit Resmob Polresta Sumenep berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan di Dusun Angsana, Desa Brekung, Kecamatan Guluk-Guluk. Terduga pelaku berinisial F diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian saat diduga hendak melarikan diri ke luar Madura menggunakan bus antar kota. Kasih Humas Polres Sumenep Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan. Petugas kemudian berkoordinasi dengan Polres Pamekasan dan Polres Sampang hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Sampang. Berdasarkan penyelidikan sementara, penganiayaan diduga terjadi setelah cekcok mulut antara pelaku dan korban. Munajib, 65 tahun, warga desa Gulu-Gulu, korban mengalami luka bacok pada bahu kiri dan luka lecet pada tangan kanan. Ibda Ahmad Putrawardana menambahkan terduga pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Sumenep juga mengimbau masyarakat menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur damai dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Masih ada beberapa informasi lagi, tapi sebelumnya kita ke rekan kami, Ishak di RRI Sampang, yang akan menghadirkan informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan. Ishak.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Waris yang ada di Pro 1 RRI Sumenep. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Pendengar masih di Madura hari ini, tentunya masih berjaringan langsung dengan Pro 1 RRI Sumenep, yang dimana pendengar sebagai informasi pertama dari Kabupaten Sampang, Dishub Sampang belum bisa atasi pemadaman, yang dimana 1061 titik PJU padam. Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menanggapi terkait keluhan minimnya penerangan di jalan umum di jalur Pantura dan sejumlah wilayah lainnya. Kabid Lalu Lintas Dishub Sampang Khotibul Umam membenarkan bahwa persoalan lampu jalan pada menjadi tantangan serius bagi instansinya. Berdasarkan data hasil pendataan terakhir pada Februari 2026 tercatat ada 1061 titik PJU di berbagai wilayah Sampang yang mengalami kerusakan ataupun padam. Khotibul menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen penuh untuk memperbaiki seluruh lampu jalan yang padam demi keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan, khususnya di malam hari. Namun langkah tersebut dihadapkan pada sejumlah kendala real di lapangan. Tanpa dukungan alokasi anggaran yang memadai, Dishub tidak dapat melakukan pembelian material baru maupun mengganti komponen lampu yang rusak. Akibat keterbatasan ini, dari ribuan titik yang rusak, Dishub saat ini baru mampu menjangkau pemeliharaan di sekitar 13 titik saat ini. Anggarannya mencapai hanya 378 juta. Dishub Sampang terus berupaya mencari solusi terbaik di tengah keterbatasan yang ada. Khotibul Umam berharap depan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang lebih optimal dan berkesinambungan dengan suntik anggaran yang memadai. Perbaikan PJU dapat digenjot secara bertahap sehingga pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat Sampang dapat kembali maksimal dan keselamatan berlalu lintas semakin terjamin. Dan itu saja informasi pertama. Mungkin selanjutnya silakan Bang Waris.
0: Baik, terima kasih Ishak. Pendengar, kali ini Anda masih bersama kami di Madura hari ini, jejaring RRI Sumenep dan RRI Sampang yang menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Sebelum kembali kami hadirkan Informasi untuk Sampang dan Bangkalan kali ini kita bergeser ke Kabupaten Sumenep. Pendengar, Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG Pamekasan memastikan tidak akan tebang pilih dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG di Kota Gerbang Salam. Jika ditemukan adanya SPBG menggunakan bahan bersubsidi, akan ditindak tegas, seperti penggunaan LPG 3 kg, minyak kita, beras, SPHP, dan komoditas subsidi lainnya. Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukrianto mengatakan, semua kebijakan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN wajib dijalankan, sedangkan pengawasan terhadap seluruh dapur MBG akan terus diperketat. Wakil Bupati Pamekasan menyatakan apabila ditemukan adanya SPBG MBG yang memanfaatkan barang atau bahan bersubsidi akan ditindak tanpa tebang pilih. Pihaknya berharap seluruh pengelola dapur mematuhi kebijakan tersebut agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Mantan Kepala Desa Blaban, Kecamatan Batu Marmar, ia meminta masyarakat juga turut mengawasi pelaksanaan program MBG. Baginya, partisipasi publik ini penting untuk memastikan seluruh SPBG mematuhi ketentuan BGN, termasuk larangan menggunakan barang bersubsidi. Ada satu informasi lagi sekaligus menutup kebersamaan kita, tapi sebelumnya kita ke rekan saya Ishak di Sampang. Ishak.
1: Baik, terima kasih untuk rekan Bang Waris yang ada di RRI Sumenep. Dan pendengar, dua informasi sekaligus sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini dari RRI Sampang. Yang dimana pendengar, Disko Pindad Sampang genjot digitalisasi 30.000 UMKM. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Disko Pindad Sampang, Evi Haryati menjelaskan, pelaku usaha tersebut mencakup wirausaha baru, pedagang kaki lima hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, kontribusinya mencapai 14,99% dan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini. Yang dimana pendengar, untuk memperluas pasar, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Disko Pindad juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dan pendengar, sebagai informasi penutup di rangkaian Madura hari ini, yang dimana masih ada Kabupaten Sampang, ratusan perempuan yang ada di Kabupaten Sampang resmi menyandang status janda. Pengadilan Agama Sampang menerima 1.176 perkara perceraian selama semester pertama di tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 733 perkara telah diputus, sedangkan 443 perkara lainnya masih dalam proses persidangan. Panitra Muda Pengadilan Agama Sampang, Abid Rahman mengatakan, mayoritas perkara perceraian berasal dari cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri sebanyak 525 perkara, sementara cerai talak yang diajukan suami tercatat sebanyak 208 perkara. Selama Januari hingga di bulan Juni di tahun 2026 terdapat 733 perkara perceraian yang telah diputus. Mayoritas perkara berasal dari cerai gugat yang dilakukan oleh pihak istri. Penyebab perceraian paling banyak dipicu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, disusul faktor ekonomi, salah satu pihak meninggalkan pasangan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Abdi Rahman menambahkan, setiap perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Sampang terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi apabila kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim juga terus mendorong upaya perdamaian sebelum perkara diputuskan. Itu saja, Bang Waris, informasi terakhir yang hadir dari RRI Sampang, dan silakan Bang Waris.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pemirsa, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama kami di Madura hari ini. Jejaring RRI Sumeneb dan RRI Sampang menghadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura. Kali ini kita bergeser kembali ke RRI Sumeneb. Pendengar, perkembangan seni lukis di Kabupaten Sumeneb menunjukkan tren positif. Minat masyarakat terhadap karya seni dinilai terus meningkat. Terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung dalam berbagai pameran, baik yang digelar di Sumeneb maupun di luar daerah. Ketua kelompok serupa Sumeneb atau Klop S. Haris Sudarsono mengatakan, perkembangan apresiasi masyarakat terhadap seni lukis di Sumeneb bahkan dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Madura. Kondisi ini menjadi modal penting untuk terus mengembangkan dunia seni rupa di Kabupaten Sumeneb. Menurut Haris, selain menyiapkan pameran khusus bagi anak-anak, klub juga membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan mengembangkan bakat di bidang seni rupa. Haris menambahkan, dengan semakin banyaknya anak muda yang terlibat, diharapkan seni lukis di Sumeneb terus berkembang sekaligus melahirkan perupa-perupa baru yang mampu mengharumkan nama daerah. Mendengar itu tadi keseluruhan informasi dari RRI Sumeneb dan sekaligus informasi dari RRI Sampang. Saya Ahmad Faris dan rekan saya Ishak Isnai dan gatekeeper Waisul Karni mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Sumeneb karena masih banyak program acara yang akan kami hadirkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Ahmad Faris. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut laga melawan Vietnam akan menjadi ujian penting bagi Timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2026 di Stadion Pakansari, Bogor. Meski demikian, Erick mengingatkan skuad Garuda tidak boleh meremehkan Timor Leste maupun Singapura yang juga menjadi lawan di Grup A. Pernyataan itu disampaikan setelah Indonesia menang 5-1 atas Kamboja pada laga perdana. Kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk bersaing memperebutkan tiket semifinal. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga Grup A dengan 3 poin, sedangkan Vietnam di posisi kedua dengan poin yang sama, namun unggul selisih gol. Sebelum menghadapi Vietnam, Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Timor Leste pada 31 Juli 2026 di Stadion Konburi, Thailand. Madura United resmi mengumumkan kembalinya gelandang asal Brasil, Hugo Gomes, untuk memperkuat laskar sampai kerap menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Kepulangan pemain yang akrab disapa Jaja itu disambut antusias manajemen karena dinilai sebagai sosok penting yang pernah menjadi bagian dari perjalanan klub. Direktur utama PT Bola Madura Bersatu, Anissa Safarina, mengatakan kehadiran kembali Hugo Gomes bukan sekedar reuni dengan mantan pemain, tetapi juga untuk memperkuat kualitas dan daya saing tim di musim baru. Anissa menilai Hugo Gomes memiliki kualitas, visi bermain, dan dedikasi tinggi yang sama menjadi salah satu kekuatan Madura United. Karena itu, manajemen meyakini kehadiran sang gelandang akan memberikan kontribusi besar bagi tim. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Tunggal Putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan melangkah ke babak 16 besar Taipei Open 2026. Talita mengalahkan tunggal Amerika Serikat Sang Baiwan secara strength set 21-17, 21-15. Pertandingan berlangsung 31 menit di lapangan 3 Taipei Arena. Ini merupakan pertemuan dan kemenangan perdana Talita atas Sang. Menurutnya, sepanjang permainan, dirinya hanya fokus menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Terlebih, lanjutnya menghadapi Sang Baiwan yang merupakan senior yang memiliki daya juang yang tangguh. Sementara, secara persiapan di Taipei Open 2026, Talita menjelaskan bahwa selama satu bulan terakhir sudah cukup baik, sedangkan targetnya di turnamen berlevel Super 300 ini adalah fokus bertanding saja dan berjuang semampunya. Selanjutnya, Talita akan berjumpa dengan Tanvi Sharma dari India di babak 16 besar Taipei Open 2026. Sebelumnya, Talita pernah berjumpa dengan Tanvi di Badminton Asia Junior Championship 2025. Usai menggelar kejuaraan Kabupaten Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI Kabupaten Sumenep langsung tancap gas mempersiapkan atlet-atlet potensial. Usai menggelar evaluasi kejuaraan Piala Bergilir IPSI Sumenep di Pendopo Kecamatan Kota Sumenep. Rapat evaluasi yang dirangkai dengan penutupan panitia kejuaraan tersebut dihadiri jajaran pengurus IPSI, panitia pelaksana, serta dewan wasit juri. Agenda ini dimanfaatkan untuk membenahi kekurangan sekaligus menyusun strategi pembinaan atlet menghadapi kejuaraan tingkat provinsi. Ketua IPSI Kabupaten Sumenep Santoso mengapresiasi kerja keras seluruh panitia yang sukses menyelenggarakan ajang tersebut. Menurutnya, catatan dari kejuaraan ini akan menjadi bahan pembenahan agar kompetisi mendatang berjalan semakin profesional.
2: Kegembiraan dari atlet, dari pelatih-pelatih IPSI Kabupaten Sumenep. Ya, pembinaan ya. Besar harapan kami selaku mewakili pengurus IPSI, ini kan di perguruan di bawah ada naungan IPSI ini kan ada 30 perguruan, ya mungkin ini juga tidak mengirim semuanya, mungkin ada halangan atau kendala. Besar harapan kami bagaimana pencak silat ini khususnya yang ada di Kabupaten Sumenep bisa guyub rukun, kompak dan bisa mencetak atlet-atlet yang andal dan beretika.
1: Langkah nyata pembinaan lanjutan juga ditegaskan oleh Koordinator Pelatih IPSI Kabupaten Sumenep Muhammad Yono. Pihaknya telah mendata pesilat-pesilat potensial hasil kejuaraan untuk segera masuk ke tahap pemusatan latihan untuk diproyeksikan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda dan kejuaraan Piala Gubernur Jawa Timur yang akan datang.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU melalui Badan Otonom Pencak Silat Pagar Nusa Kabupaten Sunab akan menggelar kejuaraan Pencak Silat Pagar Nusa 5 sebagai ajang pembinaan atlet sekaligus mempererat silaturahmi antar padepokan. Berdasarkan rilis panitia, kejuaraan tingkat kabupaten ini akan berlangsung pada 31 Juli hingga 3 Agustus 2026 di Gedung Indoor Silat Karate Kone Sunab. Ketua PC Pagar Nusa Kabupaten Sunab, Kiai Haji Abdul Muiz, mengatakan kejuaraan kelima ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mencetak silat berprestasi yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Ia berharap ajang tersebut mampu melahirkan bibit-bibit atlet pencak silat yang siap bersaing di tingkat lebih tinggi, sekaligus memperkuat eksistensi Pagar Nusa sebagai wadah pembinaan generasi muda melalui olahraga bela diri. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ahmad Faris, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda 1 jam setengah ya. Tepatnya di lembar yang ke-30 di bulan Juli 2026 dan telah kami hadirkan beberapa lagu. Semoga saja lagu tadi bisa menghibur Anda semua. Seperti biasa sebelum kembali kami hadirkan lagu, kali ini kita saling tukar informasi ya. Langsung saja, kali ini punya informasi apa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, dengan Tun ya.
2: Iya.
1: Iya, di mana Tun?
2: Kenapa?
1: Di mana?
2: Di kamar.
1: Oh, di kamar. Malah aku di kamar milolo Tun.
2: Lagi panas dan lagi enggak ngelacem gitu.
1: Oh, lagi enggak ngelacem. Seperti
2: biasanya
1: itu.
2: Biasanya kalau motoron, saya ini ada di luar
1: sekarang. Oh, biasanya motoron. Cuman sekarang tak motoron ya.
2: Tak motoron, mulai beri nanti koncengan.
1: Oh, punya gawe. Oke.
2: Okay. Kan gawe tapi itu.
1: Napi Don?
2: Pelet.
1: Kan mari pun Don, beli.
2: Beri.
1: Oh, yang belum beli tu pun hari Don.
2: Wah, beri.
1: Oh, sudah.
2: Cuma toro tangan neng nyari bonsai.
1: Oh. Cari apa?
2: Bonsai.
1: Bonsai?
2: Iya.
1: Ay, bonsai apa yang dicari itu Don?
2: Itu, anonnya kan beli itu.
1: Saya mau kalau itu Tun, banyak di rumah sampean dan ya.
2: Kemasan kalau dijual itu, kalau jadi nanti.
1: Bah, kalau mau jual di mana-mana banyak, cuman yang mau ngasih sama saya tak ada Tun. Mungkin sampean.
2: Di sini juga mencari tadi.
1: Oh.
2: Kalau tadi masih enggak datang gitu.
1: Oh, masih tak datang. Beri lo melek. Iya. Yuk lanjut salamnya Niko Nibung ya. Buat
2: iya,
1: siapa?
2: Yang penting masuk.
1: Iya, makasih ya.
2: Salamnya buat Mas Jawaris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Yuni, Bu Pathor, Mama Intan, Vicky Anggara, Mbak Suni.
1: Iya.
2: Kan kesemuanya aja.
1: Terima kasih.
2: Tanpa kecuali. Boleh banyak-banyak yang penting masuk ya.
1: Iya, Bintul.
2: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Tun, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Kron Sukron ya.
3: Alhamdulillah. Sehat ya Ari.
1: Alhamdulillah. Sehat Mas Sukron.
3: Oh, salam dari Om sini.
1: Oh, salam. Salam balik sama Pak sini ya.
3: Kemarin. Sorean itu kemarin saya ke sana.
1: Oh gitu.
3: Niku son lah. Kan nanti son.
1: Waduh, punya son alhamdulillah.
3: Iya, son kecil-kecilan.
1: Kita punya son, tetangga belum tentu punya, kita bersyukur. Tapi paling tidak apa yang kita punya tentunya untuk nanti ya dibawa menuju surga. Maka dari itu
3: bisa digunakan untuk keperluan tetangga.
1: Cuk kalak besin nak pinjam ya.
3: Akhirnya gini saya cari. Cuk butuh besin lu.
1: Karena bilang sama umnya. Ketika aku punya son untuk jalan menuju surga, mun yonceng datang ke jagalah besen. Nah,
3: panjang.
1: Ya, lanjut salamnya buat siapa Mas Sukron?
3: Sebelum salam, informasi di wilayah Pragaan saat ini posisinya angin dia tandus jari.
1: Angin tandus ya?
3: Iya, Mas. Untuk tembakau, alhamdulillah lancar-lancar aja.
1: Lancar.
3: Dan juga orang yang menanam ini ikut bergembira. Pohon kemarin itu sempat susah aja, Oris.
1: Susahnya kenapa?
3: Karena di salah satu media sosial itu kan ada informasi akan hujan gitu, susah.
1: Jangan susah. Yang penting kita syukuri apapun yang kita apa ya, terima sesuatu terima. Yang mungkin tidak sesuai, kita harus sabar. Yang sesuai kita hanya bilang alhamdulillah. Itu aja.
3: Betul,
1: nikmat.
3: Betul,
1: Tapi kita berdoa semoga saja apa yang memang menjadi harapan petani, lebih-lebih daun emas alias tembakau larang ya. Yuk lanjut salamnya buat siapa?
3: Oke, langsung salam ya. Biar enggak lama-lama. Salamnya yang pertama untuk Kak Waris, selamat bertugas. Juga ada semua teman-teman RRI di sana, ada Om Boang.
1: Om Boang.
3: Ada Pak Panji.
1: Mas Panji.
3: Juga ada siapa itu? Mas Faru Karisma.
1: Iya.
3: Ada Wanda juga, ada Kang Jeki sama Winda. Juga ada siapa itu? Yang dari Pamekasan, Mbak Yuni, Mbak Susana Kencing Doso. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih Mas Sukron.
3: Terima kasih atas kebersamaannya.
1: Sama-sama.
3: Ini lagu yang akan disediakan, lagu cukup luar biasa nantinya ya.
1: Bukan luar biasa lagi. Biasa luar ya.
3: Terima kasih. Mari Mas.
1: Sama-sama Mas Sukron.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Sukron, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Bok makhluk suara, halo. Aduh, kemana ini? Silakan di 0811334501. Saya coba. Halo. Aduh, enggak mau nyantol ya. Ya, berarti minta ganti dulu. Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita adalah dangdut ya.
0: Iya.
1: Oh enggak ya.
0: Kita adalah kita yang dipadu sama
1: Cak Waris. Ya, maksudnya kita adalah suka dangdut ya.
0: Iya. Iya. Ruang rindu suka.
1: Ruang rindu dangdut suka. Apalagi. Dangdut suka apalagi.
0: Ya. Sehat ya Mas Haris.
1: Sehat, ya? Alhamdulillah sehat Mbak Yuni. Punya kabar apa Mbak Yuni?
0: Ya kalau kabar ya biasa-biasa saja lah. Panas cuman gitu aja
1: Mas Haris. Panas Mbak Yuni, kabar cuaca. Mari, mari beritahu masuk BMKG Mbak Yuni. Kabar ya. Apa tentang dapur lah, kebutuhan dapur.
0: Aduh ya lah biasa lah. Ya kadang turun, kadang naik, gitu aja lah Mas Waris.
1: Nah itu yang saya tunggu Mak Yuni. Siapa tahu tadi itu harganya murah. Jadi mungkin sekarang orang Sumenep berbondong-bondong ke rumahnya Mbak Yuni. Beli di sana murah.
0: Ya kalau tadi saya enggak ke pasar kemarin. Anu tadi enggak ke pasar.
1: Harga kulit karena telur.
0: Yang anu ada.
1: Iya. Harga kulit telur berapa Mbak Yuni?
0: Harga telur.
1: Kulit telur.
0: Kulit telur ya, mungkin nggak ada di pasaran,
1: nggak ada di pasar. Iya, fokus itu berarti fokus tentang dengan apa yang saya tanyakan. Betul Mbak Yuni, kulit telur gratis ya, nggak ada harganya.
0: Iya, nggak
1: ada harganya. Iya ada ya. Oke, makasih Mbak Yuni. Lanjut salamnya buat siapa Mbak Yuni?
0: Semoga sehat selalu lah.
1: Amin, amin.
0: Dan diberikan juga rezekinya barokah juga umurnya. Kalau kurang hati-hati Mas Haris.
1: Iya.
0: Barusan ada Sukron juga ya. Terima kasih. Terus ada Evi yang miskal-miskal. Terima kasih juga. Terus ada Wanda, Ibu Fathor juga.
1: Iya Mbak Wanda.
0: Terus ada Om Boang. Semacam pada Ayu Mama di sana. Terus ada Bang Wawan juga.
1: Bang Wawan, lalu Mas Wawan.
0: Bang Wawan, ayo ditunggu Bang Wawan.
1: Ada report nepos pokok.
0: Bapak di sana sudah tak panggil. Barusan di Mestol di sini. Sudah tak panggil Bapak di sana.
1: Iya.
0: Terus ada juga di Anggara Jeki Asmara Arimbi Abad ini.
1: Oke.
0: Semuanya.
1: Terima kasih. Iya.
0: Mas Warisnya makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni. Di belakang Mbak Yuni. Kali ini saya akan mencoba di seluler dulu ya. Tadi nggak bisa. Kayaknya masih pancet.

0: gangguan atau bagaimana? Iya. Halo. Iya, nampaknya di 0811 kami kesulitan untuk menerima ya. Ada apa? Ya, kembali ke 665. Selamat siang, Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah.
1: Kita adalah kita.
0: Kok kita adalah kita? Katanya dangdut adalah kita. Berarti kalau dibalik kita adalah?
1: Dangdut.
0: Kok dangdut? Suka dangdut, ya. Yeah. Kita adalah suka dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya. Iya. Gimana punya kabar, Jauri?
0: Kabar baik dengan siapa ini?
1: Dengan
0: Oh, Iim, tetangganya Mbak Iim.
1: Iya.
0: Iya. Gimana sekarang, Mbak Iim? Sekarang kan apa ya? Kita sudah mau memasuki bulan Agustus ya. Yang mana tiap bulan Agustus selalu ramai dengan banyak lomba-lomba lah. Kalau boleh tahu mungkin di daerah Mbak Iim ada lomba-lomba apa? Ada lomba apa saja? Nantinya?
1: Ya, ada kayaknya.
0: Kok enggak ada? Ada biasanya. Nanti ikut ya lomba nyanyi ikut ya.
1: Gimana? Di RRI.
0: Kan Mbak, nanti di sana nanti ada. Di tiap kecamatan kadang ada nanti. Di desa ada.
1: Iya, mungkin kalau di kecamatan ada. Tapi kalau di sini kan pedesaan
0: gitu. Oh, ada biasanya. Biasanya nanti ada Pak Kepala Desa biasanya. Atau mungkin nanti ada dari komunitas apa lagi meramaikan bulan kemenangan ya. Lama. Biasanya rame nanti di 17, di Agustusan ya. Ikutlah, enak sarannya. Oke, makasih Mbak Iim ya.
1: Iya. Langsung salamnya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Yang pertama buat Cawri, yang bertugas. Udah sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan barusan ada Bunda Yuni Handayani. Si Mbak Irma, J.K. Arindi. Ada Abah Sunni.
0: Abah Sunni.
1: Ada Mama Susanta ya.
0: Ah, Susano.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, ada Rian juga.
0: Iya.
1: Ada kesemuanya.
0: Kesemuanya. Terima kasih Mbak Om, Mbak Iim, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar, sabar dulu, kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bersama kami kali ini bersama Pro Dangdut RRI. Sumpah.

Oke, kita tinggalkan dulu siapa yang punya. Oh, bukan siapa yang punya ya. Tapi yang cantik siapa yang punya. Yang punya ya siapa lagi ya. Yang katanya ya. Semoga saja terhibur dan kali ini memang banyak permintaan ya. Yang mana tak akan lama lagi mungkin kita nantinya akan juga mendengarkan ramainya pesta meriah ya. Di 17-an yang mana lagu siapa yang punya ini juga menjadi lomba pilihan ya di lomba karaoke nantinya ya. Oke, sebelum kembali kami hadirkan, saya terima dulu kali ini. Saya mencoba kembali di 0811 ya. Dari tadi kami kesulitan tidak bisa menerima. Ya, nampaknya masih tetap sama seperti di awal. Ya, halo. Iya, mungkin kesulitan, silakan menghubungi kami di

0: 665 atau lewat 662 saja ya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Cak Waris.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Rahman.
0: Rahman, Rahman di Besuki
1: di
0: ya? Oh, di Banding. Di Besuki juga ada namanya Rahman. Oh, Rahmat ya.
1: Iya.
0: Ini di Manding, Manding. Mandingnya mana, Mas Rahman?
1: Rahman di Manding.
0: Manding.
1: Gimana kabarnya, Cak Wari?
0: Kabarnya baik. Enggak, kalau boleh tahu. Manding, Manding di mana, Mas Rahman? Mananya Polsek?
1: Barat Pasar.
0: Oh, ke barat terus itu ya?
1: Iya.
0: Yang banyak bonsai itu?
1: Iya, di situ.
0: Daerah situ. Wah. Iya. Apa kabar dulu kali ini?
1: Ya, baik,
0: baik. Kali ini punya panas. Punya informasi apa tentang pertanian mungkin di daerah?
1: Pertanian alhamdulillah cabai, laris, tembakau itu banyak yang sudah dipanen itu.
0: Oh, sudah ada yang panen udah?
1: Iya.
0: Waduh,
1: ada yang dipanen, ada yang belum.
0: Ada yang belum dan yang sudah panen.
1: Ada yang mau nanam cabai lagi ini.
0: Iya.
1: Kemarin itu teman saya itu Evi di Lenteng itu menawarkan bibitnya cabai itu kali ada masih ya.
0: Oh, kurang tahu, biar siapa tahu mungkin besok Vi gimana katanya sampean tuh nawarkan bibitnya cabai.
1: Ya, kemarin itu sempat memberi nomornya itu, tapi saya tidak sempat mencatat itu. Atau barangkali nomor saya mau dikasih ini.
0: Mau boleh-boleh silakan ya.
1: Evi.
0: Evi, buat ke semuanya yang
1: 087. 722 583 199.
0: Iya, terima kasih Mas Rahman.
1: Iya. Tolong di langsung di telepon.
0: Iya.
1: Evi. Oke. Penting bibitnya itu 087 722 583 199.
0: Iya, oke, terima kasih Mas Rahman. Ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan Devi ya, mungkin bisa menghubungi langsung karena dianya butuh bibit, bibit cabai katanya. Kapan hari katanya Mbak Evinya menawarkan. Mari kasih taman. Halo, di belakang Mas Rahman, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sunni ya.
2: Iya,
0: iya. Apa kabar siang hari ini Abah Sunni?
2: Iya, lagi baik, lagi aman, tidak ada satu apapun itu.
0: Lagi ya, aman.
2: Tentang kabar tembakau, iya sama. Tentang aman itu, ada yang panen, ada yang baru tanam gitu.
0: Ada yang baru tanam. Tanam apa maksudnya?
2: Ya, tembakau lagi gitu. Yang dikena hujan
0: kemarin-kemarinnya. Nanam lagi ya.
2: Iya, tanam sekarang. Ada sudah satu minggu, ada setengah bulan gitu.
0: Atau barangkali juga Abah Sunni punya informasi tentang bibit cabai. Kayaknya masa
2: cuman kemarin-kemarinnya epi gitu. Katanya masih ada gitu.
0: Oh, memang Evi ya, Nova.
2: Iya, disertai mengendari nomornya gitu.
0: Oke, terima
2: tapi
0: kasih.
2: Abah Sunni enggak sempat menyatat nomornya gitu. Ya, kalau bisa Mas Rahman ke daerah Lenteng termasuk desa Bilapora, daerah Dharma gitu.
0: Iya. Oke, terima kasih. Langsung salamnya buat siapa Abah Sunni?
2: Salamnya yang pertama buat Samian, selamat bertugas. Nah, barusan ada Mas Rahman, ada Evi, ada Mama Susana, ada Mbak Iim.
0: Mbak Iim.
2: Ya, Surai, ya Pak Jempaka gitu. Dan Jeki bersama Winda, Syukran bersama Banda. Ada Mama Yuni bersama Mama Petor. Pak Ketua ditunggu Mas.
0: Pak Ketua ditunggu juga.
2: Dengan Pak Haji Burhan gitu.
0: Iya, oke.
2: Sama Rabu-Rabu dan itu semuanya aja dan Pak Ternyani. Buat sampean atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sunni. Di belakang Abah Sunni, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Putra ya.
3: Iya.

0: Iya,
1: sekali.
0: betul sekali. Sekali betul ya.
1: Betul sekali, sekalian betul gitu.
0: Iya, berarti tak salah-salah nebak lagi. Apa kabar lulus yang hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik.
1: Aman,
0: aman.
1: Gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sudah betul, jadi akhirnya ditanya sama Evita malah, tul-tul apanya yang betul gitu? Apanya
0: oh,
1: yang betul gitu?
0: Apanya yang betul, ya yang nanyanya betul ya.
1: Iya. Ya, mau ngabarin lampu ini sudah beberapa kali saya kabarkan, ya tetap sama saja gitu loh Mas Haris.
0: Maksudnya belum hidup?
1: Ya, dikatakan hidup ya bisa hidup, ya dikatakan nggak hidup sekecek parana gitu.
0: Oh, seperti
1: sebentar
0: itu ya.
1: Sebentar saja. Kata Hamdan ATT apa? Kasih sekejap.
0: Wah. Nemu boy, kasih sekejap. Iya.
1: Kasih sekejap. Tapi kalau di sini masalah penerangan lampu bukan kasih sekejap. Bangkit sekejap.
0: Iya, biar sabar dulu ya. Mungkin nanti ada perbaikan atau seperti apa. Tapi paling tidak untuk petugas ya, setidaknya sesegera mungkinlah dihidupin, karena
1: iya,
0: hidup lampu atau nyala lampu
1: iya,
0: sangat dibutuhkan sekali.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Mas Putra. Salamnya buat siapa Mas?
1: Salamnya buat Mas Haris, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Hei, Ngacueng. Juga ada ABS ya.
0: Mm-hmm.
1: Abah Sunni. Iya. Juga ada Niser juga ya.
0: Niser.
1: Ada Cong Niser gitu. Kemudian ada Pak Dewa, Pak Jepri, Mas Riki.
0: Bang Riki.
1: Mas Riki.
0: Mm-hmm.
1: Arindi juga, Iim. Tentunya ke semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Terima kasih Mas.
1: Kang Aris, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Putra ya. Silakan kembali untuk Anda ingin bersama kami di Pro Dangdut di belakang Abang Putra. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terobati kangen yang bermalam-malam bahkan sampai berminggu-minggu.
2: Berminggu-minggu lah.
0: Memang lama tak terdengar.
2: Monitor Mas.
0: Ya.
2: Jarang monitor memang.
0: Karena saya sekarang lagi sibuk, saya yakin lagi sibuk-sibuknya ya.
2: Sama ya itulah Mas, biasa musimnya.
0: Iya, tapi saya berdoa. Tapi tapi nampaknya kayaknya cuaca bersahabat kali ini ya Mas.
2: Kadang-kadang Mas. Kalau ya memang kalau pagi sudah biasa lah berawan itu mendung.
0: Hmm.
2: Tapi setelah pukul 12 lalu ya enggak panas gitu.
0: Panas ya. Tapi ngomong-ngomong dengan adanya musiman apa yang selalu tiap tahun ada, mungkin ada bocoran harga atau berapa
2: ya,
0: atau enak
2: berapa yang 45 gitu.
0: Sudah buka gudang, sudah
2: ya,
0: buka
2: ada dan luaran itu kalau
0: oh luaran
2: tangga saya ini belum beli masih yang luaran itu pokoknya yang punya uang lah
0: ya intinya
2: yang punya uang itu 45 gitulah
0: intinya kita belilah nanti sama sama pihak gudang mau dihargai berapa. Mungkin nanti bisa jadi patokan ya. Seperti itu
2: iya,
0: mungkin ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Karena penting nanti apa jadakan itu buka nanti kan tinggal bawa gitu.
0: Tinggal bawa.
2: Iya, rugi untungnya enggak tahu itu.
0: Tapi saya doakan semoga saja nanti semuanya untung, lebih-lebih kawan saya Bang Wawan untung ya. Amin.
2: Iya. Banyak aja Mas.
0: Iya, pasti dong.
2: Banyak apa? Kalau enggak kerja, kata orang Madura, kering.
0: Aduh, yang nemu.
2: Kenapa tempat ke tempatnya yang mana emang bekerja atau nunggu gitu. Nunggu saya betul. Kalau bagaimana, kapan buka gitu. Kerjain.
0: Aduh. Ya. Itulah. Terima kasih. Tapi kami juga berdoa semoga saja untunglah hasil.
2: Insya Allah.
0: Amin. Ya.
2: Sampai orang cari apa ya? Rezeki kan?

0: gimana?
1: Iya.
0: Apa aja,
1: apa saja yang penting halal kan ya.
0: Penting halal gitu kan, Mas.
1: Betul, mantap. Kengjil ke TV.
0: Insyaallah. Ya, doain aja kalau saya untung kan teman-teman RRI kan nanti juga apa untung juga.
1: Iya, tapi bukan sananya yang kami harap, tapi berduanya yang kami harap.
0: Oh, gitu.
1: Ah, insya
0: Allah.
1: Oh,
0: insya
1: Allah. Langsung salamnya bang, buat siapa bang?
0: Terutama buat Mas Ari, sehat selalu, panjang umur mas.
1: Nah, amin.
0: Terima kasih rezekinya mas.
1: Amin. Iya.
0: Dari barusan bang ini ya. Ada Haruk, ada Cempaka Ayu, terus ada Riki Anggara, Jeki Asmara, Mbak Halim, Mbak Yuni tadi ya mas ya. Terus Farid.
1: Mas Farid, iya.
0: Farid, matur nuwun ya mas ya.
1: Monggo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Suawan ya. Udah hadir walaupun saat sekarang lagi sibuk-sibuknya ya. Memang yang namanya tembakau bagi Mas Wawan katanya aneh ya. Bukan hanya Mas Wawan ya, bagi pengrajin tembakau lah. Walaupun kita ini mohon maaf mengalami kerugian tahun kemarin, tapi nampaknya sepertinya kita masih mau terus untuk melakukan, karena yang diharapkan memang apa, untuk menutupi kerugian yang tahun kemarin. Dan maksudnya ini, maka dari itu ya, mumpung kali ini kita banyak teman, kita saling kita mohon doakan ya, doakan teman-teman kita yang lagi kerja awas saja, semoga saja diberi keuntungannya, tidak diberi kerugian. Jangan kemana-mana, kali ini yuk kembali ke kita, nikmati dulu lagu untuk anda.

ngireng taretan sumenap majar listrik e awal bulan sebelum tangkel dupolo saben bulan. Majar listrik tepak betona ajege kanyamanan keluarga benoro apareng kontribusi lebet pacet ka angkui sumenap. Parlo e ka onini telat majar listrik bekal e capok sanksi. Telat sabulan beti kapareng sanksi e peke sementara segel MBC. Telat du bulan beti kapareng sanksi e peke sementara ben bekal e pungkar KWH meter otabe tiang listrik. Telat lebih dari du bulan beti kapareng sanksi bekal e pungkar sateje KWH meter ben sambungan kabel e compok sareng langkenan epon beti e cabut PLN. Ngireng majer lebih kempang lebet aplikasi PLN Mobile. Majer listrik e awal beto lebih tenang ate seneng areng-sareng awuje teki sumenap tambe maju. Kabar panika e sampeaki sareng Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenap.

0: Terima kasih untuk Anda dan kali ini kembali lagi bersama Pro Dangdut ya. Silakan, halo Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan
1: Nizar di Mending Sumeneb.
0: Nizar dari Mending Sumeneb.
1: Iya, gimana punya kabar?
0: Sehat, Bang Nizar.
1: Alhamdulillah. Salamnya langsung ya, Cak Walis. Ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Cak Walisnya, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat. Juga tadi ada Pak Putra ya. Ada Bang Yuki, ada Pak Yusma. Juga ada Bang Kani Sendaya. Ada Arfuli alias Pak Kusma ya. Kalau panas, kau tanya, yuk masuk lah. Ya, kesamanya aja salamnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Nizar. Ya, Nizar. Ya. Kali ini kami tetap kesulitan ya di 0811 atau di seluler kami ya. Ada gangguan atau seperti apa? Ya. Kak nyantol-nyantol. Silakan untuk sementara di 665 atau di 662 ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas Jeffrey. Ya.
2: Betul, Mas, yang dari Pemekasan.
0: Sekarang posisi di mana, Mas Jeffrey?
2: Lagi ada di rumah, cur-muncur, ngombi angin rokok.
0: Oh, ngombi apa?
2: Angin rokok.
0: Ngombi, maksudnya gimana sih?
2: Dikupas, rokok yang sudah lama itu dikupas, kulitnya dibuang, rokoknya dikumpulkan lagi.
0: Rokok, gak paham saya.
2: Ya, rokok yang rusak itu mas, dari pabrik, rusak, itu dikupas itu, dibuang kulitnya, terbangnya itu dibuang.
0: Dapat dari mana mas, Jeffrey?
2: Itu dari kupus, ponaan saya itu. 1 kilonya 5.000 mas.
0: Oh, maksudnya jual apa? Anggap jual tembakau kering gitu ya?
2: Iya betul.
0: Cuman
2: yang rokok yang lama itu, maka banyak rusak gitu mas.
0: Oh, jadi kalian punya rokok lama rusak ya?
2: Nah, rusak gitu. Dikupas kulitnya apa? Kertasnya itu dibuang, tembakaunya itu dikumpulkan lagi.
0: Diumpulkan dijual, oh gitu. Oh iya, oke dah, makasih Mas Jeffrey ya.
2: Ada lagunya yang enak-enak mas ya?
0: Ya lagunya, memang ada lagu yang dah enak, yang mana yang dah enak?
2: Ada yang, kalau bisa yang dari Daniel mas.
0: Kenapa?
2: Kalau bisa yang dari Daniel.
0: Iya.
2: Itu yang ikut di yang demi di siar mas.
0: Yang dari siapa?
2: Daniel.
0: Bangil.
2: Daniel.
0: Iya, di sini penyanyinya yang sudah ada di Jakarta sana, bukan yang ada di Bangil, Mas Jeffrey. Ya.
2: Ada yang Daniel, Mas Lembu itu.
0: Mungkin nanti kalau pas lagi jadi artis, mungkin nanti ada di sini ya.
2: Ya
0: kan masih belum ya.
2: Belum,
0: lomba, iya gitu. Iya, oke. Salamnya buat siapa?
2: Buat Mas Waris. Cuacanya gimana sebenarnya Mas Panas?
0: Panas, cuaca panas.
2: Alhamdulillah seperti di Pemekasan panas.
0: Mm-mm.
2: Yang penting hatinya tidak panas.
0: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeffrey, terima kasih Mas Jeffrey. Halo Pamekasan juga, ada Kong Toing, ada siapa lagi ya, banyak ya. Ada Mbak Arindi. Halo juga Bangkalan, Sampang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Mbak Cempaka ya. Iya. Kali ini kabar baik, alhamdulillah. Seperti biasa kali ini ada kabar apa dari Kalianget?
2: Di Kalianget telur naik lagi gitu.
1: Kenapa?
2: Telur naik sekarang.
1: Telur naik?
2: Iya.
1: Iya, kok kecil ya Mbak Cempaka? Agak kurang deket.
2: Kalau gini gimana?
1: Nah, ada. Gimana? Telur naik ya?
2: Iya.
1: Naik berapa sekarang?
2: Biasanya 25, sekarang 27 ada yang 28 gitu.
1: Oh, sekarang 27 ada yang 28.
2: Iya, kalau kacang 39.
1: Kacang 39. Itu telur per kilo ya, bukan per biji.
2: Iya,
1: ya. Kalau kilo. Tapi insya Allah kalau beli
2: gitu.
1: Kenapa?
2: Kalau kacang juga per kilo gitu.
1: Kacang per kilo. Saya kasih tip aja. Kalau per kilo, mohon maaf, sama dengan saya tidak punya uang, beli per biji, per dua biji enggak apa-apa. Oh, ya,
2: biji
1: enak.
2: Belinya 2,5. Hah? Biji, kalau beli per biji di warung-warung itu.
1: Ya, tapi tapi kan mampu untuk, mohon maaf, bisa goreng telur. Daripada beli 1 kilo, enggak goreng telur, mendingan beli 1 kilo. Apa 1 biji, 2 biji, kayak saya ini. Saya kalau mau beli 1 kilo, enggak mampu, enggak belinya 1, enak. Beli 1.
2: Kalau mampu
1: enggak ada masalah, silakan. Ini hanya yang sama dengan saya. Jadi enak beli 1. Jadi enggak rot, enggak bingung ya. Oke, terima kasih Mbak Nyebaka. Tapi sabar ya. Semoga saja nanti harganya turun lagi ya.
2: Oke.
1: Iya, langsung salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang di Pamekasan buat Bunda Yuni. Ada Farid, ada Arindi, Jeffrianto juga. Mas Wawan, halo juga Mas Wawan.
1: Iya, Mas Wawan.
2: Ada ini, ada DA, ada Riki Anggara juga. Halo Abah ini. Ada Bunda Fathot, Putra Setia, Irma, Iim, Elkin juga, Mas Hendra kita juga.
1: Iya.
2: Semuanya. Ya deh, lakunya aku dengerin aja Mas Wawan.
1: Makasih ya.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Sofi, silakan di 662317. Iya. Halo. 662317. Atau kali ini kembali kami hadirkan dulu lagu untuk Anda ya. Untuk Anda yang menghubungi lewat 0811 atau di seluler kami ya, 3345101. Kali ini kami kesulitan menerima, mungkin ada untuk menerima ya, ada gangguan mungkin ya. Kali ini kita pakai 2 jalur ya, giliran aja ya. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdullah ya.
3: Dangdut adalah kita satu RT Semenep semakin di depan.
1: Mantap.
3: Gimana kabarnya Abang Waris?
1: Kabar saya alhamdulillah sehat Bang Abdullah. Untuk Abang Abdullah sendiri gimana situasi?
3: Berkat doa restu, doa barokah dari semua elemen masyarakat Semenep, Madura, dan Jawa Timur.
1: Oke, kali ini punya kabar apa dulu dari Jember?
3: Kabarnya ini baru-baru ini JFK jalan Jember Karnaval itu.
1: Oh iya ya.
3: Jalan lancar aman.
1: Rame ya, Bang Abdullah nonton ya.
3: Apa?
1: Bang Abdullah nonton ya?
3: Nonton dong.
1: Nonton. Waduh. Ada. Ya, mungkin ada pelajaran yang perlu dipetik ya dari festival itu ya. Bang Abdullah, apa? Apanya Bang Abdullah?
3: Pelajarannya itu ke kreatifannya.
1: Oh, kreatif. Iya.

0: memasang hidung, cara berdandan, bersolek, apa itu harus dipelajari gitu.
1: Seperti itu. Mungkin ada busana yang dari apa ya, dari daur ulang lah, ada mungkin busana-busana ada. Yang ada ya?
0: Ada, yang dari Kalimantan itu pakai daur ulang ya. Unik-unik, yang dari Sumatera apa itu unik.
1: Iya. Waduh. Semoga saja kapan-kapan saya bisa nonton langsung nanti ya.
0: Iya, sekali-sekali main-main ke Jember gitu loh.
1: Iya, oke. Langsung Bang Abdullah, salamnya buat siapa Bang?
0: Salamnya untuk Jackie Asmara, Mr. Mahmud, Pak Teki di Kalianget. Selamat sore dan salam sehat. Juga ada yang terhormat Bapak Haji Masyudi Kansilah ya, di Gapura Tengah, Desa Gapura Tengah. Salam sehat. Mbak Mimin juga semoga tambah sehat.
1: Mbak Mimin sehat, Mbak Mimin.
0: Ya. Juga ada yang terhormat Ibu Haja Istiqomah, selaku pimpinan Pro 1 RI Sumenep. Semoga tambah sehat dan lancar rezekinya. Selamat sore Ibu Haja Istiqomah.
1: Selamat sore, saya mewakili.
0: Pro-pronya juga Angkasawati Pro 1 RI Sumenep, sehat semuanya dan lancar rezekinya, murah rezekinya.
1: Iya, amin. Terima kasih doanya Bang Abdullah. Salam.
0: Terima kasih. Jika Bang Waris ke Jember mampir ke rumah ya.
1: Siap. Terbuka pintu ya. Terbuka pintunya. Pintu terbuka.
0: Terbuka selama 24 jam untuk tamu-tamu dari Sumenep, Pamekasan, ya. Apa itu ya? Diterima dengan senang hati.
1: Baik.
0: Karena Jember maju, Jember baru, kan gitu.
1: Iya. Terima kasih Bang Abdullah ya.
0: Terima kasih. Yo. Buat RRI-nya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Merdeka.
0: Salam Indonesia Raya.
1: Iya, terima kasih Bang.
0: Selamat bertugas Bang Waris ya.
1: Sama-sama.
0: Bang Waris sama Allah selalu dilindungi dan selalu mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin. Terima kasih. Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar jeda dulu, kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang kalian, dan kali ini Anda masih bersama Pro Dangdut ya. Mumpung masih ada waktu, monggo silakan. Atau paling tidak kali ini kami memang seling-seling ya, lebih banyak lagu-lagu yang agak lawas dikit ya. Karena kami tahu saat sekarang kita sudah hampir memasuki bulan Agustus, yang mana bulan Agustus ini banyak lomba-lomba, lomba-lomba nyanyi biasanya. Dan lagu-lagu yang selalu dihadirkan ya tentang itu, lagunya Oma, lagunya siapa. Maka dari itu siapa tahu nanti ya, pas diadakan lomba lagunya ternyata yang pernah kami putar dah ya, biar semakin mantap. Monggo, silakan kembali kami terima Anda dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waduh, kok banyak pitiknya kamu, kok bunyi pitik itu ya.
1: Itu yang
0: iya, ada di mana sampean tuh Mas Mesejenar?
1: Iya, ada di apa dah kan, di halaman itu ada kopung di setelah matura itu. Kopung kan berarti sebut langker itu.
0: Oh, langker. Kok ada bunyinya pite itu mana? Apa?
1: Iya, ibu-ibu sakker itu. Budak PTN.
0: Oh, maksud saya takutnya mie kelir budak dengi kantung aja.
1: Enggak lah. Nah, sambil dengerin apa, Pro Dangdut adalah kita ini.
0: Enggak, kapan hari juga ada yang nelpon saya. Di mana sampean Mas Waris? Ada di kandang. Di kandang apa? Kandang ayam. Lagi ngapain? Ambil telurnya ayam.
1: Ya. Lagunya ada apa, Mas?
0: Wah, kalau lagunya jangan ditanya ya. Yang pasti tidak ada lagunya saya.
1: Iya, saya pun mengakui bahwa lagu-lagu yang diputar oleh Pro 1 RRI, apalagi lagu lawas, siapa bisa kena mengenang masa lalu kan begitu?
0: Bukan, tapi kali ini bukan untuk mengenang masa lalu, untuk kita pelajari, siapa tahu nanti di sekitar Maisa Jenar ada lagu-lagu lomba 17-an, 17 Agustus.
1: Langsung salam-salamnya aja, Mas.
0: Kali ini punya kabar apa dulu dong?
1: Oh, kabarnya kalau di Kadura Barat itu harganya ikan teri itu 35 per kilogramnya.
0: Yang harga apa? Yang itu. Yang ukuran apa? SS, L? Kok ketawa, kenapa?
1: Iya. Masa ukurannya kayak gitu, Mas?
0: Kenapa?
1: Kan bukan baju dan bukan sandal itu.
0: SS itu ukuran apa? Ukuran teri itu yang kecil itu, putih. Oh. Itu SS. Ya, itu alos. Terus kalau yang L itu memang ya agak besar. L. Kalau LB itu paron yang pecah perut.
1: Sekarang ada istilah lagi tuh, Mas. Kalau LB pota itu setelah paron itu nyemti LT katanya, Mas.
0: Enggak, tunggu dulu. Saya kok diketawain itu, apanya yang lucu, Bang Mesa Jenner? Ada yang lucu?
1: Iya, ya itulah.
0: Apanya yang lucu?
1: LR itu yang lucu lah.
0: Ya, padahal itu memang itu yang saya pegang waktu saya ekspor ke Jepang, iya, ke Korea dulu.
1: Paham, Mas.
0: Iya. Oh, berarti itu kok ketawanya jangan ketawa dulu, berarti ada yang lucu dong ya.
1: Oke.
0: Sudah ketawanya.
1: Kalau ketawa itu berarti gembira begitu, Mas.
0: Bukan begitu juga. Gembira tidak harus ketawa, kita syukuri ya. Tapi yang ketawa yang pasti itu lucu ya.
1: Iya.
0: Itu pasti dah.
1: Harga tembakau itu, Mas, kalau di Kadura Barat, daun bebana itu sudah mencapai 50.000 per kilogramnya.
0: Waduh.
1: Jadi yang namanya Jeffrey Anto itu boleh berbangga hati itu, Mas.
0: Kok berbangga hati ya?
1: Banyak nanam tembakau itu, Mas.
0: Iya. Tapi karena sekarang itu banyak yang mengawali dengan sesuatu yang masih belum pasti ya. Tapi
1: iya, karena bukan harga dari gudang itu, Mas.
0: Jangan terlalu beranilah. Jangan terlalu beranilah ya.
1: Orang ke orang itu amatir pokoknya begitu.
0: Iya. Oke, lanjut salamnya buat siapa? Iya. Waktunya udah mau habis ya.
1: Selamat malam. Selamat siang, selamat bertugas pula. Mudah-mudahan Sang Pendusiar selalu dalam lindungan Ilahi Rabbi.
0: Amin.
1: Mulai berkaumurnya juga.
0: Iya.
1: Ada Badewi Dirubaruk, ada Basuni juga, ada Faruk Karisma, terus ada Mbak Deno di Pakong dan Mbak Musyiro. Di sana Dewa Surayun juga, ada Bunda Fathor, ada Supriyadi, ada itu yang ada di Gending itu Mas,
0: Jeki.
1: Ini ada pelanakan.
0: Iya. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Iya.
1: Kasihan yang di belakang saya untuk berbagi waktu. Makanya
0: cepat tambuh. Ya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeffrey, terima kasih. Satu lagi sebagai penelpon terakhir ya. Tapi kami mohon maaf, di seluler kami kesulitan, ada masalah mungkin di 0811. Kami tidak bisa menerima Anda ya. Kasian, ya dari tadi lampunya nyala toh. Tapi enggak bisa diangkat. Coba di 665 atau ke 662. Silakan yang terakhir ini. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mas Rahman dari Jalan Raya Banyuwangi, Situbondo.
0: Mas Rahman Banyuwangi, Situbondo, apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Iya, kangen kerong saya, Mas Rahman.
2: Tadi bilang sampean yang Manding itu Rahman juga.
0: Iya, Rahman ya, Manding betul ya, Manding ya, Rahman.
2: Tapi ini dari Situbondo ya.
0: Berarti namanya sama ya, Rahman.
2: Iya, sama. Namanya sama.
0: Berarti Rahman ini baik orangnya berarti ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Ya, kali ini punya kabar apa?
2: Sudah mepet.
0: Iya, terakhir sampean terakhir, Pak.
2: Terakhir. Buat yang bapak yang tadi itu, Kaduara.
0: Maisa Jenar.
2: Kenal ya untuk Mas, apa itu?
0: Maisa Jenar.
2: Maisa Jenar.
0: Ya, Maisa Jenar.
2: Sudah, sama saya Suarez, bertugas.
0: Iya.
2: Ya, udahlah, dikit aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rahman, Mas Rahman. Tapi yang pasti bukan hanya Pro Dangdut yang kami tunggu Anda. Di acara apapun yang ada di RRI selalu kami tunggu Mas Rahman ya. Baik, benar dengan berakhirnya Mas Rahman, maka berakhir pula kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda semua. Hati-hati jika Anda melakukan sesuatu. Dan kami doakan semoga saja tetap sehat. Jumpa kembali di lain waktu di jam yang sama. Saya Aris, mohon pamit. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat mendengar yang berbahagia di manapun anda berada, tepat pukul 14.55 menit di balasannya, kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumrap dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh manfaatnya. Bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah pahala-pahalanya. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah keraguan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya memberi manfaat, kepada orang lain juga memperoleh manfaat. Sedekah dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, dia meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Terima kasih mendengar Anda terus bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kita hadirkan Beranda Asa Cita, hadir tiap hari Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat, gerong dengan Anda. Kesempatan sore ini bersama RRI Surabaya, RRI Lok Sumawi, RRI ND, dan RRI Tahuna. Selamat mengikuti.

0: Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali beranda Asa Cita Nasional berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu, agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada, jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kalau agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya, di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak, jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayu manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Otto. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kapten penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ning ndi wae.

0: Selang 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Sejuta Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baito Mal Hadir Untuk Semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
2: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
3: Selamat siang Pak.
2: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
3: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
2: 30 tahun ya?
3: 30 tahun.
2: Sudah lama ya?
3: Ya.
2: Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
3: Masih lajang.
2: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Ada pun kenang-kenangan yang Bapak alami. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini bagaimana? Penjelasan Bapak mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
3: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
2: Iya.
3: Karena jarang ya satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya sebagai saya pribadi tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat karena angin kencang begitu dan hari siang fitri. Jadi tidak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa

0: aduan beras, indomie, telur malam itu. Sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
1: Iya.
0: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Laut Semarang.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan. Warga muslim di Kota Laut Semawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
1: Tentu kalau boleh kami tahu ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita?
0: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Semawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
1: Baitul Mal ya.
0: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
1: Baik, mendingan itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lok Semawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar. Belakang.

0: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitulmal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitulmal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
1: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus?
2: Kita nanti oleh Rasul untuk

0: akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa.

0: maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
0: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para founding father, supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun, agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya. Tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Sedita itu juga bahwa itu yang tidak benar. Tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti gitu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik, yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya, tak bisa siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya, harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan, serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Sacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah. Dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya. Dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan ya, sebagai hambatan.
1: Baik,
2: ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu ya. Peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Pak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah,
1: yeah.
2: Ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Yeah.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopimda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Pampungan Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Resmi berganti Kombes Pol Danang Setio Pambudi, siap pimpin Polresta Malang Kota. Menteri Ekraf dorong kolaborasi media dan industri kreatif di Jatim Media Summit 2026. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 30 Juli 2026, bersama saya, Diana Riza.

0: Kapolresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi tegaskan keberlanjutan program dan perkuat sinergi dengan masyarakat. Kita ikuti laporan dari Hanum Oktavia berikut ini.
1: Tongkat Komando Polresta Malang Kota resmi berganti. Kombes Pol Danang Setio Pambudi kini menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota menggantikan Kombes Pol Putu Holis Aryana yang mendapatkan tugas baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota Polda Metro Jaya. Kedatangan Kombes Pol Danang di Mapolresta Malang Kota disambut dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru sekaligus simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Polri. Prosesi tersebut digelar setelah pelaksanaan serah terima jabatan di Mapolda Jawa Timur. Menurut Danang, seluruh kebijakan Polresta Malang Kota akan tetap berpedoman pada 3 tugas pokok Polri, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Semua untuk masyarakat, apa yang dilaksanakan di Polresta Malang itu untuk masyarakat. Nah, nanti semua yang 3 hal tugas pokok Polri itu yang menuju ke sana. Jadi hal yang khusus nanti tadi sudah menerima laporan satuan, nanti akan kita diskusikan dengan para PJU, mana yang nanti yang harus diakselerasi, mana yang menjadi program pendek, jangka menengah, dan yang jangka panjang. Itu saja sesuai dengan kebutuhan apa yang ada di Kota Malang.
1: Menurutnya, pondasi yang telah dibangun menjadi modal penting untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan polisi kepada masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rizky Darmawan mengabarkan pemerintah Kota Batu lakukan uji coba layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo untuk permudah digitalisasi arsip keluarga.
3: Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar uji coba layanan LAIKISIP di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagai upaya memperkenalkan layanan digitalisasi arsip keluarga kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk mengukur respon masyarakat serta menguji kesiapan peralatan pendukung layanan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba tersebut merupakan langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Melalui layanan tersebut, berbagai dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, kartu keluarga, dan dokumen penting lainnya dapat disimpan dalam bentuk digital. Digitalisasi dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila dokumen fisik mengalami kerusakan, hilang, maupun terdapat bencana.
4: Uji coba layanan LAIKISIP ini kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan respon dan masyarakat ya terkait dengan layanan kita dan juga untuk menguji coba lah peralatan yang kita punya di Desa Sidomulyo ini. Nah, perlu saya sampaikan LAIKISIP sendiri adalah layanan pengarsipan arsip keluarga dalam bentuk alih media atau digitalisasi arsip keluarga.
3: Salah satu warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba layanan, Lailatul Khorida mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga setelah mengikuti kegiatan tersebut.
5: Alhamdulillah bagus ya, karena saya kira nggak ada layanan yang untuk mengarsipkan atau alih media. Itu saya kenalnya ya di sini ini tadi, saya tahunya di sini tadi. Kan lebih tersimpan dengan akurat.
3: Uji coba LAIKISIP menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan. Melalui digitalisasi arsip keluarga, masyarakat memperoleh alternatif penyimpanan dokumen yang lebih aman, sekaligus mendukung pengelolaan arsip secara modern. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
6: Terima kasih Riza. Pemerintah Kota Madiun akan melakukan pembenahan rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangungangan, Kecamatan Manguharjo, yang kedepannya akan dimanfaatkan untuk event kreatif. Berikut laporan Aris Deka.
7: Pemerintah Kota Madiun bakal menata area rumah tahanan militer RTM di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo. Bangunan lawas tersebut rencananya diekspos sebagai ruang kegiatan kreatif. Hal itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau langsung kawasan RTM bersama Sekretaris Daerah Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiyarto dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD. Bagus mengatakan penataan dilakukan sebagai tindak lanjut setelah kawasan RTM dibersihkan beberapa waktu lalu. Pemkot berencana melakukan sejumlah pemeliharaan agar kawasan tersebut tampak lebih bersih dan menarik. Menurut dia, kawasan RTM akan dimanfaatkan untuk kegiatan kreatif, salah satunya menjadi lokasi kompetisi fotografi Madiun yang dijadwalkan berlangsung Agustus mendatang.
8: Ya tadi menindaklanjuti setelah RTM dibersihkan, kita mau nambahin nanti untuk yang bawah supaya kelihatan bersih. Sama tadi ada satu pohon yang harus dipotong lagi, sama mungkin ini ya, bikin ekspos bata-batanya begitu. Ini untuk yang pertama karena nanti Agustus itu akan jadi tempat untuk kompetisi fotohan. Gitu. Jadi akan langsung kita manfaatkan sama yang depan, mungkin akan kita tambahi sedikit taman. Gitu.
7: Bagus menekankan penataan tersebut bukan merupakan perbaikan total bangunan. Pemkot hanya melakukan pemeliharaan dan menonjolkan karakter bangunan lama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Dari Kota Madiun, kita menuju ke Ponorogo, Saudara. Sementara, PMK Ponorogo menyerahkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin, maksud kami Altisin, bagi 44 kelompok tani untuk mendukung program swasembada pangan. Eka Wulan, laporkan selengkapnya untuk Anda.
9: PMK Ponorogo menyalurkan bantuan alat mesin pertanian, Alsintan, dan alat tidak bermesin kepada 44 kelompok tani, Poktan. PLT Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo, Masun mengatakan ada 117 alat bermesin dan 122 alat tidak bermesin yang diserahkan ke 44 Poktan. Bantuan alat pertanian tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian di Bumi Reog.
10: Intinya pertanian itu harus efisien. Efisien itu artinya menekan biaya semurah mungkin. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan alat teknologi ini. Jadi peralatan ini adalah bagian dari untuk menekan atau meningkatkan efisiensi. Mudah-mudahan dengan efisiensi petani mendapatkan nilai tambah dari produknya.
9: Sementara itu PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita mengungkapkan, melalui bantuan alat pertanian, petani di Ponorogo bisa meningkatkan hasil produksi pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.
11: Nah, tujuannya hari ini supaya para petani lebih semangat lagi dalam menanam padinya, sehingga nanti hasilnya pun lebih bagus dan lebih banyak. Jadi semuanya intinya untuk masyarakat lah.
9: Seperti diketahui, bantuan alat mesin pertanian yang diberikan kepada Poktan di Ponorogo bersumber dari APBD dan APBN. Di antaranya traktor roda 2 dan 4, traktor rotari, rotavator, kultivator, rice transplanter, combine harvester, water pump, serta alat rajang tembakau. Kemudian bantuan alat tidak bermesin yang disalurkan di antaranya tray pembibitan serta hand sprayer. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkianti di sana. Silakan Ririn.
12: Baik, terima kasih Berita. Musim kemarau yang identik dengan cuaca panas justru menjadi berkah bagi petani tembakau di Kabupaten Sampang. Di tengah tingginya biaya produksi, para petani kini menaruh harapan besar pada cuaca yang tetap bersahabat dan harga jual yang menguntungkan saat panen tiba. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Musim kemarau tahun ini membawa harapan baru bagi petani tembakau di Kabupaten Sampang. Cuaca yang stabil tanpa hujan dinilai sangat mendukung pertumbuhan tanaman sekaligus meningkatkan kualitas daun tembakau. Para petani berharap kondisi tersebut terus bertahan hingga masa panen agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Salah seorang petani tembakau di Desa Pengungsian Kecamatan Torcun, Kabupaten Sampang, Muhammad Hijab mengatakan, tanaman tembakau yang dikelolanya seluas sekitar 2 hektar atau sekitar 40.000 batang tumbuh cukup baik. Menurutnya, serangan hama masih dalam batas normal dan dapat dikendalikan dengan pestisida. Kebutuhan air juga masih tercukupi melalui sumur bor, meski biaya produksi hingga panen diperkirakan mencapai sekitar 15 juta rupiah.
14: Sekarang ini tembakau musim kemarau, betul-betul musim kemarau. InsyaAllah bagus, hasilnya bagus. Alana mudah-mudahan apa kemaraunya bagus, tidak ada hujan lagi.
15: Gimana?
14: Sama ya biasa, enggak.
15: Ada?
14: Ada, tapi bisa diatasi dengan obat namanya Danke.
13: Di tengah tingginya biaya produksi, petani berharap agar tembakau saat panen mampu memberikan keuntungan yang sepadan dengan modal dan tenaga yang telah dikeluarkan. Memasuki puncak musim kemarau, cuaca yang bersahabat serta stabilitas harga di tingkat pembeli menjadi dua faktor utama yang akan menentukan keberhasilan musim tanam tembakau di Kabupaten Sampang tahun ini.
12: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo.
16: Baik, terima kasih. Warga Jember diajak lebih dekat dan mengenal dunia seni lukis lewat hasil karya puluhan seniman dari berbagai daerah. Berikut laporan Gia Deborah.
17: Puluhan karya seni menghiasi Gedung Nusantara Jember, Jawa Timur dalam sebuah pameran lukisan yang menghadirkan beragam tema, mulai dari kaligrafi hingga karya-karya bernuansa sosial dan budaya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh GP Ansor Kencong ini tidak hanya menjadi ajang memamerkan karya seni, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih mengenal dan menghargai dunia seni rupa.
18: Ada berapa lukisan Pak yang dipamerkan?
19: Kurang lebih ada 90-an lukisan. Dari lukisan kaligrafi dan lukisan seperti lukisan. Tujuannya dan semata-mata mengenalkan masyarakat Jawa Timur. Di sini ada pameran lukisan dan kaligrafi. Dan kemarin juga diadakan lomba lukis juga tingkat sejauh Bali. Sebetulnya pesertanya kurang lebih ada 90-an.
20: Ini saya melukis ini pas pandemi COVID-19. Ini kan ada masker yang dibakar ini. Masker yang dibakar, jadi menunjukkan bahwa kita sudah bebas dari pandemi COVID-19. Jadi ini ada ayam berkokok sebelum matahari COVID, jadi menunjukkan bahwa kita bisa jangkit dari pandemi COVID. Dan matahari ini terbit di taman Gapura Mujupahitnya.
17: Dedikasi Susmiadi terhadap dunia seni telah berlangsung lama. Saat dirinya masih bekerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, dirinya menyatakan aktif menggagas berbagai kegiatan seni. Mulai dari lomba desain mural tingkat nasional, lomba melukis langsung di Pantai Payangan, hingga pasar seni lukis Indonesia pada tahun 2017 di Warung Kembang Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang melibatkan pelukis dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya menjadi media ekspresi, tetapi juga sarana edukasi, pelestarian budaya, serta penyampaian pesan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silakan.
21: Baik, terima kasih Haryo. Pendengar dan pemirsa, kita buka informasi pertama. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak media untuk memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong produk lokal mampu bersaing di industri global maupun internasional. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
22: Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengajak media memperkuat kolaborasi dengan pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong lahirnya merek lokal yang mampu bersaing di pasar nasional hingga global. Ajakan itu disampaikan saat membuka Jatim Media Summit 2026 di Surabaya dengan tema Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Transformasi Beyond Media Jawa Timur hari ini. Menurut Rifki, Jawa Timur memiliki potensi ekonomi kreatif yang besar. Sektor fashion, kuliner, kriya, film, musik hingga aplikasi digital terus menunjukkan perkembangan.

0: perkembangan positif. Ia menilai potensi tersebut harus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, pemerintah daerah, media, akademisi, dan pelaku industri kreatif.
1: Jawa Timur itu sudah luar biasa, terutama dari sektor mulai dari fashion, kuliner, kriya, sekarang juga berkembang games, film musik juga sudah berkembang, aplikasi juga sudah berkembang. Tentu perlu kolaborasi kita bersama, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tentu perlu didukung oleh teman-teman media. Karena kita percaya bahwa banyak sekali local hero, local brand dari Jawa Timur, tidak hanya kita bisa bawa ke tingkat nasional, tetapi juga masuk ke pasar regional dan global.
0: Menanggapi perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, Rifki menegaskan teknologi tersebut harus menjadi pendukung kreativitas, bukan menggantikan kreator. Pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi mengenai tata kelola AI. Pada kesempatan itu, CEO beritajatim.com Dwi Eko Lokononto mengatakan, media lokal harus segera beradaptasi menghadapi perubahan perilaku konsumsi informasi di masyarakat. Menurutnya, media tidak lagi dapat bergantung pada konten berbasis teks.
2: Harus mulai bergeser salah satunya ke visual, memanfaatkan platform itu pasti. Yang kedua, kita memang harus kemudian sadar bahwa kita perlu distribusi sendiri. Nah, dengan memperkuat media sosial kita dan distribusi yang lebih organik, konten yang lebih berkualitas, yang bisa dimakan oleh manusia dan AI, maka sebetulnya kita akan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan kunci lainnya.
0: Selain Menteri Ekonomi Kreatif juga menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono sebagai pembicara utama. Adapun 13 pembicara lain berasal dari kalangan media, pemerintah, akademisi, hingga industri kreatif yang turut mengisi diskusi panel. Ermina Maporka.
3: Pendengar, anggota DPR RI Komisi 7, Bambang Haryo Soekartono, meninjau destinasi wisata susur sungai di kawasan pesisir Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
4: Anggota DPR RI Komisi 7, Bambang Haryo Soekartono atau BHS, mengunjungi destinasi wisata susur sungai di kawasan pesisir Sidoarjo. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi wisata berbasis alam yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. BHS menilai wisata susur sungai memiliki daya tarik yang besar dan perlu dikembangkan secara serius. Menurutnya, penguatan infrastruktur, promosi, serta kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar destinasi wisata tersebut dapat diminati wisatawan.
5: Di bulan Agustus sama September, seperti sekarang ini, itu sudah banyak ikan-ikan hiu tutul yang bisa kita lihat di Maluku Utara ataupun di Sulawesi Utara dan sebagainya, itu bisa dilihat di sini. Jadi sering muncul ya, dan jumlahnya juga banyak, sehingga ini bisa juga dijadikan.
4: Sementara itu, Deddy Kurniawan, camat setempat, menyampaikan wisata susur sungai yang memiliki potensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sidoarjo, namun pengembangan kawasan masih membutuhkan dukungan berbagai pihak agar fasilitas dapat menjadi lebih baik.
6: Kami juga sudah mengajukan permohonan melalui kabupaten, insya Allah juga nanti tahun depan akan ada masuk program peninggian jalan, cor mulai dari Anjir pertigaan itu sampai ke timur, tapi dirasakan di tahun depan. Dan kelanjutannya mungkin sampai di bibir pantai sana, mungkin barangkali ada support mungkin dari bantuan dari pusat, saya kira lebih bagus.
7: Siap. Pak, ini wisata sudah berapa lama sih, Pak?
4: Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengembangan wisata susur sungai di pesisir Sidoarjo, tepatnya di kawasan Kalanganyar, Sedati, dapat semakin dipercepat sehingga memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Bergeser ke Kediri, reporter Ana Kusuma mengabarkan permintaan jasa menjahit bendera dan umbul-umbul di Kediri mengalami peningkatan jelang perayaan HUT atau Hari Ulang Tahun RI ke-81. Berikut informasi selengkapnya.
8: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, permintaan jasa penjahit bendera merah putih dan umbul-umbul di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan. Salah satu penjahit rumahan di Dusun Jombangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Siti Fatimah, saat ditemui RRI, menjelaskan bahwa peningkatan pesanan sudah mulai ia rasakan sejak awal Juni kemarin. Hingga saat ini, sekitar 100 bendera dan umbul-umbul telah berhasil ia produksi secara mandiri. Dan saat ini, ia memilih untuk menutup pemesanan baru, selain

0: kan. Terus kita garap. Sudah selesai, ada lagi gitu aja. Ya alhamdulillah ini masih ada 50 lembar. Tinggal nunggu apa itu sablonnya aja.
1: Sementara itu, salah satu pelanggan, Fuji, menilai bahwa memesan langsung kepada penjahit rumahan menjadi pilihan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan membeli bendera di lapak musiman.
2: Tadi beli umbul-umbul.
3: Umbul-umbul untuk? Biasanya tiap tahun memang beli di sini atau seperti apa?
2: Iya di sini. Untuk harganya masih murah, ramah di kantong.
1: Adapun permintaan pesanan jasa jahit bendera di tahun ini, menurut Siti, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu, dengan harga jual yang juga mengalami penyesuaian sekitar 10.000 per item akibat adanya kenaikan harga bahan baku. Saat ini, harga bendera merah putih sendiri berkisar antara 20.000 hingga 30.000 rupiah, sedangkan untuk umbul-umbul dapat mencapai 110.000 rupiah bergantung pada ukuran dan jenis kain yang digunakan. Ana Kusuma, melaporkan.
4: Pendengar, untuk memberikan pemahaman dan semangat kewirausahaan berbasis sosial pada siswa SMA, Universitas Negeri Surabaya bersama dengan Sosiopreneur Indonesia menggelar workshop Social Entrepreneur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
5: Program studi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya atau UNESA bersama Organisasi Sosiopreneur Indonesia menggelar workshop Social Entrepreneur sebagai bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Sosiologi for Social Change di SMA Sekolah Alam Insan Mulia atau SAIM, Medoan Semampir, Surabaya. Acara digelar selama 2 hari yakni tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 yang dimana di hari pertama acara dilakukan secara daring melalui Zoom dan di hari kedua dilaksanakan langsung di ruang audiovisual SAIM IS 2, Surabaya. Melalui Ketua Workshop Social Entrepreneur, Eufrasia Kartika Hanindra Putri, kepada RRI usai acara, mengatakan acara tersebut digelar dengan tujuan memberikan pemahaman dan semangat kewirausahaan berbasis sosial pada siswa SMA SAIM melalui pembelajaran student company. Menurutnya, dalam dunia kewirausahaan, tidak hanya menerapkan disiplin ilmu ekonomi dan manajemen saja, namun juga terdapat aspek ilmu sosial. Maka dari itu, dengan adanya acara ini, diharapkan mampu memecahkan tantangan kewirausahaan berbasis sosiologi sejak tingkat SMA.
6: Jadi acara hari ini intinya adalah untuk membangun semangat entrepreneurship bagi para siswa-siswi calon generasi emas 2045. Karena kemampuan entrepreneurship itu tidak hanya fokus untuk membuat usaha, tapi bagaimana mereka punya sikap untuk terus berjuang pantang menyerah dalam menghadapi masalah yang ada di depan. Sehingga nilai-nilai itu harus juga diterapkan dari segi sosial utamanya, karena kita di social entrepreneurship. Jadi untuk bisa mengedepankan generasi emas yang luar biasa.
5: Sementara salah satu siswa Pelangi Nabila Tama mengungkapkan banyak mendapatkan ilmu baru dari adanya workshop tersebut, terutama terkait pengembangan usaha dari nol hingga sukses.
7: Yang saya dapatkan itu tadi adalah ilmu-ilmu baru tentunya. Dan kemarin juga sempat ada workshop di online. Saya lebih mendapatkan ilmu baru tentang entrepreneur, bagaimana sih cara yang membangun usaha dari nol hingga kita bisa mencapai puncak. Dan kita juga diajarkan cara buat kanvas, juga kami diajari jika terjadi kegagalan itu bagaimana cara mengatasinya itu dengan PSI. Itu tadi kayak problem, solusi, dan juga impact seperti itu.
5: Sebelumnya, pihak SMA SAIM juga telah memberikan pengajaran entrepreneurship kepada siswa seperti berdagang makanan di kantin sekolah yang nantinya keuntungan dagangan tersebut digunakan untuk biaya logistik outbound di Singapura. Acara tersebut diikuti sebanyak 30 siswa SAIM dan juga hadir beberapa dosen sosiologi UNESA serta mahasiswa peserta PKM yang turut memberikan edukasi kepada siswa. Faiz Putra melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke kabar olahraga. Persibaya Surabaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga kedua grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Rabu malam. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
8: Persibaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persibaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persibaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persibaya belum berjalan sesuai harapan.
9: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
8: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain.

0: pemain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi. Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
1: Syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin ya, clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih kurang.
0: Menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar Persela Lamongan sambut championship dengan gelar latihan perdana. Pelatih Persela Bima Sakti atur skuad untuk penuhi aturan regulasi terbaru. Kita ikuti kabar selengkapnya bersama Farin Regi.
3: Persela Lamongan mulai menggelar latihan perdana sebagai persiapan menghadapi kompetisi championship 2026-2027 di Stadion Surajaya. Pada tahap awal persiapan, tim pelatih fokus menyusun komposisi skuad agar sesuai dengan regulasi baru kompetisi musim ini. Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan pihaknya bersyukur kerangka tim mulai terbentuk. Sejumlah pemain lama dipertahankan, sementara beberapa wajah baru telah bergabung untuk memperkuat laskar Skotikir. Bima menjelaskan, penyesuaian skuad musim ini dipengaruhi oleh perubahan regulasi kompetisi championship.
4: Dan kita berharap satu minggu ini kita akan melihat pemain yang regulasi untuk melengkapi kuota yang akan kita ambil, mungkin ada sekitar kurang lebih 8 pemain ya, karena regulasinya tahun ini agak berbeda seperti tahun sebelumnya. 2 pemain harus main di babak pertama dan babak kedua juga 2 pemain, dan babak pertama 4 pemain dimainkan bersamaan, babak kedua bisa full senior. Jadi ini jadi apa ya, jadi pertimbangan buat kita untuk memberikan pemain apa kesempatan yang regulasi, dan kita ada 6 pemain yang regulasi yang dari EPA Persela.
3: Dendi Sulistiawan, penyerang Persela, sambut dimulainya pekan awal latihan dengan penuh optimisme. Ia menilai latihan berlangsung lancar dan diwarnai antusiasme tinggi dari para pemain.
5: Alhamdulillah ya, semua berjalan dengan lancar, apalagi semua pemain udah datang, mungkin beberapa ada yang belum datang, tapi alhamdulillah latihan hari ini lancar, terus antusias pemain semua juga positif, apalagi dengan masa persiapan kita juga udah dipersiapkan matang oleh pelatih, jadi kita menatap liga musim depan ini dengan sangat-sangat positif.
3: Persela Lamongan terus mematangkan komposisi tim agar siap menghadapi championship 2026-2027. Tim pelatih juga menunggu kedatangan pemain asing dan hasil evaluasi pemain trial untuk menyempurnakan skuad sebelum kompetisi bergulir. Padian Reki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza. Riza, silahkan.
6: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Surabaya sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam Prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang mencantumkan tersebut telah ditarik dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers of Disease Control and Prevention, CDC, juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.

manfaat sebuah pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia, di mana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia, di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa, kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan.

0: peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.
1: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama program S1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rindu Sianti terus menemani Anda. Mendengar, perlu diinformasikan untuk azan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya. Hari ini jatuh tepat pukul 17:28 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti sejenak pengajian Al-Quran. Sore ini bersama Qori Takdir Feriza akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 284.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti

0: dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal, kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Kali ini Islam di Nusantara mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah masjid yang berarsitektur Batak Simalungun di Pekanbaru. Perjalanan waktu membawa pengaruh pada perubahan arsitektur masjid. Budaya dan semangat yang hadir saat masjid dibangun terpatri pada struktur masjid. Masjid yang satu ini bernama An-Nasirin, berada di Jalan Sumatera, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera. Bangunan masjid ini tidak menunjukkan sebagai tempat ibadah umat Islam pada umumnya. Strukturnya dibangun memanjang. Atap bangunan berlantai dua tersebut memiliki bentuk yang unik. Masjid tersebut memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang, menyerupai atap rumah adat Batak Simalungun di Sumatera Utara. Satu buah kubah yang berada di atas ruang mihrab juga tersamarkan dengan ukurannya yang sangat kecil. Satu-satunya tanda yang kuat menunjukkan bangunan tersebut adalah sebuah masjid, adanya plang nama bangunan yang berdiri tegak di jalan masuk masjid. Pengurus Masjid An-Nasirin mengungkapkan, arsitektur masjid tersebut memang mengadopsi rumah adat Batak Simalungun. Sebab masjid tersebut dibangun oleh perkumpulan masyarakat Batak Simalungun yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Islam Simalungun atau IKEIS. Bahkan tanah tempat berdirinya masjid ini merupakan wakaf dari warga Batak Simalungun yang bernama almarhum Nasipurba. Sekali dalam setahun warga Simalungun yang tergabung dalam IKEIS selalu berkumpul dalam masjid. Mereka datang beramai-ramai mempererat silaturahim dengan sesama serta warga sekitar. Pendengar, Masjid An-Nasirin juga merupakan simbol dari kerukunan kekuatan umat Islam. Sebab masjid tersebut bukan berdiri di daerah mayoritas suku Batak, melainkan suku Jawa. Masjid tersebut cukup aktif menyiarkan agama Islam di daerah tersebut. Selain tempat ibadah, juga direncanakan sebagai tempat pendidikan agama Islam. Warga mengaku sangat bersyukur dengan adanya masjid yang dibangun di lingkungan itu. Sebelum masjid tersebut dibangun, warga sekitar harus mencari masjid yang cukup jauh jaraknya. Nah, jika Anda ke Pekanbaru, kemudian melihat tanda nama masjid ini, maka Anda akan tahu bahwa bangunan ini bukan bangunan yang biasa, karena arsitekturnya yang memang tidak seperti masjid.

0: kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Peningkatora Kiper Kaper dalam bahasa Matura. Kata Baten Arisa Wangken Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2006 lekor. Asarang Baten Gola Amat Paris Peningkatora Kiper Selangkong Palo saat Mangken Enggi Kadinto Kaper Sesapesan. DKPP Kabupaten Sunep terus ningkataki koordinasi sareng Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna gangkui mastiaki kelancaran jalana program pertanian nang wilayah Kabupaten Sumenep. Kepala DKPP Kabupaten Sumenep, Hainur Rasid, ajar bagi pepanggian asareng Kementerian Pertanian kangkui mangkii sareng ngatoraki hasil tani nang daerah minorotepon pemerintah pusat ngarap samoga program kadinto mampu ningkataki nilai ekonomi masyarakat.
1: Madura khusus menempat musim kering bukan jadi sebuah musibah, bukan penyakit, tapi merupakan berkah bagi masyarakat Madura sukses menempat. Dan tembakau itu lebih banyak di Sumenep, kemudian Pamekasan, dan sebagian tempat kecil Madura beda apa sentralnya di Sumenep.
0: Inong nambeki pihak Epon peti terus kerjasami sarang pemerintah pusat sobatnya satu program pertanian bisa saja dan kalabun lancar. Saya ingin kesatu masyarakat bisa odik makmur tor sejahtera.

0: Kaper Satrosepon. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa adebu ngurangi aku naki HP dek nak kana ada tiaki cara sepaling saya supaya tak terjerumus dek medsos.
1: Kurangi gadget. Hampir seluruh dunia sepakat bahwa akses gadget pada anak-anak di bawah 16 tahun, di bawah 18 tahun itu harus dikurangi sangat.
0: Menurut Kofifa, Pemprov Jawa Timur ampun apa disorot keputusan atau SK gubernur sebisa ada dia ki acuan pemerintah daerah kangkui makon dek satu jasa sekolahan SMA, SMK supaya nyadiaki loker tempat nyimpen HP eben saben ruang kelas sehingga ebekto nang dalam kelas nak kanak murid fokus narima pengajaran. Selain kadinto, Kofifa juga makon manabi bantuan reng sepo banget penting kangkui ngawase tengka pola potra potrena.

0: Kaper, Sepongkasan. Dishub Kabupaten Sampang narima saran atau berseruan dari masyarakat ngengenge bedena parkir liar nang wilayah kota. Kepala Bidang Kabit Lalu Lintas Jalan Dishub Sampang, Kotibul Umam, ngaturaki manabi pihak epon sering matartip masalah kesebut namung pengawasan kesebut penget eputuaki bentuan sateja masyarakat. Mila dari Kadinto, Dishub Sampang nyoon de sateja masyarakat sekeduan kendaraan torcuken alangkenan parkir sopaja sacepete alapor kalabon apareng pukte sejelas manabi mangki tokang parkir liar se nyoon opa obeng neng luar katantuan.
1: Saya tidak menampik juru parkir itu ya kadang ya faktor hariannya ya mungkin diburu apa, diburu ini, diburu itu, seperti akhirnya dia tidak melihat kendaraan mana kendaraan itu sudah bayar parkir berlangganan atau tidak, semua dipukul rata. Tapi yang jelas ketika ada keluhan masyarakat seperti ini tetap akan kami tindak lanjuti kalau bisa ada apa ya bukti kuat.
0: Pihak Epon ngarep samu kecara Kadinto bisa ngurangi jumlah pelanggaran parkir liar, sehingga tokang parkir liar tersebut bisa cerah apekta opa obeng dari masyarakat. Pemirsa sekadinto berkapur dalam pesan matura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana buduk. Buduk nak kerja, Engki Kak Dinto, Kapetit. Buduk nak kerpui, Engki Kak Dinto, Til Gudil, Otabe Gudil. Buduk nak sape, Engki Kak Dinto, Empek, Otabe Pe Empek. Buduk na ceren, Engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, Engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, Engki Kak Dinto, rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, Engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki Engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, Engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, Engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, Engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, Engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki Engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, Engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, Engki Kak Dinto, kebudul. Buduk na peje, Engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, Engki Kak Dinto, penyapet. Buduk na mondung, Engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, Engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, Engki Kak Dinto, ninir. Buduk na kantibes, Engki Kak Dinto, ceplek. Buduk na belenak, Engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki Engki Kak Dinto, katoka. Buduk na bingkol, Engki Kak Dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, Engki Kak Dinto, kereku.

0: Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, Kanal

Perjalanan Sumenep sore ini masih lanjut menemani Anda. Mendengar, saya Ririn Rizkyanti juga terus menemani. Dan kita hentikan sejenak segala aktivitas ya, untuk segera menunaikan ibadah sholat isya. Pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat, saat dikumandangkan azan isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Dan pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro3 RRI di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan, kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia, ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
7: Wirnano itu ada terkait dengan urusan LHP?
6: Tidak ada.
8: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya menurut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 3 tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikbud mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asisten tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
15: mendapatkan pendidikan.
16: Dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
12: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan-RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan-RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di

0: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
2: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: I think we need that.
4: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
2: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
2: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Berikut pendengar, kita hadirkan mimbar keagamaan, yakni untuk umat Islam. Akan hadir Ustadz Ahmad Said Samsuri tentang keluasan rahmat Allah dan larangan berputus asa darinya.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, walhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rahmati wasi'at kulla syait, itu adalah salah satu kata kunci bagi kita semua, umat Islam pada umumnya, bahwa rahmat Allah itu lebih luas dan meliputi segala sesuatu. Dasar utama ini harus kita jadikan pedoman kepada kita semua, dan ini yang dijadikan sebagai landasan utama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi serta para sahabat dan pengikut Rasulullah dalam rangka menegakkan dan menguatkan serta mensyiarkan agamanya, mensyiarkan dakwah Islamiyah dengan semangat dan motivasi bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan, dan orang-orang wallahu ta'ala alam, walladzina dan orang-orang jahadu yang mau bermujahadah, yang mau berjihad, fina di jalan kami kata Allah, fina di jalan kami kata Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya Allah akan menunjukkan kepada mereka subulana, kepada jalan-jalan yang terbaik dari kami. Ini yang harus kita jadikan pedoman dan induk serta dasar bahkan motivasi bagi kita dalam menjalankan agama, dalam mendakwahkan agama, dan juga dalam kita berupaya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa kisah yang bisa kita ambil hikmah betapa baginda Rasulullah dalam setiap peperangan, dalam setiap menghadapi musuhnya, dalam setiap menghadapi kondisi dan situasi baik itu sangat kepepet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat senantiasa membangun optimisme, membangun kebersandarannya serta kebergantungan beliau dan para sahabat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita lihat, kita ingat pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika perang Khandaq atau perang Parit, di mana kelompok multinasional, artinya kaum kafir Quraisy dan para sekutu itu sudah sangat sangat di luar batas dari kekuatan kaum muslimin pada saat itu. Begitu kuatnya, artinya Rasulullah kalau secara kalkulasi fisik itu jauh di bawah kekuatan dari kaum kafir Quraisy dan sekutu di perang Khandaq. Sehingga muncullah ide untuk membuat, kalau orang-orang Romawi dulu membuat, untuk mempertahankan kotanya membuat benteng yang begitu tinggi, tetapi ada ide dari seorang Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Ingat, ketika menggali parit di sekitar kota Madinah agar musuh atau lawan kita tidak bisa masuk, yang terjadi apa? Para sahabat memang secara fisik tetap berupaya jahadu fina, bermujahadah, dan benar-benar artinya secara fisik, secara kasat mata, ya benar-benar full power, all out dalam berupaya untuk menghadapi musuh-musuh dalam upaya. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan konsep menggali parit, tetapi baginda Rasul tetap menguatkan dan mengokohkan diri serta kebergantungannya kepada Allah yang diutamakan. Secara zahir, Rasulullah tetap bersama-sama para sahabat membuat benteng dengan cara menggali parit. Tetapi secara uluhiyah, Rasulullah SAW tetap bersandar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terjadi apa? Kita lihat kenyataannya. Kita lihat kenyataannya. Pada saat itu memang parit yang digali oleh kaum muslimin pada saat itu tidak bermakna dan tidak berindikasi memenangkan peperangan. Tetapi hanya mempertahankan kaum muslimin pada saat itu. Yang bisa memenangkan mereka apa? Bukan paritnya, tetapi bantuan Allah. Ala inna nasrullahi qarib. Ingat bahwa pertolongan Allah itu qaribun, sangat dekat, begitu kata Rasulullah dalam Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim. Ala inna nasrullahi qarib. Ingat bahwa pertolongan Allah itu adalah qarib, sangat dekat. Yang terjadi apa pada saat itu, para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Allah menurunkan tentara-tentara gaib, yakni para malaikat, dan Allah menurunkan badai pasir, badai angin. Allah menurunkan hujan yang lebat, sehingga yang terjadi apa? Kepada kaum kafir Quraisy dan multi apa namanya dan sekutunya, kepada para bala tentara kaum kafir Quraisy dan sekutunya, Allah menurunkan badai pasir, badai angin, dan Allah menurunkan hujan yang sangat deras sehingga mengocar-kacirkan dan porak-porandakan dari kelompok atau tentara kaum kafir Quraisy dan sekutunya. Itulah yang bisa memenangkan. Apa? Nasrullah, pertolongan Allah. Bukan upaya kita semua. Bukan paritnya. Betul. Menggali parit atau membuat benteng adalah salah satu strategi dan upaya kita. Tetapi hakikatnya, bantuan Allah lah yang akan membuat kita menjadi orang yang menang. Ala inna nasrullahi qarib. Itulah yang menjadi salah satu pedoman kita selaku umat Islam, selaku kaum muslimin, selaku pendakwah, selaku pribadi, harus memiliki totalitas di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan diri serta berpegang teguh kepada ajaran Allah serta bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin dan para pemirsa persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini bisa kita ambil beberapa hikmah bahwa jangan sekali-kali kita menjadi orang yang putus asa dan jangan sekali-kali kita menjadi orang yang beriktimad lil amal, mengandalkan perbuatan serta amal strategi kita atau apapun itu yang berasal dari kita. Al-i'timad bil amal akan membawa kita kepada az-zalal, yakni ketergelinciran. Tetapi i'timad kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik dan secara zahir kita tetap berijtihad atau bermujahadah. Kita tetap totalitas dalam usaha, tetapi secara batin ketawakalan kita kepada Allah harus juga lebih totalitas. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu-satunya zat yang bisa dan mampu, dan hanya Dia yang mengatur kita semua dan yang bisa memenangkan kita semua. Hanya Allah yang maha menang, dan hanyalah Allah yang maha kuasa, dan hanyalah Allah yang maha kuat. Kami hambanya tidak memiliki kekuatan apa-apa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ya, ini di Lintas Informasi RRI kehadiran informasi dari Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Sumenep resmi melantik perangkat kelengkapan organisasi PKO sekaligus meluncurkan program PGRI Power di Graha Kemahasiswaan Universitas PGRI Sumenep. Ketua PGRI Sumenep Karim menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kebijakan pendidikan nasional. Informasi selanjutnya pendengar, Kepala MAN Sumenep memberikan apresiasi secara terbuka kepada puluhan murid berprestasi di lapangan utama madrasah. Apresiasi berupa penyerahan piagam dan tropi ini diberikan atas keberhasilan para siswa membawa pulang piala kejuaraan di bidang akademik, seni hingga olahraga dari tingkat regional hingga nasional. Kepala MAN Sumenep Zaini Muhsin menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata dari culture belajar yang sehat dan kolaboratif di lingkungan madrasah. Dia menambahkan pihak madrasah berkomitmen terus mendukung perkembangan bakat peserta didik agar mampu bersaing di berbagai tingkat.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Perlu saudara di Sumenep dengan informasi dan inspirasi. Pendengar malam ini kita hadirkan mini drama produksi RRI Sumenep dengan judul Sebelum Terlambat.
2: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya. Sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya. Astagfirullah.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

ngobrol bareng komunitas malam ini. Refka bakal hadirkan komunitas barang kuno yang menjaga sejarah, merawat warisan bangsa. Artinya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan gaya hidup modern, masih ada loh sekelompok masyarakat yang setia menjaga jejak masa lalu melalui komunitas barang kuno, pendengar. Mungkin bagi mereka, benda-benda lawas bukan sekedar barang bekas, ya, melainkan saksi sejarah yang memiliki nilai budaya, edukasi bahkan ekonomi. Komunitas barang kuno menjadi wadah pergumulannya para kolektor, pecinta sejarah, hingga masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat peninggalan masa lalu, pendengar. Koleksi mereka sangat beragam, mulai dari mungkin radio tabung, mesin tik, kamera analog, jam antik, uang, koin kuno, piringan hitam, telepon putar, sehingga peralatan rumah tangga yang pernah digunakan puluhan bahkan ratusan tahun silam. Nah, setiap benda itu memiliki cerita yang berbeda, mempunyai cerita yang mencerminkan perkembangan peradaban, teknologi, dan kehidupan masyarakat pada zamannya.

untuk diabetes mellitus sendiri ini sangat diperlukan adanya edukasi seperti itu. Jadi bisa kita bisa mengetahui terhadap penyebabnya, faktor risikonya, begitu, atau penanganannya seperti itu. Karena diabetes sendiri jika kita tidak mengelola dengan baik itu akan terjadi beberapa komplikasi seperti itu. Yakni yang banyak terjadi 30%-nya yakni gangguan ginjal seperti gagal ginjal kronik atau gagal jantung seperti itu, Mbak Gita.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Sumenep malam ini.
1: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Satu hari semua kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, berikan malam ini di semua malam ini saya hadir untuk menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kita kenang lewat lagu Memori Masa Lalu. Dan malam ini Refka juga ajak Anda untuk bersama Refka di dua line telepon kita di 665396 dan 662317. Anda juga bisa bersama kami di line di rri.co.id ataupun di RRI Digital. Dan Anda bisa request lagu Berbagi Salam juga malam ini bersama teman tercinta kali ya, Cah. Baiklah, Refka langsung sapa malam ini untuk di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Kita Kenang Masa Lalu. Asik.
2: Asik.
3: Iya, malam Jumat harus happy.
2: Alhamdulillah, happy.
3: Masa-masanya juga kan happy.
2: Betul
3: malam
2: dong.
3: Jumat kan. Iya dong. Sambutlah malam Jumat dengan senang.
2: Asik. Happy sehat ya.
3: Alhamdulillah dong.
2: Siap.
3: Di mana kabarmu, Mas Refka?
2: Ya, aku sehat-sehat saja, Evi.
3: Alhamdulillah, senang deh. Kalau penyiarnya sehat juga, yang gabungan juga sehat, ya seneng dong.
2: Tapi jangan ditinggal ya, Mas Refka.
3: Ya enggak lah. Jangan ditinggal, enggak. Mas Refka juga. Nanti setelah mau ditinggal, jangan dong. Harus ada.
2: Pas hilang lagi.
3: Iya, wah.
2: Aduh, siap, baby, siap.
3: Lagunya ada apa?
2: Lagunya Selamat Malam punya Power Metal, ada medley tributu Rinto Harahap. Oh Kasih punya Junior sana ya. Sini eh?
3: Oh Kasih aja.
2: Oh Kasih janganlah ya. Pergi. Oh siap, mantap.
3: Oh iya dong. Ini batuknya gimana gitu?
2: Gimana gitu? Batuk manja gitu ya?
3: Iya.
2: Asik.
3: Kau tahu?
2: Batuknya malam Jumat mah beda ya kan?
3: Iya dong.
2: Iya dong.
3: Beda.
2: Siap, Baevi.
3: Oke. Salamnya ya.
2: Monggo, Baevi.
3: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Terus juga,
2: amin. Doa yang sama juga buat Baevi ya.
3: Ya amin. Ada Bu Pathor. Ada Mama Intan. Ada Mbak Yuni. Terus juga ada Riki Anggara. Ada Mbak Suni.
2: Siap.
3: Terus juga ada ada Parit. Terus juga ada Cempaka Ayu. Ada Mas Hendra Cipta. Ada Wonosopo itu yang ada di Ibu Wika.
2: Widati.
3: Ibu Wika.
2: Oh Wika ya. Maaf. Terus?
3: Terus juga.
2: Ada siapa lagi?
3: Umbu Ang.
2: Oh Bu Ang.
3: Sisanya nanti ya, diginting-gintingnya.
2: Siap Mbak Evi.
3: Asik.
2: Asik ya.
3: Ya. Misalnya buat yang ada di HP ya. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagunya? Oh Kasih ya. Kasih, oh Kasihku. Mau gak tau lah lagunya. Monggo di belakang Mbak Evi. Pro Dangdut, kok Pro Dangdut sih?
4: Dangdut adalah kita.
2: Toro Aki. Ruang Rindu ya Allah.
4: Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu kita kena ke masalah.
2: Alhamdulillah.
4: Saya kirain bermimpi mas sekarang.
2: Ternyata
4: para, iya ternyata saya para londoner katanya mi latihan gitu.
2: Tapi nggak lupa pakai jaket ya Mbah ya.
4: Iya.
2: Gimana? Kayaknya masih suara masih agak-agak gimana?
4: Iya tetap punya penyakit dua dengan satu yang nama gitu. Tapi keadaan badanku masih sehat, cuman itu gangguan itu. Ya katanya Abah yang kemarin-kemarinnya itu peng-peng gitu. Tapi enggak sampai mengganggu keadaanku gitu.
2: Udah kayak bahasa Thailand ya, peng-peng gitu ya.
4: Peng-peng. Kalau bahasa Arabnya gimana?
2: Makhluk bah.
4: Ketika buta kedek dan bunyi mas buat merogoh bukan ini kan tempatnya aku jasin yang
2: betul apa
4: iya kalau di sini aku serius itu katanya orang gue aja gue bukan cari teman gitu tahu-tahu cari apa mencari semua teman dengan serius gitu kalau cuma gajah itu enggak apa gitu
2: betul lah. Iya. Semoga terpulih Abah ya.
4: Ya amin, supaya enggak ketularan sama-sama biar gitu.
2: Biasanya dulu kalau Reva yang peng-peng Abah yang doain kan sekarang
4: iya.
2: Sekarang aku yang doain.
4: Gitu kan saya sekarang mengucapkan amin.
2: Siap,
4: Mbak. Iya salamnya ya.
2: Monggo, Mbak.
4: Yang berdana buat sambian, tugas dan semoga tetap diberi kesehatan dan tetap di lindungan sang ilahi rabbi gitu.
2: Amin. Lo yang sama.
4: Barusan ada Evi bersama yang ada di HP-nya. Kalau sampean jangan mengaku-ngaku bersama para suni gitu karena enggak ada di HP-nya Evi gitu.
2: Mata ber HP nama Ekendu ya, Pak.
4: Aduh. Berarti Evi itu punya keistimewaan
2: kuat
4: gitu.
2: Berarti mah mikol sih dari HP
4: katanya orang Madura luar binasa gitu bukan luar biasa.
2: Iya
4: ada Irma ada Dewa Suraik ada Pak Cempaka ada Deki bersama Winda Sukron bersama Wanda Deki Anggara Mama Susana gitu.
2: Siap.
4: Di Pemekasan ada Mama Yuni, Mama Kotor. Iin di Pemekasan ditunggu gabungannya gitu. Siap. Ada Pak Kuda Laut juga. Maisa Jenar, Abah Halim. Ada Farid, ada Zahdan. Ada Mas Roni gitu.
2: Siap.
4: Parlo anu, Abu dan Cik Laceng Kapasang gitu. Saat lagu ikutan aja buat sambian dengan ucapkan kita ibu bapa assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semoga karena dengan cuaca yang mungkin siangnya panas malamnya terlalu dingin ya, mungkin itu juga berpengaruh dengan suhu badan. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Baik, di belakang Abah ini Reva sapa kembali Ruang Rindu. Selamat malam
5: Ruang Rindu lewat memori kenangan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeah.
5: Benda ting ting ting. Benda bahasa Inggris. Mon bahasa Arab ting ting ting koning. Ting ting ting neng koning. Oh, ya, suaranya mas Rafka kok sebagai apa ya?
2: Apa?
5: Di dekatnya itu, congkop itu.
2: Dekat? Gimana dekatnya congkop?
5: Terbang.
2: Malam Jumat. Sudah Rafka takut.
5: Lupa ya.
2: Bu, ini RRI serem.
5: Di grup apa kamu happy melekuk masukkan remot. Dia masukkan remot sih. Itu Mas Rafka yang tertawa bukan.
2: Aduh ya Allah. Masukkan sana.
5: Grup apa enggak belum cuma.
2: Belum cuma. Kalau Ya. Saya tahu gue RRI keluar kabin nanti notop saya.
5: Maaf, karena wajar nemu.
2: Aduh, ya Allah.
5: Sehat, Mas.
2: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah, kalau Jeff Rianto sehat 100% Mas.
2: Alhamdulillah.
5: Kalau di Bekasan kemarin-kemarinnya di Berantai di Grimis. Kalau di Pagendingan saya cuma mendung-mendung sedikit Mas. Kemarin alhamdulillah kalau tembakaunya Mas Rianto sudah laku. Alhamdulillah beda belum bersinyiram Mas.
2: Alhamdulillah.
5: Asyurit.
2: Ada lah peke Mas Jefrianto. Sambung lagi Mas Jefrianto ya. Lanjut di belakang Mas Jefrianto. Ruang Ridu, selamat malam.
6: Selamat malam. Ru dangdut. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita kenang masa lalu.
2: Tak kening bodoh yang lopot libuli. Untuk tak temuan yang ger dua terito. Ada ya Allah.
7: Norok.
2: Hah? Mas Faruk sehat.
7: Kalau Bapak Hendra mau pergi ke selatan, ke sini ikutlah.
2: Siap. Tinggal nunggu aja dari Om Hendra.
7: Iya.
2: Om Hendra WA, Refka lagi free, mangkat Pak Kun.
7: Mangkat.
2: Ya tapi ngetek-ngetek ke Mal Baju Tojo nenge kerdu yang teret tu sarungan tu.
7: Nyaman. Teret ayo.
2: Era
7: pada saling teret.
2: Era epoco.
7: Sender.
2: Mari sedih hilang du pas buru bocong. Malam Jumat gue mas. Udah sehat ya, alhamdulillah ya.
7: Kamu malam Jumat ada apa? Aku yang ntar yang gun bocong.
2: Bu RRI bolan. Aduh ya Allah.
7: Lagunya
2: kare. Banyak bukan kare mas, banyak ini. Ada lagunya Pangeran Cinta dipunya Dewa 19.
7: Juri tepat. Mudah-mudahan tak tepat Dewa Surai ya.
2: Nyangka lah kok ngocah Dewa Salekor.
7: Iya memang ngefans.
2: Iya betul.
7: Sama Dewa Surai Surayin boleh. Dewa 19.
2: Dewa Salekor ya Mas Riki. Siap.
7: Dewa Salekor jana Anggora.
2: Siapa?
7: Oke, salamnya ya.
2: Monggo Mas Faruk.
7: Salamnya untuk dirimu. Saya nyebut dirimu boleh deki protes boleh saya.
2: Ya protes maksud apa?
7: Iya, kemarin-kemarinnya saya nyalamin pandusiarnya nyebut dirimu. Kedengarannya tidak asing katanya. Ya, enggak kan kalau berdua dirimu kan pastinya kena dirimu. Iya, dirimu mak.
2: Kabelah kasut kron.
7: Boleh nak nyebut panduknya mana pandu siar protes. Oke, salamnya untuk saya ganteng ya. Selamat siap bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama anak di situ.
2: Amin, doa yang sama juga untuk Mas Faruk.
7: Ya, barusan ada Jeffrey si tanda kata orang cukup gendoy, anu cukup kenceng. Tidak kencing. Segala juga mainnya ke kencing. Yang pertama ada Evi, ada Abasuni. Ada dimanding ada Deser lenglang ni apa cedeng ya juga ada Om Boang ya Om Boang ada Asebi Rama Bu Fathor Irmoy juga ada Cempaka Mama Susotok juga ada Bapak Hendra Cipta, ketemu gabungannya juga ada Dewa, Riki Anggara, Jeki Asmara, Arindi Adelia Farid, Sukron, Wanda, Winda, ayah Winda boleh, Arin, Wiwin, semoga cepat sembuh Win ya. Kasihan sakit udah 3 hari. Untuk Wiwin ya di Waro. Semoga cepat sembuh.
2: Siap.
7: Juga ada Pak Nor. Ayo Pak Nor, masuk Pak Nor.
2: Siap.
7: Dan banyak yang lainnya. Teng teng tarararareng teng teng. Ya, kesemuanya ya, Abah siap. Halim Wawan juga ketunggu kebongannya. Makasih waktunya.
2: Sama-sama, Irfan. Mas Faruk.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RFK, sebelum beralih ke penelpon selanjutnya, RFK diikan lagu dulu ya. Di Oh Kasihku punya Junior dan Pangeran Cinta punya Dewa 19. Ini di lagunya untuk Anda pendengar.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Prosedur dari Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi di Ruang Rindu RFK Su, juga sapa untuk Mas Imam yang lagi santai di, mungkin kalau tempatnya di Perdikaan Pamoloan, tepatnya di Jam Ajeman gitu ya. Dan Mas Tago juga ada teman-teman yang lagi nongkrong di TikTok. Lanjutlah RFK sapa malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, lewat memori kita kenang Mas lalu.
1: Kenangannya siapa Mas dia?
2: Kenangannya Repka.
1: Gimana Mas?
2: Bersama kenangan di Repka bersama Jeki Asmara.
1: Mantir tak cungun-cung, SLD nge lorong.
2: Tenang
1: ya.
2: Tenang.
1: Siap. Pokok Faruk cek kibo Mas.
2: Mau meniki itu butuh.
1: Berumah geng.
2: Ano, tukang rusuh.
1: Bu, tukang rusuh ya. Siap Mas. Tidak tahu saya kibo Mas, tahu saya beri kapan.
2: Kan kena kan punya ano, macam-macam motor itu Mas Faruk sih ngontu.
1: Saya ngombi Mbak Evi.
2: Bener. Mas lewat sudah ayo.
1: Aduh, ya Allah, saburana Mas. Benar ya, saya ngocak.
2: Biasa di udara kan harus bercanda.
1: Tuh.
2: Biar nggak cepat pulang.
1: Cok benih yang lingdar, mau na lingdar macam poning udara. Ngeber ya, Mas. Siap, Mas.
2: Ada bakal sehat ya, bersama keluarga
1: ya. Amin, alhamdulillah, Mas.
2: Ada apa lagunya?
1: Lagunya ada yang terbaik dari Hanindia, Setia Menanti punya Rosa, Bintang Jatuh punya Tompi, Pesona punya Ismi Aziz, Januari yang Biru punya Andi Mariam Matalata.
2: Kok lagunya Sonia Maela bukan program ya? Enggak ada ya.
1: Apa Mas?
2: Lagunya Ella itu yang sembilu itu apa, itu kan banyak lagunya Ella.
1: Oh, nanti RFK catat lagunya Ella ya?
2: Iya.
1: Ella, nanti aku catat, aku suruh kasih MD-nya, musik direkturnya. Siap Mas? Iya.
2: Lagunya yang dari Rosa.
1: Gimana Mas?
2: Yang dari Rosa.
1: Yang dari Rosa lagunya Setia Menanti?
2: Iya.
1: Oh, siap.
2: Ellanya?
1: Monggo.
2: Yang untuk selamat blok juga. Ini sinyal kurang memungkinkan ini.
1: Sinyalnya bampeng itu.
2: Iya, kalau duanya kayak kata bos ini, kalau satu

0: peng namanya itu kan.
1: Bukan saya Abah yang ngocak Abah, Mas Dia Abah.
0: Iya, Abah Juni kan bilang kalau punya penyakit katanya peng-peng. Kalau satu peng. Berjaga gitu untuk teman-teman ya.
1: Siap Mas.
0: Salamnya ada Mas Juni, Mas Putra, Bayuni, Mas Riki, Mas Dewa, Mas Putra, Sebian, Mas Roni, Mbak Irma, Iim, ada Dewi, Sukron, Wanda,
1: yes.
0: Farid Adelia, ada kesemuanya saja dulu, sisanya nanti insya Allah di acara Gending-Gending Madura.
1: Amin, amin.
0: Insya Allah mudah-mudahan bisa masuk ya.
1: Amin, siap Mas Dia. Masih.
0: Untuk Mas Faruk, jaga omongan boleh Mas. Saya. Dia lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Siap Mas Dia.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama Mas Dia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa totok ya, tak peke teleponnya. Baik, di belakang Mas Dia, ruang rindu selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lewat memori kenangan masa lalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat mana aja Refka siap Bunda?
2: Kenapa?
1: Mau lewat mana aja Refka siap, enggak bu harus lewat memori lagu.
2: Oh iya, lewat mana saja bisa kok.
1: Iya, lewat sadeng-deng
2: iya,
1: bisa.
2: Iya, asalkan iya, asalkan lampunya sudah lampu biru.
1: mau lampu merah itu bro, Bunda.
2: Jangan terus aku ditabrak.
1: Iya, nanti. Betul Bunda. Sehat Bunda.
2: Lagunya ada oh. Gimana kabarnya?
1: Kabar aku alhamdulillah sehat. Kalau Bunda Yuni sendiri gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga ini. Masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah.
2: Evi ini mister ini.
1: Siap.
2: Iya, ini Evi. Tadi sudah masuk kurang katanya ini Mas Rizka.
1: Iya. Itu lagi semangat-semangatnya Bunda sekarang Bunda.
2: Iya, lagi semangat-semangatnya. Kan masih muda belia kok.
1: Siap
2: Bunda. Lah iya. Sudah apa ya? Pernah ke rumah satu kali. Terus saya ketemu di RRI juga. Waktu pertemuan itu.
1: Iya.
2: Saya ke RRI itu 3 kali loh Mas Anu, Mas Rizka.
1: Oh iya, nggak ketemu Refka?
2: Duh, waktu pertama masih ada SKP itu. Waktu apa ya, pertemuan, terus sama halal bihalal, terus apa lagi, pokoknya 3 kali.
1: Oh siap Bunda, semoga keempat kali ini ketemu Refka ya.
2: Iya, kalau sama Mas Halili sudah ketemu bertatap muka, sudah di RRI itu.
1: Siap Bunda.
2: Sama Duaris, Mas Awi, ya kendala pokoknya semua itu.
1: Siap Bunda, mantap mah.
2: Ya, lagunya ada apa Mas Rizka?
1: Lagunya Bilang Kau Fagetos, ada Tanpamu, ada Ternyata atau Yang Terbaik dari Hanindia, Bintang Jatuh dari Tompi. Mau lagu
2: Bintang Jatuh?
1: Bintang Jatuh.
2: Oh Bintang Jatuh.
1: Benih Bintang Ngele Bunda, jatuh ini.
2: Kalau jatuh pada hancur ya.
1: Untang bintangan tak kira ada Bunda.
2: Oh iya, tidak mungkin ya. Tapi kalau jatuhnya jatuh di air ya enggak lah.
1: Siap.
2: Ya paling Bunda. Kalau jatuh di air langsung tenggelam gitu saja.
1: Betul Bunda.
2: Ibu Fatkor nih Mas Kol. Ayo Bu gabungan Bu.
1: Betul siap.
2: Ditunggu sama Mas Rizkanya nih. Ya salurnya Mas Rizka ya.
1: Siap. Bunda.
2: Yang perdana tentu buat Mas Rizka, orangnya yang gagah. Gagah juga tampan ini orangnya.
1: Enggak cantik ya Bunda ya.
2: Kenapa?
1: Enggak cantik kan tampan ya.
2: Bunda enggak cantik, orang cantik lagi bilangin tante nanti. Misalkan tiap hari itu lihat di elitnya RRI.
1: Oh siap Bunda.
2: Tahu jadi yang siaran siang itu siapa, malam itu siapa, tahu.
1: Siap Bunda, makasih Bunda.
2: Jadi tahu semua. ya, terus ada Ibu Fathor, Hesi juga, Abah Sini juga ya, terus siap. Ada Bang Jepri, ada Bang Wawan, Abah Halim, Cempaka Ayu, Mama Susana juga, terus ada Om Boang juga, tuh Mas Hendra Cipta sama Mas Panji, kalau bisa ditunggu gabungannya, ada Iim juga, siapa lagi ya? Abah Suni, Riki Anggara, Jiki Asmara juga, Arimbi, terus ada Dewa Surain. Siapa lagi ya Mas Eska ya? Ya mungkin ke semuanya ya, dapat terkecuali ya. Gak inget sudah.
1: Nanti kalau inget balik lagi di tiket-tiket.
2: Iya, kalau sudah bisa masuk lagi nanti kita sebut.
1: Siap Bunda.
2: Ya, makasih ya Mas Eska.
1: Sama-sama Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bunda. Semangatnya luar biasa malam ini. Lanjutlah di belakang Bunda Yuni. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu berkenana ke masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat. Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah sehat Om. Om Riki sendiri seperti apa Om? Sehat juga ya?
3: Alhamdulillah sehat juga.
1: Macet di ketemu.
3: Iya, kurang penasaran.
1: Pas seger sama lo, lo seperti 30 tahun yang lalu bro.
3: Tanggal ke uang. Kare tak panjuk kita Bang Jeffrey. Jeffrey tak selamat yang ada apa ke? Salam ada apa mana tak selamat?
1: Iya, dari saking perak ke lopai saya sana pulsa.
3: Iya, ada kereta ada pulsa nak. Jadi banyak aku lebih sini apa mana?
1: Siap, siap Mas Riki.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan sehat semuanya ya.
1: Amin, amin.
3: Dan keluarga di rumah.
1: Amin Mas Riki.
3: Ya kalau di kamar cuaca lagi ini, tapi tidak terlalu dingin kalau sekarang sudah biasa gerak kayak biasa.
1: Di kamar.
3: Sedikit. Iya. Tidak kalau dulu dulunya saya kalau itu tidur pagi sini waktu sekarang tidak.
1: Oh iya daerah Batuan emang gelap ya.
3: Iya.
1: Siap Mas Riki.
3: Ya mudah-mudahan gitulah.
1: Iya mudah-mudahan. Siap.
3: Itu saya tahun tuh, itu saya anu, saya kau tahu mana. Menjeki itu sudah mata tuh, itu para atabi nih bulan Rasul itu jeki.
1: Siap bagi Hadra.
3: Iya itu Hadra lah pada Faruk, pada Umar Faruk.
1: Penumpak Jeron.
3: Penumpak Jeron.
1: Jeron apa Mas?
3: Jeron Jeron goyang. Ini mata tidak kambing, untuk yang di Makassar, merah merah tak sudah kambing. Ini lagi kalau orang.
1: Ciren goyang.
3: Babi ini sebaja.
1: Ciren goyang.
3: Kita nambah kan dua. Kita kambing tak kambing tengah ni sekian. Lanjut salamnya.
1: Monggo monggo Mas Riki.
3: Ya salamnya baru sana ada Abu Yun ya Handayani, ada Prianto, ada Pak Alim. Ala siapa bapa kemalah ada Wawan, ada Pak Effendi
1: Siap.
3: Terus di teman ada Pak Suni dari Wasraing, ada Bu Fathor Mama Sinta Susana, tempat Kak Ayu,
1: Siap.
3: Faruk, Siti Asmara sama Winda, Tron sama Wanda, ada Evi, ada Irma, ada Icim. Ya, semuanya dalam kompetan. Ubu terasa tiang. Di Tondograhas.
1: Siap.
3: Selama kemarin untuk Faris melaksanakan tugas di Tondograhas. Mudah-mudahan betah.
1: Amin.
3: Iya itu baru diangkat SN itu.
1: Alhamdulillah.
3: Dulunya di Batuan itu waktu masih honorer. Sekarang sudah SN di Tondograhas. Mudah-mudahan betah.
1: Amin amin amin.
3: Faris. Terima kasih atas waktunya.
1: Ya,
3: dari
1: siap.
3: Simpang 4 Syukur Kecamatan Batuan di Kianggara bersama RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah yang memang Refka tunggu dari Mas Riki ya. Baik pendengar, Refka harus hadirkan lagu dulu ya. Nanti Refka balik untuk Anda. Pastikan Anda tetap terhubung bareng kami di RRI Pro 1 Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI sumber kami informasi dan inspirasi. Masih bersama Revko di Ruang Rindu. Yang pasti Revko ucapin selamat malam juga untuk Iwan ya. Dan Ate bengkal ya. Yang malam ini stay tune bareng Revka. Yang malam Jumat suruh ngajak mau entah kemana lah. Oke, baik. Revka ke telepon dulu ya. Mendingan masih ada sisa waktu untuk Anda di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, kita kenang masa lalu. Ini bersama Bang Anwar Dut dan Duten.
0: Aduh. Mas Anwar, sehat Mas Anwar?
1: Alhamdulillah. Kabar balik gimana Bang Rekha?
0: Alhamdulillah, sehat diriku.
1: Aduh, ya Allah. Baru selesai ini Mas Rekha.
0: Apa itu Mas Anwar?
1: Ya, setiap malam Jumat ada kegiatan di telepon Mas Rekha.
0: Telkom?
1: Telepon.
0: Oh, di telepon. Kegiatan apa itu setiap malam Jumat di telepon?
1: Setiap malam Jumat ada kegiatan tanya itu Mas Rekha.
0: Ada kegiatan apa Mas Anwar?
1: Tanya jawab.
0: Oh, tanya jawab. Oh, di telepon.
1: Iya.
0: Acaranya acaranya di mana?
1: Acaranya itu di telepon biasa tapi di konfren Mas Rekha.
0: Oh, di konfren. Rame-rame jadi ya, modelnya kayak Zoom ya.
1: Iya, cuman apa? Sesi tanya jawabnya itu ya kayak semanis kurma itulah, ada mukadimahnya, temanya gitu.
0: Oh, siap. Semoga dapat ilmunya ya Mas Anwar ya.
1: Iya, temanya tadi
0: apa?
1: Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus.
0: Betul itu, siap.
1: Iya, narasumbernya ini yang gabung.
0: Narasumbernya, oh sampean sendiri?
1: Iya.
0: Oh mantap mah. Keren, iya. keren.
1: Ini loh Mas Reka, apa? Ceritanya, kenapa kok saya bisa menjelaskan ya? Kan saya kan hobi sama semenis kurma dan juga mutiara pagi kan. Saya itu mengambil di sana. Anggaplah ustadz-ustadz yang mengisi di sini di mutiara pagi. Itu walaupun lewat udara guru saya itu Mas Repa. Itu yang mengajarkan saya Mas.
0: Siap.
1: Dan juga ini Quran-Quran dan artinya saya download di HP. Tapi paketnya bayar sama teman-teman Mas.
0: Siap Mas Anwar.
1: Iya, kirim salam ya.
0: Monggo Mas Anwar.
1: Yang pertama untuk Mas Repka, selamat bertugas. Dan juga salamnya buat ke semuanya saja.
0: Siap
1: tanpa Mas terkecuali.
0: Siap Mas Anwar.
1: Dudang-dudang. Ya, terima kasih Mas ya.
0: Sama-sama Mas Anwar. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Anda ya. Semoga sharing ilmu yang dijalankan sampean itu bermanfaat untuk sesama, untuk kita dan untuk Anda juga. Baik, satu menelpon lagi Revka angkat di malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat lagu, kita kenang masa lalu.
0: Ini kalau sudah feedback gini berarti di telepon masih ada yang nongkrong nih.
2: Insyaallah ya Mas Reska, benar.
0: Nanti meetingnya Era Sani itu Pak Asiol TV ya.
2: Ya ini ada yang di HP satunya.
0: Siap Mbak Win, sehat Mbak Win.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Beda ya. Kalau suara sehat itu beda dengan suara.
2: Beda, ya,
0: iya beda.
2: Kalau nggak sehat itu nggak semangat, lemes ya.
0: Tak mana tuh.
2: Nah ada yang ham katanya.
0: Siap Mbak Win.
2: Mas Rika gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik.
2: Alhamdulillah. Ya lagu ada apa Mas Reka?
0: Lagu ada punya Hanindia Tinggal Satu dan ini mungkin kayaknya cocok judulnya gak yang apa. Terbaik.
2: Ya gak apa-apa itu cocok banget. Itu.
0: Bu yang terbaik. Pasti Emi lagi sih fokus mon sampean itu kan dua. Bu tak kun berak Ricky, Ricky tak berak Jeki. Jeki lagi ini apa boleh sampean sih? Siap Mbak Win.
2: Alamnya
0: monggo.
2: Buat, semuanya aja, Mas Rifka.
0: Siap,
2: Mas Rifka.
0: Siap, Mbak Win.
2: Ya, buat Mas Rifka selamat malam dan selamat bertugas.
0: Siap.
2: Ini spesial buat orang yang lagi sama katanya.
0: Ya. Siap.
2: Ya, makasih ya, Mas Rifka.
0: Sama-sama, Mbak Win.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mr. T ya, yang lagi santai bareng Refka malam ini. Nanti kalau mau request gendingan ya T ya, santai. Lebur ke tukang tari. Nah, apa tukang tari ya? Penarinya, bukan tukang, penarinya. Oke, baik pendengar, Refka hadirkan lagu yang terbaik punya Hanindia. Spesial untuk Bawin dan Mas Jaya yang lagi stay tune malam ini bareng kita. Nanti Refka kita ketemu di Ding Ding Madura ya. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami.

0: Pro Satu RRI Sumeneb, pekan informasi dan inspirasi pemirsa TV Nengnya Dingin Madura Malam Mangken. Pemirsa bisa mirsaki Refka Tor Dingin Malam Mangken Neng RRI Digital Tor RRI.co.id. Tor yang tor songkem juga ndak Kak Om Fajar Santoso asarang tim ya. Satpol PP Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumeneb yang selalu siap sedia selalu operasi keliling demi ketertiban dan kelancaran keamanan di Kabupaten Sumeneb. Semangat Om, sehat selalu ya Om ya. Dan malam juga untuk Centini. Entah namanya Centini. Refka, ngereng dak asat aja pemirsa pakai bahasa Indonesia, lupa kalau bahasa Madura. pemirsa saya Fudi ya, gabung sareng Refka nang 6605366. Dingin Madura.
1: Wow. Lakar mantep ongku lek Refka.
0: Oh. Apa sacereng.
1: Karisma iya bakal ale a player.
0: A player.
1: Ya, alhamdulillah wa syukurillah dengan berkat Allah Subhanahu wa taala bisa masuk pertama ada-adana. Kente kedudukan FI Ginatun.
0: Bin berdekap beda salam dari Cici.
1: Cici. Dari kamu ya pon.
0: Cici nikah orang Buluto.
1: Buluto.
0: Mungkin. Okay. Lapangan Abu kerap kata Emor.
1: Oh, Abuluto. Engki Buluto.
0: Biar nih barang poki kabur entar ke Temur.
1: Lapangan kerap ke Temur sampai sekolahan. Waduh pak kak, compon halili.
0: Terus tembus ke Lobuk.
1: Wah, enggak Lobuk ke Lauk, rongirong dok Temur. Rongirong dok Lauk Buluk Kogian. Ke Lobuk ke Pagar Batu, Tancung, Kedek.
0: Monse Sarongki bada Centini. Centini dari Sarongki.
1: Kartini.
0: Centini.
1: Centini tak kenyang anu tak kenal.
0: Kiti nanatina. On tau sampai kiri.
1: Nabi. Nama nareng kinang.
0: Natina kok jadi orang kinang. Pantes mbian tak iki bola na anu. Aku bagi seru.
1: Kering salah paedin. Ibon, kendinga bade pun apa?
0: Kendinga ma anika bade asalatun, terus ijo-ijo, ding-ding jakna, kending ganggung.
1: Norok si gunggung gue.
0: Ganggung?
1: Ganggung. Norok gini kau, gue mak. Macam-macam anunya mana kencing mungkin
0: siap
1: kencing nawan bokon kene ka se di budi pon ke
0: siap
1: pon bisa botar ka ada se di budi kene ka ki botar ka ada kene ka
0: bapak kene botar ka ada mas
1: ki se se di dua kene bak kemudian de ki
0: ki pamare ref kaca pon
1: ka lama ki Alamak dek ka atang alek segenteng gagah perkasa selamat alam pagi tugas ki kamu ke oi paring nasehat asaran kalor keluarga jempok satu jenah ki jugenan ke pertama ada nah bede Pak Haji Kama Pak Haji sore pak masuk pak jugenan ke lekeh kan ke Panji mak ke Panji pasti ragu roh Panji ketawang roh abis tak masuk syukuran buat Pak Mekasan pada Pak Mahesa Tenar ki Pak Mahesa Jenar rekan lete Tenar maaf apa orang nah syukuran pada Pak Norkomala Pak Sab Pak Saper, Pak Saper boleh, Pak Saper, bukan pada Pada pada satu jana makasian juga pada segala pada umboan. Pada pada satu jana bang ke?
0: Geng pak.
1: Ke malay tak abit. Mixer ka saya bingkeng.
0: Siap.
1: Ke motor sekelangkong betona.
0: Siap.
1: Gereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faruki, salam juga ndak ke Mas Mas Cabon. Centini. Tang lake oreng bejekeni blutok. Tetangga nali lin bejekeni blutok. Boleh gabung enggak? Cintaku boleh. Boleh-boleh saja. Lef kalang peti angka telepon boleh ning malam mangkin. Ding-ding Madura.
2: Waduh. Lah tar mantepongku lek Rebka.
0: Bodo waduh lagi.
2: Waduh. Sehat berarti lek.
0: Alhamdulillah.
2: Tai iki pakun.
0: Pakun pada masa sekle Mas.
2: Ya alhamdulillah. Kendinga bondru nuru lek. Kedeping beri sing ngecup ke sini.
0: Ki.
2: Kan pakun beri sing ngecup lek.
0: Bo, maca-maca. Kau lah rokok deki.
2: Mun dak lake pakun lake bini sing ngecup ngene kada-kada seram. Top gila ki.
0: Mhm. Matotok matotok.
2: Isi pertama.
0: Ngireng-ngireng.
2: Kator dak kapan disiati ganteng men petugas.
0: Mhm.
2: Eki menawi bele manteng ngate sama ke paring selamat sampai
0: dak ada lagi kampung. Amin.
2: Ki buru bade tukang magi selamat baru.
0: Engki lah kar. Setuju gua lo lah kar. Magi seru. Pahanya obo. Obo sebelasnya mana Mas?
2: Kera.
0: Farugi seru.
2: Dari kemana buang ah? Buang mari nyam beli jaran lah.
0: Ongki burung tikel mon.
2: Dia mulang are. Kapan ni beli jaran langsung kamu?
0: Siap Mas.
2: Ibu ada.
0: Ongki.
2: Mbak Irma. Bade Pak Pangeran buka bu. Asar yang abah suni beri apa boleh mana abah suni leser. Ibu rumah dia beri ni beri boleh ni kamu. Ongki.
0: Dia
2: masih sana. Bada Ebi, bada Kiala
0: Eki,
2: bada Pak Haji Burhan,
0: mm-hmm.
2: Pak Saper, Mas Dewa, Pak Mahesa, Pak Nor,
0: mm-hmm.
2: Bada Mas Parel,
0: cih,
2: bada Aset,
0: Mas Farel,
2: abo Aset Sabdat, bada Anwar,
0: mm-hmm.
2: Bada Kiala, satu aja nale, Bupat Hor.
0: Mm-hmm. Nah, cerah buat.
2: Bupat Hor pada pulau panah boleh Bupat Hor.
0: Tak bisa masuk nelpon kan ya Bupat Hor.
2: Tidak bisa masuk. Masuk bu. Mana bisa tak bisa longku keren ibu orang yang kemudian. Sudah jauh kan bu.
0: Enggih secara longku ya dah pula.
2: Tidak bisa masuk lah.
0: Enggih. Ras Mas.
2: Cuman satu aja dan namun kita tempat terkecuali lah.
0: Siap Mas.
2: Ini tercebing king ya bakton sekone. Tinggal bunya. Cunglan cunggur.
0: Siap Mas.
2: Di kendinga barengan ki de goreng sip de Makassar iki. Ki kelangkong. Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ja. 126 mau nggih. Ya betul. Siap Om. Lanjut bingkengna Mas Ja malam mangken Arif ka coba sapa. Ding-ding Madura.
3: Aduh hai. Ding-ding Madura ya. Cek pesan. Mana di mana bi
0: cerono sih kedua bah
3: pun penting pula dua hai
0: bung kibat pamata kerja dan penyiar bah
3: anu karena ten gue nih gue nyerawat tan ngombang na gue nih kawas jeki kak Rita si pertama langsung kak terkawan cendengan selamat bertugas kak Rita dah kawas jeki sepuluh telok kali Mas Jeki kelakong.
0: Gini kan berdua lagu na ba. Jeki berdua dangdut masih berdua lagu.
3: Jeki ni kagak dangdut.
0: Oh ki lain ki.
3: Jeki pernah agak dimanjin dengan si nyebut kedai pertama agak risa. Ano pro dangdut. Pas aja lo Jeki agak risa.
0: Siapa?
3: Iki sana mah.
0: Iki.
3: Beri kita lah tarik kedai agak risa.
0: Kiring ba.
3: Pak Ketua yang tergabung na sarang Mas Panji Ketawan, tor juga Haji Burhan, Baka, tor juga Haji Kamarudin, Mama Sana kan itu.
0: Yaki.
3: Nizar, rak kalau pandan juga kita kan ku dengarkan ni dengan naik rancang.
0: Nizar ni kan saya manding.
3: Oke.
0: Okay, siap.
3: Terjukan Rian. Bede Mas Asep F seputaran kota dari
0: kita. Siap.
3: Terjukan Putra Sarang Anwar. Terakhir Karinto Ustaz Mohtar.
0: Ustaz Mohtar.
3: Singkila deh Cian Tosa gabungan.
0: Siap bah.
3: Bude Irma tidak melupain.
0: Kecil.
3: Pak Kun mana biapa nih kak? Sipon gak mampu nah. Mun mana biapa Mas Faruk nih kayak protes dan katon timbul perasaan mana biapa pun dan keng saya protes ya antar segabung lagi ya bang. Jangan kayak itu. Iya. Boleh bang sih nama boleh nggak kau jago? Nggak kau jago nih.
0: Siapa
3: nih kak? Kurang si. Ngayang kan kamu dah bu, buat itu bu timin neng napa gini neng mutiara pagi, halak tahu minarin, halak tahu mintin, anak kairun min katon karena kok lebih bagus bunuh ini kan ni,
0: sia.
3: Tapi menunggu ni kan dia kerja gimana?
0: Kiba siapa?
3: Ki, keru baru mak boleh tahu, ngelak terong, mak terong poteh.
0: Asik.
3: Tak ke aki buruh mari agabung mak ate kerong si agabung gak boleh
0: asik
3: melih kacang mak beti denong
0: asik
3: melih mimpah mak tepak kanangka ate posang ate pingung nikah tambana asarang mas rekan baca sukron ban nafiran tiga laut sukron mas ronian toh sepantun dekat itu
0: siap
3: tinggal pun berisi merotek ini aku dihiburan si mesti bantu siar ban jangan cerita lain tak urat teh.
0: Mantap.
3: Mantap. Dah kebetulan. Nah.
0: Okay.
3: Cik kelakom. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kini kapan ni dan tasman. Masuk kron teh dung rasa nama masuk kron tarung Mbak Irma. Wah, teh dung melolo. Bingkang apa? Ting-ting
4: Madura.
0: Mak jana. Badan kau le, badan kau le saya. Engki, alhamdulillah malam mangken. Cici tak akan casarang kula cak pun cak Lili. Anu cici na soccer. Engki, beda sampian mbak cempaka buh bunga na tak kening porop ten. Tak kening porop Mas Hendra Cipta. Om Hendra, kamu mian om. Siap. Siap, Mbak. Aci, masa cepat di masa depan. Siap, Mbak Cempaka.
4: Genting epon pun apa?
0: Genting epon beda genting ganggung. Nikah request sarang Mas Umar, Mas Umar Faruk. Faruk Karisma. Terus beda ijo-ijo sarang asalatun.
4: Tahu lah, ada ijo-ijo sih.
0: Ijo-ijo gini, siap.
4: Masalah itu salam sih.
0: Aki ngeri.
4: Tak cebu lah. Kaporan lah.
0: Siap.
4: Cikgu tu beda abasun. Abasun ni. Kaporan tak cebu. Kaporan lah.
0: Lopot pon. Siap.
4: Juga ni masuk Asia bedo Pak Faruk Karisna.
0: Faruk Karisna. Okey. Faruk Karisma okey. Terus saya coba pula. Engkil jadi asmoro.
4: Jadi si Anggol. Eki. Pasal. Saya pernah bunda ini. Bunda Pasar juga. Bunda Putra Setia juga.
0: Siap.
4: Bunda Masan dia juga juga.
0: Siap. Siap, Mbak Cempaka. Eki. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbak Cempaka malar. Oke, paling sehat terus, Mbak Cempaka. Male bisa gabung terus sarang FK tor satu aja sih gabung malam mangken bingking nggak baca mereka
5: ding mas si tuan muda si duke lara Roni Sanjaya selanceng
0: kepaceng
5: selanceng sih kan
0: genteng
5: malah kendala cewek cantik kayaknya lo kerikis sih kibur mangken kibur yo pak neng ruang rindu sobo. Aduh cewek cantik mak teh kemas reska jantul.
0: Singangka
5: jaring gulir sayang kak ada.
0: Ngangka ajaring meja nak kosek rajo mang Roni.
5: Bungkuku. Terima kabar.
0: Alhamdulillah. Panjenengan katina apa saya?
5: Akmon Roni tetap kalau tidak ngaku ni cewek sekali.
0: Anu, cawon si besar mangken gini kak. Anu, apa masalah klasik thank you.
5: Kalau maki emang kiku leku.
0: Amin.
5: Terong udah lagi nomor ku leku.
0: Oke, amin siap. Malar moko pas meeting oleh pas jackpot oleh dua en itu tangi.
5: Ma pula pas oleh ring semenep saya pas in main ke compon pencenengan
0: itu. Be pas kau lah sih tadi MC nah tempat tenang.
5: Oh sip. Oke. Apa ngoden apa ketaka baru karus mah.
0: Ampun gisru.
5: Monstro titi pangolo kini kita pak bang Ika. Mau tina, paling akhir dekat nisher. Beri nisher kini kan nisher.
0: Ampun tak tepi acara kini.
5: Oke. Salam ki, salam nisher selai.
0: Ngereng mas Roni.
5: Salam ke pertama. Siap. Kamu kebaran sehat walafiat tangki.
0: Amin.
5: Sama keluarga Ipon. Cukenan deka Bang Faruk Karisma Kejaruk. Cukenan deka Bang Nisher. Abah Suni. Dewa Suraji.
0: Siap.
5: Cukenan deka Mama Susana lagi. Cukenan deka Evi Irma. Jeki Asmara bersama ayangnya. Wah, mon Jeki tetap lengket ben ayangnya Bang. Kita locot sekali lemon senyum Jeki Asmara.
0: Champion.
5: Senyum Roni tak tanya aku cewek ni kak. Tak gini.
0: Aja kita perampe lagi. Tak kok kacau lepen.
5: Jauca pantun kaca. Talon main leker.
0: Asik.
5: Lur kuluran main betok.
0: Mantap.
5: Apa kalian belum nisar? Burleburan tak kuat pangis toy.
0: Aduh, ngalo. Akar boy.
5: Acelak nomari kaca.
0: Asek.
5: Menjeleng nomari cete.
0: Ganteng.
5: Men melak bedaya mata. Men metem bedaya teh. Langkong baris kaki.
0: Sami-sami, Bang Roni.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acendang bener bayar.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titik Putra, kamu Refka ya? Ya, aku Refka, siapa lagi? Langsung Ebing geng sama Mas Roni. Sehat-sehat terus ki Mas Roni, malah mau ke cepet apang ki. Apang ki judu ki. Mana bi jackpot ki dua en langsung. Mana biling sumenep apang ki sarang Refka. Thank you. Ebing geng sama Mas Roni. Tinggin di Madura.
1: Latar mantep ongku Mas Ref. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekasan.
1: Mekasan paling lau.
0: Mekasan ya tak jejer lah kan. Jijib monsor anu mecek layar situ.
1: Etabang terus deh Pak Mas Rika.
0: Oke, pokoknya.
1: Masa etabang bilis deh Pak Mas Rika.
0: Nah kini kan, nah tidak ada usaha mengkhianati hasil.
1: Mereka cawe cawean juga. Kacina. Mereka hasrat, mulai cocok tabang Pak Kunde Pak.
0: Bubu. Eka kebaya status ban gula dek hi, tak kenal. Nge, siap Mbak Win.
1: Ber Pak Kun, ngasih. Lah thank you
0: Mas. Kipa kun tau beten kula jek reng beni. Oh,
1: pun semangat thank you.
0: Bo. Nek kira cak tibi ya. Pun
1: Mas kan semangat. Pun denger semangat sih.
0: Mantap mam. Nyereng Mbak Win.
1: Mana bi? Kita biasa channel robot.
0: Mungkin sami kau lo norak jukan.
1: Kula tak ngomong tu lah.
0: Nyereng.
1: Salam.
0: Ngiring Mbak Win.
1: Salam masih pertama kali ngaji nih kesempatan. Selamat bertugas.
0: Eki.
1: Terus ibu berdera Rani Roni.
0: Ada apa macam ni sama Rani?
1: Ada Pak Rod. Farouk Karisma.
0: Eki.
1: Terus berdera Bunda Yuni. Mama di sana berdera Bu Fathor Bajam Paka.
0: Eki.
1: Bede Mbak Irmio, Mbak Irma. Bede Mbak Iin. Bede Abah Suni. Anwar Putra Setia.
0: Siap.
1: Bede Supriyadi Umar Faruk. Bede Trian. Bede Pak Dewa.
0: Siap.
1: Bede Mbak Iin gitu. Kan
0: kita saja lah. Siapa terkejut lagi?
1: Siapa Winda? Elah.
0: Kendinga.
1: Paling lagi negasi biasa. Jadi asal siur tak ini kita mana yang cepeng?
0: Siap. Bagaimana kau lupa tenang?
1: Kita telefon. Apa lagi nanti sampaian?
0: Siap.
1: Tapi sampaian motor silangkong.
0: Sami-sami Mbak Win.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingking Mbak Win corak situ ngaki lagi. Ding-ding Madura.
2: Lakar mantep ongku Mas Refka.
0: Aduh. Setia menaka nih. Mau karya acun cita lecer lakar.
2: Karya acun cita kira. Namun tak kira ngelemon pun acun cia.
0: Sana apa nomor rekeningnya?
2: Kenapa ke?
0: Nah?
2: Kan ternyata kenapa? Kan punya kebala. Kan punya kone. Kan tak kebala.
0: Pada-pada-pada. Datang ke tua mungkin.
2: Oke, kenapa?
0: Kun ada aja maksud tuh malah pada saldo dah pada-tada. Pada-tada dah Mbak Vi.
2: Dengan kun ada anjam ya. Yang gue lemi. Anu.
0: Ngirim aja.
2: Oke. Ngirim motor.
0: Pola na tak ingkar janji wa tepat betok ngocak abelia beliongku keren lah
2: kan biar. Oke, gula cerita ano merpati tak pernah ikat janji.
0: Kok. Asik.
2: Asik. Oke.
0: Okay. Ada ngereng Mbak Evi.
2: Salam ki.
0: Eki ngereng Mbak Evi.
2: Sepertama. Kita lagi ada kapan senengan. Selamat bertugas dan pada yang sehat ki.
0: Amin.
2: Juga. Bede Pak Nur Kumala. Bede Mbak Yuni sebutu boleh. Bukan bede Bu Fathor sebutu boleh nih.
0: Siap.
2: Bukan bede Kilegre. Bede Pangeran Bukabuh.
0: Siap.
2: Bede Bas Hendra Cita. Bukan bede

0: Birthday, Asep Irama. Lupa ya, aku sih nyalam Asep Irama. Padahal, Dewa Suraye.
1: Siap.
0: Kamu satu aja nah.
1: Siap, Mbak Evi.
0: Tanpa terkecuali. Jembat kayu, buruk.
1: Siap.
0: Kipon, kelengkong atas butuh nah.
1: Sami-sami, Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling sehat ki Mbak Evi. Malam manggil Rifka berdi atau lagi ding-ding nyon sabar ada satu aja saya tak bisa pangki malam manggil. Malam muka paling sehat bisa pangki nengi laku ada tinggi. Terus mak saya ampun agak bung Rifka atau lagi motor sekelangkong saya tak ada batas epon. Malam muka satu aja paling sehat bisa pangki Rifka lain betul nengi ding-ding atau beri acara lain nengi program situ. Beri kencing ganggung. Ya to lagi deka semol je ki Faruk Faruk Gisru no. Mas Faruk lagi tar satu je saya malam mungkin miarsa ki dingin-dingin matura.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

yang sunyi di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi, karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

satu RRI Sumber Kanan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selesai sore kebersamaan kita hari ini Kamis 30 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program satu RRI Sumber mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz, serta

diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sudama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali kita di Sumenep Pagi Ini, ya, edisi penghujung bulan Juli 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan pendengar, sesaat lagi kita segera ikuti siaran berjaringan Mutiara Pagi Sekorwil Nusantara 10 Jawa Timur yang kali ini akan menghadirkan topik belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Disiarkan dari Pro 1 RRI Madiun, RRI Kediri maksud kami, pagi ini bersama presenter Aska Ariska menghadirkan narasumber Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazroatul Ulum Lumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Baik, kita akan segera menantikan saat bergabung dengan Pro 1 RRI Kediri untuk mengikuti

0: Di siaran berjaringan Mutiara Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: untuk Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami di seluruh Jawa Timur. Mutiara Pagi berjaringan Korwal Nusantara 10 Jawa Timur. Mendengar bagian kita adalah belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Dan di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazoatul Ulum Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, tema kajian pagi kita ini menarik Ustadz ya, berkaitan dengan bulan Safar, karena saat ini kita juga masih di dalam bulan Safar, begitu ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Dan sekali lagi Ustadz Arwani, untuk mutiara pagi hari ini berjaringan Korwal Nusantara 10 Jawa Timur, yang juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Malang, RRI Jember, Sumenep, Sampang, dan juga Tuban. Dan nanti juga kita undang untuk pendengar ya Ustadz ya, bisa bergabung bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi melalui WA Pro 1 RRI Kediri 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Namun sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz Arwani, monggo disampaikan terlebih dahulu mukadimahnya ataupun juga pengantarnya sesuai dengan tema kita pagi ini. Silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal kaum muslimin dan muslimat di mana berada, khususnya sekenap para pendengar setia Mutiara Pagi berjaringan Korwil Lulus 10 Jawa Timur yang ditetapkan oleh RRI Kediri, RRI Surabaya, Jember, Madiun, RRI Sumenep, Sampang, dan Tuban. Semoga kita semua selalu diberi perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmat dan anaknya, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan fungsi utama kita sebagai hambanya di kehidupan yang fana ini. Langsung saja, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu belajar istiqomah dari bulan Safar. Pak benar setia, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Safar menurut orang Arab itu seperti bulan Muharram

versi orang Jawa. Kalau kita orang Jawa itu di beberapa daerah mayoritasnya memiliki keyakinan bahwasanya di bulan Suro itu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sukaria seperti walimah, pesta-pesta dan lain sebagainya. Sama seperti hal itu, safar menurut tradisi orang Arab jahiliyah kuno itu mempunyai mitos yang sama, yaitu bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh dengan madorot, bala, musibah dan lain sebagainya. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana kita nanti bisa melaksanakan ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah yang dapat kita laksanakan di bulan Safar, apakah ada tuntunan khusus di bulan Safar, maka nanti kita beri sejenak beberapa referensi yang bisa saya utarakan, bisa saya terkait dengan bulan Safar, yaitu bahwasannya bulan Safar merupakan bulan yang kedua dari sanah Hijriyah, tahun Hijriyah. Jadi kalau dulu itu kan tahun tidak ada urutannya, seperti sekarang 1448 Hijriyah gitu kan. Dulu sebelum Islam datang, bahkan sebelum ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Tetapi itu semua disepakati bahwasanya bulan Safar itu urutannya adalah urutan bulan kedua dari bulan Hijriah. Safar secara bahasa itu mempunyai dua, ya, bukan Safar buat, bukan pakai sin, ya, pakai so. Nah, dalam satu kitab di Islamul Arab disebutkan bahwasanya Safar itu bermakna sifir, maknanya kosong, atau bisa Safar yang bermakna kuning. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ketika di bulan Safar itu orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu itu mengosongkan rumah mereka, mereka bepergian jauh, sejauh-jauhnya, sehingga rumah mereka itu kosong selama satu bulan. Oleh karena itu dinamakan dengan namanya bulan Safar. Atau bisa bermakna sufrah, kuning. Dan satu versi yang lain mengatakan bahwasanya di bulan itu, di bulan Safar, di Arab sana itu tumbuhan itu berwarna kekuning-kuningan, artinya tidak subur. Nah, kalau sekarang tuh pacekle, banyak hamanya dan sebagainya. Dalam versi yang lain, Imam Nawawi dalam sarahnya Imam Muslim, sarah Sahih Muslim mengatakan bahwasanya dulu itu orang jahiliyah menamai Safar itu dianggap sebagai sebuah jenis apa, kuman, ya. Kalau sekarang ada sejenis hewan di dalam perut manusia yang disebut dengan namanya Safar. Nah, itu kemudian hewan tersebut atau kuman tersebut itu bisa memberikan efek bahaya ketika dia tidak terpenuhi hasratnya, kayak sedang lapar atau gimana, nanti di si pemilik perut nanti itu bisa sampai terbunuh karena dimakan atau terkena efek negatif dari hewan tersebut. Menyikapi hal itu, ada sebuah sangat-sangat terkenal, yaitu dari Imam Bukhari oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tirota wa la ham mata wa la sofar wa firwa minal majidun kama tafir minal asad. Yang artinya adalah tidak ada penyakit yang bisa menular, tidak ada pertanda-pertanda lewat hewan-hewan melata, dan juga tidak ada bulan Safar itu bisa memberi efek bahaya terhadap siapapun. Walaupun demikian, wa firu minal majidum kama tafir minal asad. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang terkena penyakit bilang, maka nanti silakan kalian berlari sesuai

seperti kalian ketika berlari dari seekor macan. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran sangat-sangat banyak, bahwasanya apapun hal-hal yang bersifat mitos yang tidak bisa ditemukan secara logika maupun secara nas, maka nanti kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwasanya hal-hal tersebut itu mempunyai efek negatif karena potensi dirinya sendiri. Artinya kita urai dari satu persatu kalimatnya. La'adwa, bahwasanya tidak ada penyakit itu bisa menular. Artinya walaupun

0: Kita menggunakan tanda-tanda alam seperti adanya hewan. Kalau mungkin di daerah saya, Mbak, ya mungkin kayak di sore hari itu menjelang malam, oh ada burung hantu gitu kan, ada burung hantu, ini ada orang mau mati misalnya gitu. Nah, lumayan deh sih, besok nanti kita bisa makan gratis 7 malam 7 hari gitu kan. Nah itu, jadi kita walaupun di tradisi Jawa kan juga sama, kalau apa namanya ada burung hantu juga ada. Kalau di keluarga saya ini, bukan keluarga ya, artinya ya guyon-guyon kan burung perenjak. Tahu Mbak burung perenjak itu?
1: Kurang tahu Ustaz.
0: Itu kalau di pagi hari ada burung perenjak itu katanya ada akan kedatangan tamu agung gitu kan. Biasanya gitu kan. Tapi ternyata tukang bang naik narik utang ya. Anu gitu. Itu juga, dan bulan Safar juga sama. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan bahwasanya dengan adanya mitos semacam itu, bahwasanya di bulan Safar tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat apa nggih, kayak sukacita dan macam-macam itu. Ternyata Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencoba untuk menalarkan masyarakat bahwasanya tidak betul semacam itu. Beliau menggunakan sebuah pernikahan beliau sendiri dengan istri beliau Khadijah, itu beliau nikah di bulan Safar. Itu sebelum beliau jadi seorang nabi. Kemudian setelah beliau jadi nabi, beliau menikahkan putri beliau tercinta Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib juga di bulan Safar. Oleh karena itu Nabi mengajarkan semacam itu untuk apa? Untuk mengajarkan kepada masyarakat agar kita tidak terlalu terbawa mitos, sehingga nanti bisa menggerus akidah kita bahwasanya ada sesuatu yang lain yang mempunyai kekuatan yang dalam tanda kutip sejajar dengan kekuasaan Allah SWT. Kita benar-benar dijauhkan dari hal semacam itu. Sekian dari saya, mukadimahnya mungkin.
1: Baik, siap Ustaz Tarwani. Kita juga buka line interaktif Ustaznya di pagi hari ini. Jadi silakan untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korban Nusantara 10 Jawa Timur dengan tema kajian pagi adalah belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Anda bisa bergabung di WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ya, baik. Kodekan, silakan ya untuk Anda bisa bergabung pagi hari ini dalam segmen Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Ustadz Arwani.
1: Siap.
0: Oke, tadi kan disampaikan juga Ustadz bahwa bulan Safar ini banyak orang menyebutnya sebagai bulan kesialan atau bulan bala. Tapi itu ternyata tidak benar ya Ustadz ya?
1: Tidak dalam.
0: Oke, baik, siap. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah penting yang terjadi di bulan Safar. Dan tentu ini bisa menjadi teladan untuk kita semua. Atau dari pandangan Ustadz Arwani sendiri, ini kan kita melihat juga bahwa di dalam bulan Safar ini ada perjalanan dakwah Nabi, kemudian hijrah Nabi, begitu ya. Pelajaran istiqomah apa yang sekiranya paling menonjol dari setiap perjalanan tersebut yang bisa kita terapkan di zaman sekarang, Ustadz?
1: Sebagai seseorang yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi dari apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya setiap dakwah mempunyai rintangan yang berbeda di setiap zamannya gitu kan Mbak. Tapi sebenarnya pada dasarnya kan tetap bisa kita kategorikan menjadi beberapa hal, yaitu menjadi tantangan dalam segi akidah, tantangan dalam segi syariat dan akhlakul karimah dan macam-macam. Nah, oleh karena itu dengan apa yang setelah saya sampaikan tentang peristiwa akidah dulu di kajian RRI di tingkat Kediri sini sering saya sampaikan bahwasanya untuk apa namanya dakwah kita di akhir zaman semacam ini sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya Islam itu datang terasa asing dan nanti di akhir zaman Islam juga akan terasing lagi walaupun mana asingnya beda. Asing yang pertama mungkin tidak dikenal, masih sedikit pemeluknya, tapi asing yang di zaman sekarang itu pemeluknya semakin banyak. Ya, bahkan mungkin dari berbagai macam agama, perkembangannya yang paling pesat adalah Islam. Tetapi adalah makna pengamalan Islam itu sendiri. Itu yang perlu kita inspirasi bersama. Artinya bahwasanya dari berbagai macam hal yang perlu kita dakwahkan kepada masyarakat, yang paling pokok adalah tentu saja tentang akidah tadi itu Mbak. Akidah yaitu tentang yang saya aturkan tadi, bahwasanya la adwa walatirota dan seterusnya tadi itu, bahwasanya kita harus benar-benar yakin di akhir zaman ini tidak ada satu kemampuan, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa membuat perubahan di dunia ini kecuali dengan atas iroda Allah. Itu adalah akidah yang paling pokok. Artinya di akhir zaman ini kita sering maaf saja, kalau kita banyak motivator-motivator yang mengatakan iktimat ala nafsi, selalu bergantung pada diri sendiri, pada kemampuan sendiri. Tapi dalam satu kondisi banyak kita sudah selalu sering, bahkan kita selalu over, terlalu percaya pada diri kita sendiri tanpa kita sadari bahwasanya masih ada campur tangan Tuhan yang lebih berkuasa. Sehingga banyak orang yang mengejar cita-cita, mengejar harapan, mengejar cinta, mungkin mbaknya juga masih di daerah kita kan banyak yang bunuh diri gara-gara putus cinta itu kan, dibahas kemarin itu kan, diri itu kan karena itu tingkatnya itu kurang itu.
0: Ustadz, Safar ini kita bisa menyebutnya sebagai madrasah sabar dan juga tawakal tidak Ustadz? Karena banyak sekali pelajaran-pelajaran hidup yang bisa kita amati dari perjalanan Nabi begitu.
1: Ya, kalau dikatakan sebagai madrasah ya betul, bulan yang untuk kita menguji kesabaran, bulan untuk menguji kita, keyakinan kita ya, agar kita senantiasa terus menjaga akidah kita, terutama nanti kita di akhir bulan Safar itu kan ada sebuah ritual yang sebagian dari kita itu dianggap sebagai ritual khusus di bulan Safar. Padahal itu tidak ada sunnah, tidak ada tuntunan dari Rasul. Itu harus kita sikapi dan ya.
0: Itu Mbak. Baik. Ustadz ada yang bergabung sama dengan kami di PA Pro 1. Ini sebentar saya cek dulu dari 081234727 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu

0: Mutmainah di Surabaya. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mensinkronkan iman, ilmu, dan amal? Nah, silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Waktu saya bertanya, Bu Mutmainah di Surabaya, mensinkronkan antara iman, ilmu, dan amal. Ya. Yang paling dasar dulu adalah, Ibu, kita harus mempunyai iman dulu. Iman itu adalah dasar bagi kita untuk satu, menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Dengan iman yang paling kokoh, dengan iman yang semakin kuat, maka kita akan memiliki amal dan ilmu yang juga akan selaras dengan keimanan kita. Artinya, mungkin Ibu atau kita semua pernah dengar ada cerita para wali, Abu Yazid Bustami, sholatnya 300 rokaat, 400 rokaat, dan kemudian ada wali perempuan, Rabi'ah Adawiyah juga sama, beliau punya suami, kalau tiap malam, mas putus saya apa enggak, kalau mau putus ya monggo, kalau enggak ya saya sholat, itu kan, itu kan seorang istri yang solehah, gitu. Kemudian ada cucu Nabi Ali Zainal Abidin yang sholatnya satu malam 1000 rokaat. Kalau kita saja mikir jumlah rokaatnya saja sudah kesel dulu, sudah capek dulu. Ya kan, dalam kita traweh 20 rokaat saja sudah hampir stroke kok itu. Karena kenapa? Karena keimanan kita yang tidak selaras dengan ilmu dan amal kita. Tidak bisa terbalik balik. Jadi nanti kalau saya mengatakan kalau iman kita nanti kuat, jangankan sholat 1000 rokaat dan macam-macam, apapun hal yang dianjurkan oleh syariat, kita pasti akan bisa mengamalkannya.
0: Baik, kan? siap. Ustaz, kita bergeser ke WA yang sudah bergabung. Ada penelpon, Bu Utri di Merauke. Bu Utri, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Silakan Bu Utri, temanya tentang ini ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Silakan, Bu.
2: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu di Merauke.
2: Iya. Pak Ustaz, saya mau bertanya sama Pak Ustaz, ini masalah di bulan Safar ya. Menikah dalam di bulan Safar. Apa arti bulan Safar pernikahan pandangan Islam dan Al-Qur'an? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Utri di Merauke pagi-pagi sudah mendengarkan siaran kita pagi ini. Silakan Ustaz dijawab.
1: Tadi sudah saya jelaskan di mukadimah tadi bahwasanya nikah di bulan Safar itu pernah dilaksanakan oleh Nabi saat beliau nikah dengan Ibu Khadijah, dan beliau Nabi juga menikahkan putri beliau Fatimah binti Muhammad dengan Ali bin Abi Thalib. Itu kan, nah, dari situ kan bisa dipahami bahwasanya nanti bisa dipahami ya secara kaidah fikih, nanti itu nikah di bulan Safar itu nanti bisa berstatus sunnah atau tidak, nanti bisa kita gali di hukum fikih. Yang jelas itu menandakan bahwasannya pernikahan di bulan Safar itu boleh, dan Nabi itu sengaja mematahkan mitos-mitos negatif tentang bulan Safar dengan mengadakan pernikahan putri beliau di bulan Safar. Dan sudah saya bilang tadi nggih, bahwasannya
0: nggak apa-apa ya Ustadz ya, aman.
1: Aman. Kalau untuk lebih yang sepengetahuan saya, Mbak.

0: memahami sholat berjamaah itu mempunyai fadilah yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bisa melaksanakannya dalam durasi waktu tertentu, ada 40 hari, ada 40 hari tanpa putus sholat jamaah, kemudian dinaikkan lagi 40 hari tanpa putus kita sholat di belakangnya imam saat takbiratul ihramnya imam dan macam-macam. Di situ ada satu keterangan bahwasanya kalau kita tertinggal sholat jamaah yang sudah menjadi ritual kita, maka nanti kita itu dianjurkan untuk bersedekah. Sebagai apa? Sebagai mungkin kayak nomboing ya, kayak nambeli gitu, kayak nambeli ya, di kalibra kita yang mungkin sempat bolong. Jadi ada sebuah kisah di kitab Risalatul Jamaah susunannya Syekh Yasin Petuk itu, ada sebuah kisah di situ bahwasanya ada seorang ulama yang suatu saat panen raya, beliaunya itu panen raya, panen, kemudian beliau saking senengnya tertinggal saat jamaah ashar. Karena saking beliaunya merasa menyesal, akhirnya sawah yang menyebabkan beliau itu tertinggal dari sholat jamaah diwakafkan. Mungkin bisa kita contoh nanti.
1: Baik, siap. Ustadz, kita jeda sejenak. Ustadznya mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya. Dan juga untuk Anda pendengar, silakan nanti juga bisa bergabung kembali bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Berjaringan Korpus Nusantara 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung di WA Plus 1 0812 3460, 0289 atau 0857 2535 2550.

0: masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Global Nusantara 10 Jawa Timur. Dan untuk siaran kajian pagi di Mutiara Pagi pagi hari ini juga disiarkan langsung oleh RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Malang, Jember, Sumenep, Sampang, dan juga RRI Tuban. Kita masih bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani, SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazraatul Ulum Plumpung Rejo, Kandangan, Kabupaten Kediri. Ustadz masih standby Ustadz ya?
2: Alhamdulillah, masih Mbak.
1: Baik, tema kita sekali lagi untuk Anda yang belum bergabung, silahkan yang ingin bertanya langsung bersama dengan Ustadz Arwani, monggo ya, belajar istiqomah dari jejak sejarah perjuangan bulan Safar. Ustadz, kalau kita ingin istiqomah itu kan biasanya tantangannya banyak ya Ustadz ya, ujiannya banyak. Yang awalnya kita rajin ibadah, rajin sholat, mungkin rajin puasa atau mengamalkan amalan-amalan sunnah lah. Nah lama-lama ini di tengah jalan bisa jadi karena ujian-ujian tadi akhirnya kendor Ustadz. Nah apa yang bisa kita lakukan Ustadz untuk tetap berada di jalan istiqomah tersebut? Mungkin dari Ustadz ketika ketika membina jemaah ini bisa melihat apa namanya ya Ustadz ya, pengalaman-pengalaman dari Ustadz sendiri.
2: Terima kasih Mbak. Yang paling penting itu adalah istiqomah Mbak. Kalau kita ingin benar-benar istiqomah, secara istiqomah fastaqim kama umir, kita diperintahkan istiqomah seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Bukan fastaqim kama syi'ta, istiqomahlah sak karepmu, bukan
1: samping ini.
2: Samping ini. Yang paling penting nggih, sepengetahuan saya satu nggih, tentu saja guru Mbak ya. Guru yang membimbing kita itu pasti punya pengaruh yang luar biasa. Iya. Soalnya kalau kita punya seorang guru yang memang sudah teruji dengan keistiqomahan kita dan keistiqomahan beliau dalam hal apapun yang ingin kita contoh, maka nanti kita pasti akan punya sedikit banyak pasti kita akan tertular istiqomah beliau, gitu kan? Nah, itu yang paling pokok. Jadi mempunyai guru, terutama dalam guru spiritual kan, kalau kita ranah ibadah itu kan kita ranahnya ke guru spiritual, kalau di pondok pesantren namanya mursyid dan macam-macam itu, maka nanti kita harus benar-benar mampu untuk menemukan guru semacam itu, walaupun tidak pada ranah mursyid yang kamil, mursyid yang sempurna. Tidak sampai selevel itu nggak masalah. Itu yang paling pokok gitu Mbak. Jadi kalau kita sering berinteraksi atau kita sering sowan dengan salah satu kiai ulama yang sudah teruji dengan keistiqomahan beliau, pasti kita nanti sedikit banyak akan tertular dan kita akan termotivasi. Bahkan ya, saya Mbak bisa saya sampaikan sedikit gitu. Dalam dunia kemursyidan, dalam dunia ketoriko itu mungkin bisa saya ambilkan salah satu contoh nih. Nah, seorang mursyid itu membawai ribuan jamaahnya gitu kan, ribuan jamaah. Setiap jamaah itu dibebani oleh zikir dengan jumlah sekian gitu kan. Itu kalau mursyid yang benar-benar kamil itu nanti tahu Mbak, per individualnya jamaahnya itu si A ini kurang sedemikian jumlahnya, ini si B sudah betul, ini si B kebanyakan, namanya itu benar-benar tahu. Jadi di luar nalar, ngomong beliaunya tidak pakai CCTV.
1: Sudah paham ya Ustaz ya.
2: Semacam itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kita ingin suatu macam itu ya, itu kita nanti bisa menaikkan level kita dengan sowan ke kiai-kiai. Dan harus ingat sekali lagi, biasanya bahasanya itu jangan ganti kiai, jangan ganti guru. Nambah gitu loh. Guru yang sudah kita jadikan panutan sejak kita kecil itu tetap kita jadikan sebagai seorang guru. Nah, kita nambah guru lagi.
1: Nah, gitu. Siap. Ada yang bergabung kembali Ustadz dari 0856 0620 sekian. Kita terima dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Pak Diman di Surabaya.
1: Oh, Pak Diman di Surabaya. Pak Diman, silakan Pak.
3: Iya, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat Pak?
3: Alhamdulillah kita bisa bersuara lagi di udara, menimba ilmu ya.
2: Amin.
3: Istiqomah itu kan lebih berat dari haromah. Setiap manusia itu pasti istiqomah ya. Mungkin diberi amalan seorang kiai menjalankan sholat subuh berjamaah 1 hari sholat isya berjamaah 40 hari. Dan pada di tengah-tengah perjalanan mungkin ada utur sholat subuhnya nggak bisa jamaah karena ketiduran. Sholat isyanya tidak bisa berjamaah karena dalam perjalanan. Jadi tidak bisa istiqomah selama 40 hari itu. Kalau amalan istiqomah yang berkembangnya karena tidak ada utur dan istiqomah, tidak berurutan kembali. Kalau putus di tengah perjalanan, apakah kita harus mengulang dari awal lagi, Ustaz?
1: Itu saja pertanyaannya.
3: Apakah kita harus mengulangi dari awal lagi? Misalnya dapat 10-20 ada utur, apa bisa kembali lagi satu lagi? Terus fadila dan istiqomah tadi itu apa sih sebenarnya sih? Dok diberi amalan sholat subuh berjamaah 40 hari, sholat isya berjamaah 40 hari. Fadilanya apa sih? Saya ingin penjelasan dari Ustaz. Begitulah, mudah-mudahan jawaban ini jadi pencerahan ladang ilmu bagi saya
1: berbagi. Terima kasih Pak Diman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustaz.
2: Untuk yang pertama, Bapak nggih, jadi kalau terkait tentang menargetkan 40 hari tanpa putus itu, ya kalau jawaban saya nggih ada dua versi. Ya. Dua versi dalam arti kita ngambil untuk yang orang yang dhaif atau orang yang qawi, yang kuat. Tapi kalau saya pribadi juga dulu ngamalkan, Mbak, siapa itu juga ngamalkan kan. Itu kalau dari guru saya, ya, kalau memang terputus yang ulang dari awal. Ya dulu, dulu saya kecil itu Mbak, tahun 2000 insya Allah awal di rumah kan ada pondok kecil itu. Dulu ada salah satu seorang Gus itu dari Jombang itu, nggak salah itu. Itu ada, beliau diberi amalan oleh salah satu gurunya untuk melaksanakan sholat lima waktu dengan jamaah, dengan mendapati takbiratul ihramnya imam selama 40 hari nggak boleh putus. Jadi Imam Allahu Akbar dia harus sudah di belakang, nggak boleh ketinggalan.
1: Nah,
2: itu
1: tepat waktu ya, lah
2: tadi. Jadi beliaunya itu di sini itu untuk menembuskan angka 40 biar sukses itu butuh waktu 2 tahun di sini itu dulu. Padahal yang dicari cuma 40 harinya, tapi beliau butuh waktu 2 tahun untuk bisa memutuskan amalan dari gurunya itu. Jadi sama, jadi sudah 35 hari gitu kan, tinggal 5 hari lagi
1: nanggung.
2: Ternyata pas sholat duhur karena doa kejadian mandi, ngulang dari awal gitu terus. Dan itu memang yang saya Mbak, memang terasa berat, tapi sekali lagi nanti kalau kita itu benar-benar bisa nampaknya sukses dalam hal itu, rasanya itu manisnya itu melebihi coklat, melebihi madu itu betul. Itu nanti kalau kita bisa. Nah, terkait tentang 40 hari sholat jamaah subuh dan isya tadi itu, nggih, itu saya punya buku karya saya sendiri, saya susun tahun 2017 itu insya Allah itu. Di situ ada keterangan, ya, ada hadisnya memang bahwasanya barang siapa yang bisa istiqomah sholat subuh dan isya 40 berturut-turut, 40 subuh 40 isya tanpa terputus, itu nanti diberi dua anugerah, yaitu baro'atan, baro'atani, baro'atun minan nar, baro'atun minan nifak, terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Itu salah satu fadilah kalau kita mengamalkan sholat jamaah subuh dan isya. Jadi buku itu juga saya terangkan, kalau kita diantara sholat lima waktu itu belum bisa istiqomah seluruhnya, mana yang harus kita dahulukan dulu? Yang paling banyak kan maghrib di mana-mana itu, ya kan? Yang paling banyak. Maka kita awali dari sholat subuh dulu yang paling berat. Itu nanti sholat subuhnya berjamaah, nanti kemudian dinaikkan levelnya macam-macam itu. Oke, terima kasih Mbak.
1: Baik, itu kalau untuk laki-laki mungkin tidak ada halangan. Kalau perempuan bagaimana Ustadz? Kalau misalkan kita ingin menempuh 40 hari tadi.
2: Nah, itu kan kalau versi di kitab itu kan, oleh karena itu kan seorang perempuan bahasa dalam kitab-kitab klasik kan disebutkan dengan naqisatun fiddin kan, seorang yang memang tidak bisa sempurna dalam segi keagamaannya karena memang terputus semacam itu. Tapi kalau secara amalnya semacam itu nggih, kalau dari kiai-kiai yang saya saya menimba ilmu kepada beliau-beliau didawain, kalau memang seorang wanita yang nggih di bahasanya dimakfu, diberi dispensasi lah kalau memang ada permintaan itu.
1: Baik, tadi disampaikan juga pertanyaan berkaitan dengan fadilah, Ustaz.
2: Oke, tadi sudah saya sampaikan, Mbak. Jadi kalau fadilahnya sholat subuh dan isya berjamaah 40 hari itu adalah mempunyai dua anugerah, yaitu satu terbebas dari api neraka, dua terbebas dari sifat munafik tadi itu. Itu secara khusus memang ada penyebutan sholat subuh dan isya. Nih, kalau sholat subuh itu kalau saya hitung itu sholat subuh yang paling dianjurkan untuk sholat jamaah itu sholat subuh, terutama sholat subuh di hari Jumat pagi tadi itu.
1: Baik, siap. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi di WA kita pagi ini dari 0812-8686 scan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana supaya kita bisa wafat dalam keadaan istiqomah di atas tauhid dan sunnah? Ini bagaimana, Ustaz?
2: Yes, itu pertanyaannya berat itu ya. Semua itu apa? Cita-cita semua umat Islam itu, cita-cita umat Islam kita semua, kita berdoa semoga kita benar-benar diwafatkan dalam kondisi bertauhid, dalam kondisi membawa akidah Islamiyah. Kalau pertanyaan semacam itu, Mbak, itu banyak itu yang harus dihitung itu ya. Karena ayat yang terakhir, famay amal mitqala dzarratin khairai yarah wa may amal mitqala dzarratin syarai ya roh, gitu kan. Dan saya membaca di salah satu buku Fatawi Al-Kubur kalau nggak salah itu, nggih. Itu disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu mengatakan orang banyak orang yang orang Islam, maksudnya banyak orang Islam, orang Muslim itu terjabut imannya itu saat kondisi kita telah wafat, gitu nggih. Jadi oleh karena itu sebenarnya banyak yang tidak sadar bahwasanya orang ini meninggal dalam kondisi tidak membawa iman, tetapi ternyata setelah itu nyuwun sewu nggih, ditahlili, kemudian dibacakan yasin dan macam-macam, padahal dianya tidak membawa iman dan kita tidak usah suudzon lah. Artinya itu untuk kita sendiri, untuk kita sendiri, artinya gimana sih dan apa penyebabnya kok orang-orang itu, orang-orang muslim itu kok imannya terjabut di akhir hayatnya, padahal itu nopo klaim atau pengakuan kita muslim dan tidak Islam dan tidak itu ada pada akhir hayat, bukan ada pada saat kita saat hidup saat ini. Jadi muslim dan tidaknya kita umat Islam itu adalah saat kita wafat itu. Nah, dalam satu kondisi maaf saja banyak orang yang non muslim kemudian setelah belum wafat beliau diberi hidayah untuk masuk agama Islam, banyak ya kan. Juga banyak orang yang muslim kemudian karena perilakunya kurang betul akhirnya diwafatkan dalam kondisi tidak muslim, itu banyak. Oleh karena itu sebagai dalam satu dawuhnya guys, saya masih ingat dawuhnya siapa, Kiai Mustafa Bisri Kusmus itu dawuh nopo jeneng, kalau orang belum wafat itu jangan dilem lem sing berlebihan, khawatirnya gembos bahasanya gitu kan. Itu sebelum menjelang wafat itu orang itu bisa dikatakan istiqomah atau tidak, kemudian muslim atau tidak saat setelah wafat itu. Dan apa yang menyebabkan kita terjabut imannya itu adalah karena banyak hak-hak orang lain, hak-hak anak Adam yang sengaja kita bawa. Dan ini sekali lagi saya tekankan bahwasanya ulama itu semua sepakat, Mbak, bahwasanya kalau itu urusannya urusan hak Adam, gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ikut campur. Itu harus diselesaikan antar manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi kalau kita benar-benar pingin kita diwafatkan dalam husnul khotimah, yang paling pokok yang paling sering kita laksanakan adalah introspeksi diri, jangan sampai kita itu mengambil haknya orang lain dalam kondisi kita tahu. Walaupun kemak ibadah kita itu sedemikian apapun, kalau kita nyun sewu sangat-sangat nopo nggih ngawur dalam berbisnis, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi kepada tetangga kita, kepada saudara, macam-macam hak kebendaannya, hak lainnya sering kita rampas, itu sekali lagi rawan membuat kita iman kita terjabut di akhir hayat.
1: Baik, siap. Ustadz, terakhir ini Ustadz Arwani, karena kita sudah di ujung segmen Mutiara Pagi, mohon nasihat atau mungkin juga doa untuk kami yang sedang bersafar mencari ridho Allah, Ustadz. Silakan, Ustadz. Iya, berkaitan dengan nasihat mungkin untuk kami pendengar-pendengar RRI dan juga doa untuk kami yang sedang bersafar mencari ridho Allah, sedang istiqomah begitu, Ustadz.
2: Dimanapun kesempatan yang saya sampaikan di kondisi zaman semacam ini, saya selalu teringat dawuhnya Nabi Muhammad SAW bahwasanya musibah yang paling besar di akhir zaman adalah jauh daripada ulama Islam. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, sekali lagi kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada para alim ulama dan para wali-walinya. Oleh karena itu, selalu sering-seringlah sowan silaturahim kepada para alim ulama agar kita nanti terciprati keberkahan beliau. Sekian dari saya, ngapunten.
1: Nggih, baik. Terima kasih Ustadz Arwani sudah menyampaikan kajian pagi di pagi hari ini, dan insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu yang baik ya di hari ini, Ustadz. Matur nuwun Ustadz, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan demikian Mutiara Pagi berjaringan Korban Nusantara 10 Jawa Timur bersama dengan Ustadz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh pondok pesantren Masruatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di WA Pro 1 pagi hari ini. Demikian Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Asyurikul Masduk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu, aku akan puasa." Hadis riwayat Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada para sahabat yang lain, "Bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Sungguh aku melihat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki daqal, kurma yang sudah kurang bagus sama sekali, dan tidak ada makanan yang bisa memenuhi perutnya." Hadis riwayat Muslim. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak selalu memiliki makanan setiap harinya, bahkan makanan yang sederhana sekalipun. Tidak sebagaimana kebanyakan kita yang walhamdulillah masih bisa mendapati makanan setiap hari, bahkan hingga mengenyangkan perut kita. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, "Pernah kami melalui suatu bulan yang ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun. Yang kami miliki hanya kurma dan air. Kecuali ada yang memberi kami hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sodiqul Masduq.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sehingga masyarakat Sumenep bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keilmuannya.
2: Berinisial MLA sudah berhasil diamankan oleh tim Satreskrim Polres Pamekasan.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Jumat 31 Juli 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
4: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang Evi Haryati menjelaskan, pelaku usaha tersebut mencakup wirausaha baru, pedagang kaki lima hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar saat ini.
5: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu apa internet. Jadi karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
4: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindag juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menyiapkan bursa kerja atau job fair sebagai upaya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat pada September mendatang untuk menekan angka pengangguran. Taguh Anovantrian berikut melaporkan.
6: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep saat ini mulai melakukan pendataan perusahaan yang akan berpartisipasi dalam job fair 2026. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Sumenep Eko Kurnia Mediantoro mengatakan, proses identifikasi perusahaan telah dimulai sejak awal Juli dan ditargetkan selesai pada Agustus mendatang. Menurutnya, Disnaker berencana mengundang sekitar 36 perusahaan dari luar daerah dan sekitar 60 perusahaan lokal. Selain itu, sejumlah perusahaan retail serta perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI juga akan dilibatkan guna memperluas pilihan lowongan kerja bagi masyarakat.
1: Para pencari kerja dan penyedia itu mempertemukan ya, sehingga ada kecocokan antara pekerja sama perusahaan. Kita juga berharap peningkatan dari jumlah perusahaan terkait dengan jumlah lowongan pekerjaan semakin banyak, sehingga masyarakat Sumenep bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keilmuannya atau yang sesuai dengan harapannya.
6: Disnaker Sumenep berharap penyelenggaraan job fair tahun ini mampu menarik lebih banyak pencari kerja dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, jumlah peserta tercatat lebih dari 1.000 orang, sedangkan 2025 berkisar antara 800 hingga 900 peserta. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi mereka.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang generasi muda Madura dan tantangan lapangan kerja.

0: Saya Hasani di Sumeneb. Menurut saya, mencegah pengangguran dan urbanisasi, khususnya warga Madura dan generasi mudanya, harus ada membangun industri-industri lokal yang banyak menyerap tenaga kerja, serta perbanyak investor formal agar tidak mencari jalan alternatif demi bertahan hidup. Lari ke luar Madura, ini tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah di 4 kabupaten di Madura.
1: Menurut saya, kondisi geografis salah satu penyebab generasi muda Madura mencari jalan lain untuk bertahan hidup. Peluang kerja, minimnya lapangan kerja formal di Madura kurang tersedia. Peran pemerintah, khususnya peran UMKM dan kewirausahaan bagi anak muda kurang tersedia. Ini harus jadi perhatian khususnya pemerintah.
2: Saya Budianto di Sumeneb. Tantangan bagi generasi muda di Madura menurut saya sangatlah kompleks, apalagi dihadapkan pada tingginya angka pengangguran. Sulitnya lapangan pekerjaan di Madura, artinya kaum muda saat ini hidup di era modern, tapi dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Akhirnya banyak urbanisasi mencari penghidupan yang lebih menjanjikan di kota-kota lain.

0: Menciptakan peluang kerja untuk generasi muda Madura menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI Sumenep hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Madura adalah daerah yang dianugerahi potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor kelautan dan perikanan, pertanian, peternakan, garam, hingga potensi pariwisata. Semuanya menyimpan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun potensi tersebut hingga kini belum sepenuhnya dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi sebagian besar masyarakat Madura. Di sisi lain, persoalan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah wilayah Madura masih relatif tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan serius, terutama bagi generasi muda yang setiap tahun memasuki usia produktif dan membutuhkan kesempatan kerja yang layak. Tidak sedikit anak-anak muda Madura yang memiliki semangat, kemampuan, dan kemauan untuk maju, tetapi terbatasnya lapangan pekerjaan membuat mereka harus merantau atau bahkan menganggur. Jakartaan, dengan menjadi penjaga warung kelontong 24 jam di kota-kota besar, menjadi salah satu pelarian di tengah minimnya lapangan kerja di daerah. Itulah konsekuensi ketika lapangan kerja di daerah minim. Tidak buruk memang, perantau menjadi katup ekonomi keluarga, namun jika berlangsung terus-menerus tanpa diimbangi lapangan kerja di daerah, bisa berdampak serius terhadap ekonomi daerah. Selain berpotensi terjadi ketergantungan ekonomi keluar daerah, perputaran ekonomi daerah tidak optimal, bahkan investasi tumbuh lambat. Keadaan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan satu pihak semata, ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta perlu membangun sinergi untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pemangku kebijakan di daerah memiliki peran strategis dalam menghadirkan iklim investasi yang sehat, mempercepat pembangunan sektor-sektor unggulan, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM perlu terus didorong. Namun tentu, kualitas sumber daya manusia juga harus dipersiapkan secara serius. Generasi muda Madura membutuhkan pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan, pembinaan kewirausahaan dan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Generasi muda Madura sesungguhnya memiliki modal kuat, semangat bekerja, daya juang tinggi dan karakter pantang menyerah. Modal tersebut harus dipadukan dengan kebijakan yang tepat, peluang kerja yang luas, serta pembinaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, potensi besar yang dimiliki Madura tidak hanya menjadi kekayaan alam semata, tetapi benar-benar menjadi penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Setelah buron selama 6 tahun, pria berinisial MLA, mantan pegawai salah satu bank milik pemerintah, akhirnya ditangkap anggota Satreskrim Polres Pamekasan. MLA diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
2: Setelah buron selama 6 tahun, pria berinisial MLA, mantan pegawai salah satu bank milik pemerintah, akhirnya ditangkap anggota Satreskrim Polres Pamekasan. MLA diduga terlibat kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah dengan modus menawarkan program bagi hasil serta lelang yang mengatasnamakan bank plat merah. Akibat perbuatan MLA, sebanyak 17 nasabah menjadi korban dengan total kerugian 7,8 miliar rupiah. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan, MLA berhasil ditangkap pada 25 Juli 2026 setelah diburu sejak tahun 2020. MLA diamankan di tempat persembunyiannya di luar kota.
3: Benar, kemarin DPO yang berinisial MLA sudah berhasil diamankan oleh tim Satreskrim Polres Pamekasan yang dipimpin langsung oleh Kasatreskrim. Saat ini tersangka sudah berada di Mapolres untuk menjalani pemeriksaan intensif.
2: Menurut Evan, penangkapan ini merupakan bentuk komitmen tegas dan respon cepat Polres Pamekasan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat serta mengusut tuntas kasus penipuan yang merugikan belasan orang.
0: Polsek Dungke berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian di sebuah toko milik warga di Desa Bancamara, Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep. Seorang pria berinisial MM berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti hasil pencurian. Berikut laporan Imam Mukhlis.
4: Unit Reskrim Polsek Dungke, Polresta Sumenep, berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian di sebuah toko milik warga di Desa Bancamara, Kecamatan Dungke. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan korban yang kehilangan sejumlah rokok di tokonya. Korban baru mengetahui peristiwa itu setelah membuka toko pada pagi hari. Selain mendapati sejumlah rokok hilang, korban juga menemukan tembok belakang toko dalam kondisi berlubang yang diduga menjadi akses masuk pelaku. Setelah memeriksa rekaman CCTV, identitas terduga pelaku berhasil dikenali dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Dungke. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan seorang pria berinisial MM, warga Desa Lapadaya, Kecamatan Dungke. Dari tangan terduga pelaku, petugas turut mengamankan barang bukti berupa puluhan slop dan bungkus rokok berbagai merek, satu unit sepeda motor, sebilah pisau serta pakaian yang diduga digunakan saat melakukan aksi pencurian.
5: Teman-teman polsek langsung bergerak mendatangi rumah yang diduga pelaku dan setelah nyampe rumah terlapor, alhamdulillah teman-teman langsung mengamankan pelaku berinisial M dan juga barang bukti beberapa slop rokok, senjata tajam, juga jaket hitam serta kendaraan yang digunakan oleh pelapor.
4: Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Dungke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih melengkapi pemeriksaan saksi dan barang bukti. Polresta Sumenep juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap tindak kejahatan yang diketahui atau dialami agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.
0: Maraknya pinjaman online ilegal dan penipuan digital mendorong GOW Kabupaten Sumenep menggelar penyuluhan hukum dan HAM bagi anggotanya. Berikut laporan Ruka Yazen.
6: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kabupaten Sumenep menggelar penyuluhan hukum dan hak asasi manusia bertema waspada jerat pinjol dan penipuan online, lindungi keluarga dan jaga harta. Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Polresta Sumenep itu diikuti pengurus dan anggota organisasi wanita sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga berbagai modus penipuan melalui media digital. Wakil Ketua GOW Kabupaten Sumenep Dia Suryani mengatakan, perkembangan teknologi memang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan pelaku kejahatan dengan menawarkan pinjaman maupun investasi yang menggiurkan.
7: Kita datangkan seorang ahli untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu agar hati-hati kalaupun terpaksa harus pinjam online, harus cari pinjam online yang legal. Dan hati-hati dalam mengelola keuangan. Hati-hati dalam apabila ada informasi-informasi yang seperti menggiurkan, ada hadiah ataupun apapun, juga iming-iming kalau kadang ibu-ibu itu terlena dengan adanya iming-iming

0: investasi. Karena itu GUW menginisiasi untuk mengadakan kegiatan ini sehingga nantinya ibu-ibu lebih cerdas lagi.
1: Selain memahami ciri-ciri pinjaman online legal, peserta juga dibekali cara mengenali modus penipuan digital, menjaga keamanan data pribadi, serta langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban kejahatan cyber. Sementara itu, Banit Idik 2 Satreskrim Polresta Sumeneb Dedi Heri Hidayat mengatakan melalui kegiatan penyuluhan diharapkan mampu menekan angka korban penipuan online di Kabupaten Sumeneb melalui peningkatan kesadaran masyarakat.
2: Intinya acara sosialisasi ini kita mengharapkan agar tidak bertambah lagi korban dari penipuan online, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Itu ya, kita mengantisipasi agar itu tidak terjadi lagi.
1: GUW Sumeneb berharap para peserta dapat menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada keluarga maupun lingkungan organisasi, sehingga semakin banyak masyarakat yang memahami cara menghindari jerat pinjaman online ilegal dan penipuan digital.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang menanggapi terkait keluhan 1061 penerangan jalan umum atau PJU di jalur Pantura dan juga sejumlah wilayah lainnya padam. Alvin Wari melaporkan.
4: Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Sampang, Khotibul Umam membenarkan bahwa persoalan lampu jalan padam menjadi tantangan serius bagi instansinya. Berdasarkan data hasil pendataan terakhir pada Februari 2026, terdapat ada 1061 titik PJU di berbagai wilayah Sampang yang mengalami kerusakan atau padam. Khotibul menegaskan bahwa pihaknya memiliki komitmen penuh untuk memperbaiki seluruh lampu jalan yang padam demi keamanan serta kenyamanan para pengguna jalan khususnya di malam hari. Namun langkah tersebut dihadapkan pada sejumlah kendala real di lapangan. Tanpa dukungan alokasi anggaran yang memadai, Dishub tidak dapat melakukan pembelian material baru maupun mengganti komponen lampu yang rusak. Akibat keterbatasan ini dari ribuan titik yang rusak, Dishub saat ini baru mampu menjangkau pemeliharaan di sekitar 13 titik, di mana pada tahun ini anggarannya mencapai Rp378 juta.
5: Kalau PJU sama mas, bukan cuma di Pantura, semua di Sampang. Saya PJU itu terakhir pendataan bulan Februari itu 1061 titik lampu yang mati, 1061 lampu yang mati, terus di pemeliharaan kami itu hanya 13 lampu.
4: Di Sub Kabupaten Sampang terus berupaya mencari solusi terbaik di tengah keterbatasan yang ada. Khotibul berharap ke depan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan anggaran yang lebih optimal dan juga berkesinambungan.
6: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Penantian ratusan warga Desa Poteran, Kecamatan Raas, akhirnya terjawab. Pengeboran sumur bor dalam program Karya Bakti Skala Besar atau KBSB TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan oleh Kodim 0827 Sumenep berhasil menemukan sumber air bersih pada kedalaman 15 meter. Air yang keluar dengan debit cukup keras menjadi kabar menggembirakan bagi sekitar 200 kepala keluarga. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, sumber air tersebut juga diproyeksikan membantu kebutuhan pengairan lahan pertanian warga. Saat ini, pekerjaan memasuki tahap akhir berupa pemasangan jaringan pipa, keran air, serta pengecatan fasilitas agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Babinsa Koramil 082721 Raas Serma Didik Gatot ini mengatakan bahwa keberhasilan pengeboran tersebut menjadi bukti bahwa program KBSB TNI Angkatan Darat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia berharap keberadaan sumur bor itu tidak hanya menjadi solusi kebutuhan air bersih, tetapi juga meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang kerap mengalami keterbatasan sumber air. Sementara itu, Kepala Dusun Guru Imam menyampaikan rasa syukur atas realisasinya program tersebut. Menurutnya, sumur bor itu menjadi harapan baru bagi warga yang selama ini kesulitan mendapatkan air bersih.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Kecamatan Kalianget akan diresmikan sebagai Kampung Olahraga Bal Budi Sumenep. Selengkapnya disampaikan Famelia.
1: Peluncuran Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep sebagai Kampung Olahraga Bal Budi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2026. Langkah ini menjadi salah satu upaya nyata dalam melestarikan olahraga tradisional sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat setempat. Tokoh penggerak olahraga nasional Taufik Rahman menilai Kalianget sangat potensial menyandang predikat tersebut lantaran olahraga Bal Budi masih tumbuh subur dan aktif dimainkan oleh warga di 7 desa wilayah setempat. Keberlanjutan tradisi ini juga menjadi modal utama menjaga warisan leluhur agar tidak tergerus zaman sehingga eksistensi olahraga tradisional dapat terjaga.
2: Rencana peluncuran Kampung Olahraga Bal Budi ini merupakan inisiasi tenaga penggerak olahraga nasional dan penggerak olahraga masyarakat di Jawa Timur yang sebelumnya sudah terbentuk. Hal ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal, membangun karakter masyarakat, dan menjaga kearifan lokal, bagaimana tetap hidup, tetap permainan lokal di sini tetap bisa bersaing dengan permainan-permainan modern di zaman sekarang ini.
1: Taufik menginginkan peluncuran pada awal Agustus mendatang dapat menjadi pemantik kebangkitan olahraga rekreasi berbasis kearifan lokal, sekaligus mengukuhkan komitmen lintas sektor dalam merawat identitas daerah. Untuk itu, pada acara peluncuran nanti, seluruh kepala desa sekecamatan Kalianget beserta para ketua klub Bal Budi akan dihadirkan.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

banyak tuh masyarakat yang takut karena mendengar kalimat radiasi itu kan seperti hal yang menyeramkan ya, yang ada di bayangan mungkin seperti bom nuklir. Padahal untuk radiasi yang kita lakukan di radiologi itu sudah dilakukan dengan banyak pertimbangan, dan pasti kita akan menggunakan dosis yang paling kecil, tapi kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan yang optimal sehingga kita bisa membantu dokter untuk menentukan diagnosis dari pasien. Jadi tidak perlu takut karena setiap hari pun kita memang banyak juga terpapar radiasi alami ya. Dari cahaya sinar matahari itu juga ada radiasinya. Jadi radiasi kan tidak selalu banyak gitu. Ini radiasinya memang yang kecil dan tidak memberikan efek.

0: 101.
1: Selamat pagi pendengar, awali hari ini dengan senyum yang terbaik dan juga hati yang penuh syukur. Jangan menyerah hanya karena lelah, sebab setiap langkah kecil tetap membawa kita lebih dekat pada harapan. Jaga kesehatan ya pendengar, karena tubuh yang sehat adalah kunci menjalani aktivitas dengan semangat. Kalau Anda terbiasa untuk sarapan pagi dari rumah, ya silahkan sarapan pagi dulu, minum air yang cukup, dan tentunya berpikir positif supaya energi tetap terjaga sepanjang hari. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Sumono pagi ini akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumerep dan sekitarnya. Untuk perakiraan cuaca khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Perakiraan cuaca edisi Jumat 31 Juli 2026 untuk Kabupaten Sumenep dan sekitarnya berikut ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Lavia Farareta, observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Jumat 31 Juli 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan cuaca adalah cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi kecil untuk terjadi hujan dalam intensitas ringan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 20 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km per jam.

Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Untuk informasi selanjutnya yaitu perakiraan tinggi gelombang laut untuk perairan sekitar wilayah Sumenep. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di wilayah perairan sekitar Sumenep diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan utara Bangkalan, wilayah perairan utara Sampang, perairan utara wilayah Pamekasan, perairan Sumenep bagian utara, wilayah perairan Kepulauan Sapu di bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, perairan Kepulauan Kangean bagian selatan, serta wilayah perairan Kepulauan Sapu di bagian selatan, untuk mewaspadai terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter, karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat pelaku pengguna transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin serta ketinggian gelombang, serta juga mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga kebakaran hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan juga efisien. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga di Twitter. Serta jangan lupa untuk mengunjungi kami di website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id serta juga mendownload aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Sekian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Secara umum keracunan makanan ditandai dengan rasa sakit pada perut, mual, suhu tubuh naik, diare, muntah, kram, atau kembung. Sebaiknya kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan minum obat anti diare yang dijual bebas tanpa persetujuan dokter. Tubuh kita sedang berusaha membuang kuman yang membuat kita sakit. Karena itu jangan ganggu proses alami ini dengan menghentikan diarenya. Kemudian juga jaga hidrasi tubuh. Ganti cairan yang hilang dengan minum cukup air untuk mencegah dehidrasi. Minuman mengandung elektrolit atau air kelapa sangat dianjurkan. Makanlah makanan yang mudah dicerna, misalnya pisang atau nasi. Bila Anda adalah orang dewasa sehat dengan sistem imun yang baik, kebanyakan keracunan makanan akan sembuh sendiri setelah beberapa hari. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah beristirahat dan minum cukup cairan. Segeralah ke dokter jika Anda mengalami diare yang disertai dengan demam tinggi, Anda mengalami pusing dan terus-terusan merasa haus, Anda tidak bisa makan atau minum selama 24 jam, atau detak jantung menjadi cepat. Tindakan medis segera ini juga dibutuhkan jika Anda keracunan makanan yang berasal dari tiram, jamur, atau makanan kaleng, sebab toksin dari makanan tersebut biasanya lebih berbahaya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Untuk informasi harga bahan pokok beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya, harga beras hari ini untuk jenis premium Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.200 per kilogram. Kemudian untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.500 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per kilogram. Kemudian minyak kita Rp15.700 per liter. Ya, per liter ya. Baik. Minyak goreng curah tadi Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp38.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu, protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram. Untuk cabai merah besar Rp30.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp37.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah dan bawang putih di kisaran yang sama, yakni Rp30.000 per kilogram. Untuk kacang hijau Rp26.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Kemudian untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp15.000 per kilogram. Pendengar kita, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama